Ya Abi, kula sampun tigang dinten mboten dahar. Anak kula Hasan Husain mboten dahar, mun tigang dinten. Fatimah, Kanjeng Nabi buka baju. Kanjeng Nabi wetenge niku nganggo setagen. Nganggo setagen, nggih. Nganggo bengkung. Jerone niku watu, nggih. Fatimah, aku luwih mulya katimbang awakmu, monggo Gusti Allah. Nek awakmu telung dino durung mangan, ora sepiro. Aku wis patang dino Fatimah, gak mangan. Yeah. Terus setagene iki dibuka, watune krotok. Yeah. Apa? Watu kanggo ganjel. Kanggo ganjel wetenge niku ben mboten luwe. Terus Kanjeng Nabi medal. Nek Fatimah wis dewasa iso paham omonganku, tapi apa Hasan ambe Husain iki kan Nabi ngrasa melas nang gone Hasan ambe Husain. Kan Nabi terus miyos nggih mlaku jangkah haim ku gak karuan tujuane nggih haim. Kanjeng Nabi tindak haiman, haim iku gak karuan tujuane, namun melangkahkan kaki. Nggih. Akhire sampai tekan kebun kurma. Nang kebun kurma petuk wong Badui nengguluki timba kuwedhe. Disiramno neng batang kurma. Artinya melihat seorang Badui yang sedang nyiram batang-batang kurma dengan air. Kanjeng Nabi dawuh assalamualaikum ya akhil Arab. Assalamualaikum ya akhil Arab. Wahai saudaraku orang Arabi. Sampean kok nyirami dhewe wit kurma? Kanok sing gelem dadi buruh. Dadi aku nyirami dhewe. Wong Badui niku gak ngerti nek niku Kanjeng Rasul. Mboten ngerti. Ya apa nek aku dadi buruhmu? Gelem? Ya aku gelem. Angka sepira saben-saben nyirami sak timba gedhe? Ongkose 3 butir kurma. Dikapan nimbo, nganggo timbo sing gwede, disiram nopit kurma, ku ongkose 3 butir kurma. Akhirnya Kanjeng Nabi dadi buruh, nimbo, timbo ne gwede, ditengguluk, disiram nopit kurma. Akhirnya sampai mendapatkan 8 timba. Bareng oleh 8 timba, timbone pedhot, pelunture pedhot. Timbone ceblok neng sumur. Ngamuk wong Badui, goblok. Nimbo timbane pedhot. Langsung pipi Nabi ditempeleng, ceples, ceples. Sampai niki ngecap. Ngecap diriji. Nggih. Ya, Arabi wis cukup sakmene. Wis aku nimba cukup sakmene. Wis timbune tak jupuke sing cemplung nang njero sumur. Dipendhet ambek Kanjeng Nabi. Wis aku saiki njaluk ongkose. 8 timba berarti 3 ping 8. Oleh 24 butir, nggih. 24 butir. Terus Kanjeng Nabi kondur. Wong Badui ku dadi penasaran. Iku mu sapa? Wonge kok lemah lembut. Ya.
tak tempelenge kok ya ora ngamuk ya meneng tok iku mau sapa akhire petuk wong liwat iku mau sapa iku Muhammad al-Mustofa Rasulullah subhanallah iku Muhammad ora bapak langsung Arabi menyesal tangane sing nabuk Kanjeng Nabi ditugel dhewe nggih dul wis tangan iki sing larane Kanjeng Nabi besok aku nek neraka tanganku tok sing ning neraka nggih bar ngoten terus tangane sing tugel iku dibeto nang Kanjeng Nabi banjur petuk Abu Bakar. Oh Bakar, yeah. Nanti Muhammad neng dalam, dalam Siti Fatimah. Ati bak dane kaya Nabi rawuh, niku Hasan dipangku pupu sisih tengen, Husain dipangku pupu sisih kiwa, didulan kurma, yeah. Oleh dadi buruh wau didulan. So Bakar matur ya Rasulullah, enten tiang madosi jenengan. Wis lebokno kene. Ya Muhammad, apa betul kamu Rasulullah? Ya bener aku Rasulullah. Nek panjen bener coba balekno tanganku sing tugel iki. Lah kenapa mbok tugel? Nek panjen sampean Rasulullah, aku di mlebu neraka. Nek kapane tangan lombokku aku katut mlebu neraka aku wedi. Mulane tak tugel tanganku ben tangane tok ning neraka. Nah, panjen sampean Rasulullah sampean tambane ora bapak dicekel tangane tok netuk, fuh langsung waras seketika. Dah niki Kanjeng Nabi kaya sak keluargane. Nggih. Dadi sering mboten dahar, mboten dahar. Mula bapak niki sebagian dari napa cerita-cerita hadis-hadis sing nangno zuhude Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah niki kula tak nangno zuhude Abu Bakar. Nggih. Abu Bakar As-Siddiq diriwayatkan nalika Kanjeng Nabi golek dana kanggo biaya perang. Niku Abu Bakar niku mendermakan 40 ribu dinar secara rahasia. Rahasiaku gak terang-terangan, gak ono sing weruh. Nggih. Secara rahasia. Nggih. Ora weruh. Dana iki saka ngendi karo sing weruh. Kaya jangan kirim dana teng panitia pembangun masjid. Pokoke dana diterno. Nggih, karo sing ngerti. Kadang-kadang pengen kirim apa? Nggih, besi. Niku teko-teko besi niku sampean kirim. Tapi enggak tahu besine dari mana. Niki Abu Bakar ku sampai mendermakan secara rahasia ku 40 ribu dinar. Sepiro ya, duwe saiki piro ya. Satu dinar itu 2 juta. Ya. Uang sekarang, kurs uang sekarang. Satu dinar 2 juta. Nek sewu dinar berarti 2 miliar. Nek 40 ribu berarti berapa? 80 miliar. Okay. Cara duit saya ini derma 80 miliar. Ganong sing weruh. Okay. Lajeng Abu Bakar yang memberikan dana terang-terangan nek ngarepe wong akeh. Okay. Sahabat-sahabat yang lain sama tahu niku 40 ribu dinar berarti 80 miliar jumlah KB-ku sampai 160 miliar uang sekarang
sampai isi rumah habis. Kelambi mohon kangge tutup aurat sampai mboten enten. Iki artinya semua hartanya didermakan kabeh. Lane ditakoni Kanjeng Nabi, iki piro Abu Bakar? Semua harta saya dan neng omah kantun Allah ambek Rasulnya. Wape. Bapak Bapak, akibatnya nopo? Kono Abu Bakar pun beten gadah tutup aurat yang pantas untuk sowan Kanjeng Nabi. Sampai tigang dinten gak tahu sowan. Kenapa? Sudah tidak punya tutup aurat yang pantas untuk sowan kepada Nabi. Apa-apa kuwabeh wis entek. Tigang dinten niku pun boten sowan Kanjeng Nabi. Walam yahdur ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, Kanjeng Nabi takon, Abu Bakar kok telung dino gak sowan, enek opo? Matur sahabat, mboten gadah tutup aurat ya Rasul, telas sedaya. Kanjeng Nabi terus dateng putra-putrane, dateng garwa-garwane. Aisyah awak munduwe apa ya kanggo bantu Abu Bakar. Ternyata Aisyah mboten gadah kelebihan, kanggo darmawon kurang. Garwa-garwane sing songo niku ditakoni kabeh mboten gadah kelebihan, sing enten namung banyu ma indana ilal ma, namung banyu. Bapak-bapak, sampai-sampai Kanjeng Nabi datang Fatimah. Kanjeng Nabi susah, Fatimah aku susah prihatin Abu Bakar sampai gak duwe tutup aurat, sampai gak sowan ning aku sampai telung dino. Awakmu duwe apa Fatimah? Ya Abi, kalau nggih tumut susah nek ngoten. Kula mboten gadah napa-napa. Nggih. Sing kula aturaken Abu Bakar. Badhe ngoten Kanjeng Nabi terus miyos, nggih. Susah. Saking daleme Siti Fatimah niki susah. Akhirnya Siti Fatimah manggil Jariyah. Jariyahku pembantu rumah tangganya. Dek, iki nek bantal iki atur Abu Bakar ambek kemul. Bantal niku kadu ketika Fatimah dadi manten ambek Ali diberi kadu ambek wong kadu bantal. Diberi kadu nggih. Namung bantal ya nek meneh kado kulit sing wis disamak tapi gak pantes diweno Abu Bakar, sing diatono namung bantal kalian kemul, di mana kemul iku digawe dhewe, ditenun sendiri oleh Fatimah. Ti Fatimahku biasa ndamel benang niku ditenun dhewe dadi kemul. Terus akhirnya bantal ambek kemul niku dibeto kali utusane dateng Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Hayya Fatimah dawuh matur Abu Bakar. Kami Fatimah dan keluarga ya ngerti apa yang kamu perbuat Abu Bakar untuk bapak saya. Ngerti. Di untuk bapak saya ku kromo Kanjeng Nabi golek dana kanggo perang. Nyatane kuwabeh harta Abu Bakar dikirimkan semua. Sampai tutup aurat gak duwe. Bon niki enten barang sekedhik
Yeah. Namung bantal kalih kemul. Yeah. Para bapak, kemul iku abaah, abaah. Iku diatur no Abu Bakar. Abu Bakar demen oleh kiriman iku kemul. Nggih. Utusane matur assalamualaikum ya sahibah Rasulillah. Niki Gusti kula Fatimah binti Rasulullah kirim niki, kirim salam. Abu Bakar Siddiq jawab waalaikumsalam. Akhirnya mendep abaah, abaku kemul. Saking brontone telung dino gak suwan kanjeng Nabi, ku suku wangen. Telung dino gak petuk Nabi ku kangen. Arepe metu ganti tutup aurat. Akhirnya para bapak barang diparingi kemul, langsung dikemulno, dibitingi ambek durine wit kurma. Duri wi rine, rine wit kurma ku dibitingno. Nggih. Kemule ditelangkutno kesane mboten buka. Nggih. Niki dibitingi, dikancingi, sawetara niki dikancingi ambek niki rine wit kurma. Melampah para bapak. Didisi malaikat Jibril sowan Kanjeng Nabi. Malaikat Jibril iku nganggo kemul. Kemule dikancing ambek rine wit kurma. Kanjeng Nabi dawuh ya Jibril, ini qabla hadil halah maraitu kaqatu bi hadhi surah. Jibril, kok aneh sampean niku. Gak tahu-tahu sampean niku sowan nang aku, petok aku seperti ini. Nganggu kemul, kemule dibitingi. Dibitingi, dikancingi ambek rene wit kurma. Mulai kajibil dawo ya Rasulullah. Yeah. Panjangan sumerep kula kados niki. Yeah. Pengen pirsani, malaikat niku kuwabeh baris. Sedaya ngangge kemul kaya kula niki dibitingi rine, rine wit kurma. Apa Jibril? Kranten kekasih dengan Abu Bakar. Abu Bakar niki mengke badhe sowan jenengan ngangge kemul, kemule dikancinge rene wit kurma. Di sampai Jibril malaikat kuwabeh ku niru, nggih. Niru Abu Bakar sing model kaya ngono. Para bapak, nggih. Bareng akhirnya estu nggih. Abu Bakar rawuh. Rawuh. Barawuh estu nggih kaya ngoten niku. Nggih. Kaya ngoten niku modele. Terus mulai kajibil matur ning Kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, innallah yukri'uka salam wa yakulaka kulli Abi Bakrin hal huwa raddin anni kama ana raddin anhu. Gusti Allah kirim salam datang bayangan. Gusti Allah dawuh supatus penengan dawuh teng Abu Bakar. Dawuh no, nek Gusti Allah rindo ambek awakmu Abu Bakar. Apa awakmu rindo nek Gusti Allah? Gusti Allah rindo nek Abu Bakar. Ya karena itu tadi semua. Apa awakmu rindo ambek Gusti Allah? Bareng ngoten Kanjeng Nabi
aweh kabar dengan Abu Bakar. Abu Bakar nangis. Bakar nangis.

0: waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
1: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Lintas Informasi.
3: Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Mulih, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanuddin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

Dari kawasan Jalan Wahid Hasyim 133 Jombang, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan kami di program Cakrawala dari 104,1 Radio Suara Jombang FM. Hari ini hari Senin awal pekan di 8 Juni 2026. Saya Nina Ahmad punya kesempatan untuk bersama Anda di program ini sampai dengan jam 10 pagi nanti. Sekarang ini juga sedang akan segera berlangsung rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terkait raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi, dan juga penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendata pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 Jombang hari ini jam 9 pagi nanti ya. Jam 9 pada hari ini Senin 8 Juni 2026. Nah, nanti juga kita akan sesuaikan karena agenda kita jam 9 pagi nanti ada kawan-kawan dari Dinas Pertanian Kabupaten Jombang untuk radio podcast Mitra Tani. Kali ini mengangkat tema tentang strategi menguatkan brand durian Wonosalam sebagai ikon atau ikon agrowisata di Jombang. Seperti apa nanti kita akan ungkap, kita akan bahas lebih mendalam di radio podcast Mitra Tani sesaat lagi. Anda jangan kemana-mana.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Mulih, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanuddin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini mitra bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam mitra dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang. Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui status darah yang Anda donorkan. Catat waktunya mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo para petani hebat, pecinta pertanian, dan mitra Radio Suara Jombang FM. Kami hadirkan untuk Anda program Mitra Tani, sebuah dialog interaktif yang mengusung tema-tema pertanian, mulai dari tips dan trik pertanian, inovasi teknologi pertanian, juga success story petani yang inspiratif. Simak setiap hari Senin jam 9 sampai 10 pagi hanya di 141 Radio Suara Jombang FM. Program ini kerjasama dengan Dinas Pertanian Kabupaten Jombang.
0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

0: Halo, selamat pagi semuanya. Mitra Radio Suara Jombang FM, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda yang sekarang ini sedang memantau siaran kami, baik melalui radio online maupun juga di channel terestrial kami di 104,1, atau yang sekarang ini sedang menyimak siaran live streaming kami di channel YouTube at Radio Suara Jombang. Saya Nina Amat kembali hadir di program Radio Podcast Mitra Tani. Hari ini sedianya Ari ya yang hadir, tapi ada satu dan lain hal sehingga saya yang menggantikan posisinya di sini untuk memandu Radio Podcast Mitra Tani selama sekitar 45 menit ke depan. Dan izinkan saya mengajak Anda untuk mencermati kembali bagaimana kawan-kawan di Wonosalam ini berusaha sekuat tenaga untuk menguatkan brand durian Wonosalam. Wah, kalau ngomongin tentang durian Wonosalam, ini rasa nasionalisme kita terhadap Kabupaten Jombang itu semakin meningkat sepertinya ya, karena memang Jombang salah satu yang menjadi daya tarik yang luar biasa adalah durian. Yang ini sudah tidak diragukan lagi bahwa durian asli dari Jombang, terutama yang pasti bukan dari mana-mana, hanya dari Wonosalam saja durian itu bisa mengangkat citra Jombang sendiri. Nah, hari ini kita akan berbincang tentang bagaimana kawan-kawan di Wonosalam ini meningkatkan strategi untuk menguatkan brand durian Wonosalam sebagai ikon agrowisata di Kabupaten Jombang. Dan Anda mitra Radio Suara Jombang FM bisa berinteraktif dengan kami melalui jalur telepon 871717 atau di jalur WhatsApp, dan juga bisa tinggal kan komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sudah bersama dengan saya Pak Ketut Suseno Putro. Beliau ini adalah Ketua ASKOM, Asosiasi Komoditas Pertanian Wonosalam, yang siap untuk berbagi catatan tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk menguatkan brand durian Wonosalam sebagai ikon agrowisata. Sudah bersama saya di studio. Selamat pagi Pak Ketut, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak.
0: Sehat Pak?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Saya tuh beberapa waktu yang lalu sudah gak begitu kelihatan durian, gak yeah. begitu ngelihat durian. Tapi tiba-tiba di akhir-akhir ini mulai banyak lagi tuh Pak durian. Emang begitu Pak? Atau gimana Pak? Atau salah penglihatan saya?
1: Mungkin tidak okay. salah memang.
0: Gimana
1: jadi,
0: Pak?
1: Durian Wonosalam sekarang saat ini kan memang sudah sudah habis lah, sudah tidak panen lagi. Ya. Mungkin kalau ada durian yang berseliweran itu yang
0: berarti
1: pasti itu dari luar Wonosalam.
0: Oh, ini langsung ngena ini. Serius Pak, ini pertanyaan saya yang pertama itu tadi memang begitu. Memang beberapa sekitar 2-3 bulan yang lalu itu santer banget kan itu durian-durian. Memang benar ya Pak ya, waktu panen kan?
1: Iya, memang
0: bulan-bulan kemarin itu.
1: Iya, memang sudah ada panen bulan akhir 2025 sampai bulan puasa
0: Maret,
1: kemarin
0: apa?
1: Maret, April itu masih ada. Mungkin sekarang juga ada tapi 1-2. Tidak terlalu banyak. Tapi
0: banyak.
1: Kalau sekarang durian yang masuk itu ada sampai buahnya itu kan perlu kita curigai.
0: Pak. Serius Pak, saya itu melihatnya enggak kemana-mana, di Jombang Kota aja tuh Pak.
1: Iya. Yeah.
0: Di Jombang Kota tuh banyak gitu yang di pinggir-pinggir jalan. Oh, ternyata ini yang perlu dicurigai tuh Pak ya.
1: Betul.
0: Oke, baik, sebelum masuk ke situ ini kayaknya panjang pembahasannya yang itu ya Pak.
1: Kalau durian itu tidak ada habisnya kalau kita bahas ini.
0: Betul banget. Nah, saya pengen tahu seberapa sebenarnya kekuatan brand durian Wonosalam saat sekarang ini. Bukannya memang udah kuat Pak?
1: Durian Wonosalam sebenarnya kalau di Jawa Timur itu sangat-sangat kuat sekali. Karena memang ciri khasnya yang tidak dipunyai oleh daerah-daerah lain ya.
0: Apa yang membedakan?
1: Yang membedakan adalah kombinasi antara manis dan pahit ini yang tidak dipunyai oleh dan rasanya betul. Yang sangat enak. Ini tidak bisa dipungkiri gitu. Tidak bisa dipungkiri bahwa memang durian Wonosalam durian yang unggul sebenarnya itu gitu. Jadi apalagi didukung tiap tahun ada festival durian
0: Kenduren
1: itu, dan dari Dinas Pertanian juga mendukung kami mengadakan kontes durian tiap tahun kita mengadakan. Iya, nah ini sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya, tapi justru masalahnya itu dari orang-orang kita sendiri di Wonosalam sendiri, oknum lah kita ngomong oknum saja ya. Jadi banyak oknum-oknum yang memang mereduksi popularitas durian Wonosalam itu sendiri. Ini sangat membahayakan bagi kelangsungan durian Wonosalam ke pada masa-masa yang akan datang.
0: Tapi itu memang ada, Pak ya?
1: Ada, ada. Jadi tiap musim durian itu pasti durian luar itu masuk ke Wonosalam.
0: Nah, oh.
1: Ini celakanya, ini bahwa ada oknum pedagang yang membranding durian luar itu dijual dengan nama durian Wonosalam. Ini bahaya sekali.
0: Waduh.
1: Sebenarnya. Ini bahaya. Makanya kami ingin menguatkan lagi durian Wonosalam agar memang benar-benar ada perbedaan lah antara durian Wonosalam dengan durian luar Wonosalam. Itu dari mungkin kalau orang luar itu tidak mengetahui secara fisiknya, tapi kami dari orang-orang Wonosalam, para penggerak durian Wonosalam itu pasti kalau kita bandingkan kita tahu, tapi kalau orang luar
0: ya orang awam nggak tahu, Pak.
1: Orang awam tidak akan tahu gitu loh. Kalau kita pasti tahu, kita melihat kondisi fisiknya, ini durian luar, ini durian Wonosalam.
0: Oke.
1: Itu.
0: Secara harga gimana, Pak?
1: Kalau dari harga itu, kalau durian Wonosalam itu pasti mahal, Pak. Pasti.
0: Nah itu.
1: Agak mahal, memang.
0: Itu. Memang kenapa sih mahal? Kenapa sih agak mahal? Kenapa mahal?
1: Ya. Ada beberapa faktor sih, Pak. Yang pertama memang ketersediaan. Ini durian Wonosalam jumlahnya itu banyak. Kemarin tahun 2020 saya itu pernah melakukan pemetaan durian. Itu jumlah durian di Wonosalam ada 125 ribuan
0: pohon. Itu kapan itu?
1: 2020.
0: 2020, 125 ribu pohon. Itu. Oke. Okay.
1: Tetapi yang berproduksi ini tidak maksimal.
0: Tidak maksimal itu berarti di masing-masing pohonnya enggak?
1: Enggak maksimal.
0: Enggak maksimal buah gitu.
1: Enggak maksimal buahnya. Jadi misalkan contoh ya, kalau secara standarisasi bahwa misalkan di usia 10 tahun gitu bisa berproduksi sekitar 50, di Wonosalam tidak bisa.
0: Oh,
1: tidak bisa 50 gitu. Buah.
0: Kenapa, Pak?
1: Nah, ini ada faktornya misalkan masalah alam. Kalau memang curah hujan terlalu tinggi, itu durian tidak akan mau berbunga.
0: Oh gitu.
1: Itu. Kalau mau berbunga pun, itu masih ada masalah lagi. Ada misalkan dia tidak jadi buah, itu juga. Kalau jadi buah itu nanti ada lagi hamanya. Misalkan ada ulat durian itu ada. Belum lagi nanti ada lagi. Kalau sudah tua, sudah matang, kadang-kadang itu tidak maksimal, artinya dia itu matangnya tidak sempurna. Nah, ini permasalahan-permasalahan di budidaya ini juga menjadi kendala produksi durian di Wonosalam.
0: Apakah itu yang pada akhirnya menjatuhkan harga yang agak lumayan itu, Pak?
1: Itu juga menjadi salah satu, kalau menurut pengamat saya, salah satu penyebab durian luar itu menyerbu di Wonosalam karena kekurangan durian. Kan sudah menjadi hal yang lumrah di dunia perdagangan. Ada gula, ada semut.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalau di suatu tempat ini ada komoditas yang laku keras, mesti yang luar
0: diserang, ya?
1: Mesti akan menyerang. Itu itu hal yang biasa. Dan itu tidak, kita tidak bisa menghindari.
0: Termasuk di akhir masa apa namanya? Panen.
1: Iya.
0: Kemarin itu kan terus pada akhirnya gagal dilaksanakan kenduren.
1: Ya mungkin salah satu penyebab karena memang gagal panen itu. Gitu.
0: Emang gagal panen?
1: Gagal panen. Ya? Kan tahun 2025 itu kan curah hujan sangat tinggi.
0: Tinggi.
1: Jadi
0: betul.
1: Sepanjang tahun ini kayaknya tidak ada kemarau. Paling kemarau cuma satu minggu setelah itu hujan lagi. Seminggu panas, hujan lagi. Ya, ini sangat mempengaruhi. Kita masih belum punya teknologi, belum punya cara yang efektif bagaimana menanggulangi hal semacam itu. Kita masih pasrah, petani kita masih pasrah dengan alam.
0: Kalau alam
1: memberikan rezeki pada petani, ya kita syukuri. Tapi kita masih belum ada usaha untuk mencapai ke sana. Berbeda dengan di kayak Malaysia, Thailand, itu mereka tidak tergantung pada musim. Mereka punya teknologi.
0: Baik.
1: Gitu loh. Yang saya tahu ya, saya pernah baca-baca atau pernah melihat di YouTube itu, kalau pada musim hujan terlalu tinggi, ya, kita kasih mulsa, dikasih mulsa sama orang-orang petani-petani Thailand itu. Jadi durian itu tidak, istilahnya ada stressing. Kalau berbunga kan durian harus stres, tidak kena air sama sekali. Iya. Dia stres baru
0: berbunga.
1: Berbunga. Oh, gitu. Tapi kalau kena hujan terus
0: enggak mau dia.
1: Enggak mau dia.
0: Baik. Jadi gitu masalahnya ya Pak. Ya. Sebenarnya memang produksinya bagus, baik dan unggul sebenarnya.
1: Unggul.
0: Udah enggak bisa dibantah ya.
1: Itu
0: sudah enggak terbantahkan.
1: Itu enggak terbantahkan. Kalau komoditas durian di Wonosalam itu paling unggul di Jawa Timur.
0: Tapi sebenarnya larinya produk-produk durian Wonosalam itu memang hanya di Jombang sendiri atau sampai keluar juga?
1: Kalau sepengetahuan saya ini sebagian besar memang di Wonosalam. Karena memang pada musim durian itu konsumen itu berbondong-bondong ke Wonosalam untuk mencari.
0: Okay.
1: Ya mungkin sebagian aja yang keluar-keluar. Luar Nusalam mungkin.
0: Artinya wis gak kok bermetu ngoten ta, Pak?
1: Sebenarnya itu.
0: Aslinya ngoten.
1: Iya, gitu loh.
0: Gak kok bermetu.
1: Gak kok bermetu gitu.
0: Nangani yang di Jombang aja udah.
1: Nangani Jombang aja kadang-kadang kita sudah kualan itu. Makanya produk itu laku. Tapi
0: gitu.
1: Kita terkendala dengan produksinya. Nah, ini yang perlu kita pikirkan kan produksi.
0: Akhirnya ketika permintaan semakin tinggi, semakin meningkat, maka secara otomatis pasar itu akan menyesuaikan diri.
1: Betul.
0: Yang dari luar masuk.
1: Betul.
0: Gitu ya Pak?
1: Iya, betul.
0: Boleh spill Pak, biasanya durian-durian itu yang bisa jadi masuk ke Jombang itu dari mana saja sih Pak? Boleh nggak?
1: Ada, dari Bali ada.
0: Dari Bali?
1: Pasuruan.
0: Nah itu katanya murah-murah itu Pak.
1: Iya, dari Bali itu murah-murah.
0: Kecil-kecil tapi murah-murah, tapi rasanya juga gitu.
1: Nah, ya itu permasalahannya kan. Itu
0: rasanya
1: masalahnya.
0: Sepo.
1: Bayangkan kalau daerah yang sepo itu dinamai di Wonosalam.
0: Nah, lu bahaya Pak.
1: Nah, ya itu. Ini yang menurut saya itu mengkhawatirkan tuh kedepannya itu. Gitu. Kan
0: iya.
1: Ini tanpa disadari oleh mungkin petani juga kurang menyadari, pedagang juga tidak menyadari bahwa ini nanti menjadi
0: menjatuhkan ya.
1: Bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak itu. Kalau semua konsumen merasa dirugikan dengan durian yang enggak enak, nah mereka tidak akan membeli. Nah, ini kan perlu solusi bagaimana menguatkan brand itu tadi. Kita harus ada solusinya.
0: Ini sudah terjadi berapa lama, Pak?
1: Itu sudah bertahun-tahun. Kalau sekitar 10 tahun sudah ada.
0: Duh, ya lama, Pak.
1: Lama banget sebenarnya. Tapi kita masih kan belum ada action yang yang signifikan untuk membatasi itu. Tapi kami dari ASKOM itu sebenarnya sudah. Kami yang pertama, kita sudah bekerjasama dengan Dinas Pertanian mengadakan kontes. Kontes durian itu kita laksanakan tiap tahun. Itu pengunjung itu kita gratiskan makan gratis di situ. Biar dia itu ngerti kalau durian rasanya itu benar-benar enak. Itu itu yang pertama. Yang kedua, ASKOM sendiri itu bekerja sama dengan petani durian atau pedagang durian yang benar-benar dia itu tidak menjual durian luar Wonosalam. Kita memberikan papan nama gratis. ASKOM memberikan papan nama gratis kepada durian itu.
0: Petani durian itu.
1: Pedagang,
0: atau gimana? Oh, pedagang.
1: Pedagang durian.
0: Oke. Okay.
1: Kita memberikan. Jadi harapan kita nanti kita itu memutus rantai distribusi
0: durian dari luar.
1: Marketingnya ini kita potong. Kalau bisa dari mana ini, dari konsumen langsung ke pedagang yang memang sudah kita tunjuk, tidak ke pedagang lain yang nanti belum tentu bahwa durian itu adalah durian asli Wonosalam. Itu nah, ini sudah kita lakukan ya, cuma masih baru 3 orang yang kita percaya. Jadi ini
0: masih 3 Pak, kurang banyak.
1: Bener, tapi tidak semua orang itu mempunyai cara berpikir seperti 3 orang ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita benar-benar istilah selektif. Kita itu benar-benar selektif. Kita memilih pedagang durian itu benar-benar dia tidak menjual durian luar. Durian Wonosalam aja yang dia.
0: Oke. Okay.
1: Memang banyak pengajuan kepada kami, tapi kami tetap memantau dulu. Tidak, kita tidak tergesa-gesa untuk memberikan kayak semacam sertifikasi bahwa mereka itu pedagang durian asli Wonosalam. Karena masih banyak pedagang durian yang ngambil dari
0: luar.
1: Itu kita sudah berusaha. Gitu. Selain itu kita juga ya kami sebenarnya ASKOM ini kan tugas kami kan jejaring pemasaran. Tapi kita juga berusaha istilahnya membantu teman-teman PPL itu bagaimana kita mengedukasi petani. Kita juga apa ya memberikan edukasi itu tentang permasalahan-permasalahan ini di setiap ada kesempatan. Jadi mereka juga paham bahwa kita punya problem yang sebenarnya itu sangat-sangat apa ya, sangat pelik sebenarnya gitu. Di sisi lain kita itu tidak mau durian Wonosalam ini jatuh dengan durian luar, tapi di sisi lain banyak pedagang-pedagang juga dia ingin hidup di durian itu sendiri. Nah, ini kan pelik, Pak.
0: Iya.
1: Kita kan enggak bisa istilahnya menjustif bahwa oh, sampean salah enggak boleh durian. Kan enggak bisa seperti itu kan, ini karena pekerjaan. Kita juga menghargai orang untuk mencari rezeki itu.
0: Dilematis, Pak.
1: Dilematis sebenarnya, tapi mau enggak mau kalau kita mau mengangkat brand durian Wonosalam, ya kita harus memilih mana yang lebih penting. Dan ini harus kita upayakan. Jadi kita tidak, sebenarnya kita tidak cuma melarang, tapi kita juga memfasilitasi pedagang itu sendiri. Seharusnya kan seperti itu kan. Kalau orang dilarang, kita harus memfasilitasi.
0: Oke.
1: Itu kita juga dulu pernah kita kasih kayak label durian. Nah itu ternyata juga tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal saya kasih label itu gratis, ASKOM
0: label ini asli durian Wonosalam.
1: Iya,
0: gitu,
1: misalnya, gitu. Itu gratis. Itu saya berikan pada petani, bukan pedagang, Mbak. Petani yang saya berikan, tapi petani sendiri juga tidak merespon dengan baik. Ini masih di rumah saya masih banyak.
0: Label
1: itu. Labelnya itu masih banyak.
0: Apa yang membedakan durian yang ada labelnya dengan yang tidak ada?
1: Paling nantinya tidak kalau ada label, artinya itu ada durian Wonosalam. Minimal kan itu.
0: Itu menunjukkan originalitasnya.
1: Iya, betul. Itu. Makanya saya memberikan pada petani, bukan pedagang. Kalau pedagang, kita berikan label, dia bisa melabeli durian luar. Ya, ini malah,
0: bahaya ini.
1: Malah apa ya, tambah rancu. Gitu
0: ya, ya,
1: makanya
0: ya,
1: kita itu memberikan pada petani yang benar-benar dia mempunyai durian. Itu.
0: Itu sudah dilakukan.
1: Iya, tapi responnya kurang apa ya, kurang antusias para petani. Mungkin mereka kan enggak berpikir secara sana. Pokoknya hari ini durian
0: aku panen.
1: Panen, laku, dapat uang sudah.
0: Nah, itu.
1: Ini. Jadi kepedulian ini harus kita bangun sebenarnya. Kita bangun dari petani itu sendiri.
0: Oke, jadi memang persoalannya agak banyak ya yang menghambat itu ya, Pak ya.
1: Banyak.
0: Gitu. Meskipun sebenarnya secara brand itu sudah cukup kuat.
1: Kuat sebenarnya. Gitu.
0: Tapi kekuatan itu nanti tidak akan bisa dipertahankan ketika ada kondisi-kondisi seperti ini yang berlangsung terus-menerus.
1: Ya memang.
0: Gitu.
1: Iya. Jadi kalau ini meskipun itu kita kuat, tapi kalau kita dihancurkan dari dalam itu sendiri, lama-lama kita juga akan hancur.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Iya kan?
0: Berapa
1: sekuat apapun brand itu, tapi kalau yang menghancurkan itu di dalam sendiri,
0: iya,
1: itu pasti akan hancur.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kita harus antisipasi itu.
0: Berapa perbandingan persentase antara jumlah durian lokal Wonosalam dengan serbuan durian dari luar, Pak?
1: Kalau data secara pasti terus terang saya enggak bisa, belum bisa menjawab karena memang kita tidak mempunyai data yang otentik. Tapi paling tidak satu minggu itu durian dari Bali itu mesti masuk ke Wonosalam satu truk.
0: Loh.
1: Dan itu nanti tidak di Wonosalam saja, mungkin bisa
0: di luar sini, ya, di sini kecamatan-kecamatan ini juga
1: di
0: banyak.
1: Di Bojoagung, di mana ini di Jombang sendiri,
0: betul,
1: di Mojowarno dan lain sebagainya. Itu penyebarannya seperti itu. Nah ini celakanya kan orang luar juga. Orang beli durian di Mojoagung misalkan. Durian mana nih? Apakah dia ngomong dengan Bali?
0: Enggak. Wono salam.
1: ini kan.
0: Itu kalau orang belum tahu masih ya, percaya
1: kan,
0: dia.
1: Iya, gitu loh. Ini kan problematika ya. Yang sangat-sangat apa ya?
0: Atau enggak usah ditanya, gitu. Pak. Atau enggak usah ditanya. Orang persepsi orang itu ketika udah ada di Jombang kemudian ada di Duren.
1: Iya.
0: Persepsi orang itu pasti pasti tekok wono salam gitu.
1: Ya, mungkin persepsi orang seperti itu kebanyakan kan seperti itu.
0: Iya.
1: Karena memang wono salam ini pusat durennya di.
0: Nah, itu, Pak.
1: Di wono salam. Ini kan butuh apa ya? Semua pihak lah untuk memberikan ada semacam aturan bagaimana supaya agar durian Wono Salam ini bisa terlindungi.
0: Mungkin nggak kalau dilihat teman-teman dari ASKOM, Pak Ketut sendiri melihat aturan atau regulasi begitu ditetapkan misalnya untuk melindungi ini, untuk melindungi durian Wono Salam, durian lokal Jombang itu?
1: Itu kan tergantung politik will dari para... dari pemerintah Kabupaten Jombang sendiri untuk membuat seperti itu gitu loh. Jadi mungkin Dinas Perdagangan mungkin ini ya. Ya kan ini kan perdagangan bukan dari pertanian. Kalau pertanian dibudidayanya, kalau di perdagangan itu kan Dinas Perdagangan. Ini mestinya yang agak proaktif lah. Jadi apa mungkin selama ini belum pernah dengar ya. Tapi saya pernah kok. Sering kali bahwa membicarakan hal ini itu sudah tidak satu atau depan.
0: Udah sering ya, Pak?
1: Di setiap kesempatan ini saya selalu membicarakan masalah ini. Baik di Pabeda maupun di kalau ada pertemuan petani-petani di Kabupaten Jombang, kita itu kalau diberi kesempatan saya akan membicarakan masalah ini.
0: Jadi sebenarnya ada keresahan-keresahan seperti ini sudah cukup lama ya, Pak?
1: Ya, sejak saya menjadi ketua ASKOM itu saya sudah melihat seperti itu. Jadi saya selalu membicarakan dengan teman-teman, juga dengan petani, dengan orang-orang yang memang bergelut di bidang durian Wono Salam ini.
0: Pak, kalau saya melihat itu ada dua hal yang barangkali secara secara sederhana dilihat oleh konsumen. Yang pertama itu adalah harga. Terus yang kedua adalah jumlah produksi begitu, kapasitas produksi. Nah kalau harga, bisa nggak sih harga durian itu barangkali bisa di hampir-hampir relatif disejajarkan dengan durian-durian yang luar. Terus kemudian apakah tidak bisa kapasitas produksi durian lokal Jombang itu lebih ditingkatkan lagi begitu?
1: Iya, ini kaitannya erat sekali antara harga dengan produksi kan.
0: Yes.
1: Jadi hukum ekonomi kan gitu lah.
0: Yeah.
1: Kalau barangnya itu sedikit, harganya lebih mahal.
0: Udah
1: tapi,
0: pasti
1: kan.
0: Pasti.
1: Kalau harga kalau barangnya itu banyak, harganya masih murah. Kan seperti itu.
0: Yeah.
1: Itu kan hukum ekonomi sudah. Nah, memang permasalahan kita itu di produksi. Kalau pengen murah ya produksi harus diperbesar.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Harus diperbesar.
0: Memang di setting produksinya nggak begitu besar atau kendala alamnya, Pak, seperti yang menjenengan sampaikan tadi?
1: Memang gini, kebanyakan petani kita itu masih tradisional. Masih tradisional.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih mengandalkan alam untuk dalam budidaya. Gitu. Jadi banyak petani yang tidak menggantungkan dirinya pada komoditas durian. Jadi durian itu sebagai penghasilan tambahan saja.
0: Ini juga menjadi salah satu faktor.
1: Lain dengan orang yang memang dia hidup
0: dari durian.
1: Maka apapun yang terjadi dia akan berusaha budidaya durian ini dengan sebaik-baiknya. Itu salah satu faktor. Karena apa? Ya mungkin kepemilikan yang tidak terlalu banyak. Misalkan satu misal satu keluarga dia mempunyai sekitar 10 atau 20. Kalau dia menggantungkan hidupnya di durian, dia akan bisa bertahan dalam 1 tahun kan. Padahal durian itu cuma 1 tahun, 1 kali dalam setahun nih.
0: Panennya 1 kali setahun.
1: Kali saja. Itu kan ini kan juga menjadi suatu faktor juga. Ya, masih ada sih orang yang menggantungkan dirinya pada durian. Itu juga ada. Tapi tidak banyak. Yang banyak ya orang yang punya 5, 10, ya di bawah 25 lah. Orang yang punya di atas 25 itu tidak banyak. Tidak banyak.
0: Oh gitu.
1: Tidak banyak. Ya umpama satu desa itu bisa hitung, oh yang punya banyak itu si A, si B. Itu bisa, kita bisa menghafal. Tapi cuma punya 5, 6 atau di bawah 25 itu yang yang sangat banyak itu yang itu gitu. Karena memang keterbatasan lahan. Keterbatasan lahan. Jadi petani kita kan enggak punya berhektar-hektar gitu. Yang punya berhektar-hektar kan investor. Orang luar. Di Wonosalam yang menguasai

0: kita bagi menjadi dua, Pak, ya. Durian premium dan lokal.
1: Baik.
0: Kalau premium ini ya seperti durian introduksi, durian sertifikasi nasional, unggul nasional, dan durian yang menang kontes. Ini durian,
1: premium.
0: Premium, Pak.
1: Nah, terus yang lokal?
0: Yang lokal ini ya termasuk lokal-lokal biasa yang memang asal-usulnya memang dari Wonosalam.
1: Yang Bido itu apa?
0: Bido itu termasuk itu premium karena dia itu juara premium. Kontes.
1: Oh, gitu.
0: Itu premium. Itu. Jadi yang banyak itu yang lokal, yang punya premium ini kan enggak banyak. Kita masih dengan rata-rata yang sekarang ini orang tidak menanam lagi durian lokal. Yang menanam durian premium. Kenapa? Karena lebih menguntungkan, karena harganya lebih tinggi daripada durian lokal. Itu. Durian lokal yang ada sekarang ini ya rata-rata itu ya warisan leluhur. Yang
1: gitu.
0: Umurnya itu di atas 25 tahun ke atas.
1: Berarti semakin lama semakin berkurang dong, Pak?
0: Ya, itu juga jadi suatu saat akan durian lokal itu akan ya bisa berkurang terus. Tiap tahun pasti berkurang. Berkurang itu nanti beralih ke premium. Berkurang juga karena mati. Ya setiap tahun di kebun saya yang lokal ini ya mesti ada yang mati. Satu.
1: Karena kita dimakan kan usia.
0: Dimakan usia karena itu. Dimakan usia. Kan kalau lama-lama kan mesti berkurang terus ini.
1: Iya, betul, Pak.
0: Gitu. Makanya kita nantinya itu ke depan kita berusaha untuk menguatkan durian lokal yang premium, yang juara kontes. Makanya tiap tahun kita mengadakan kontes.
1: Yeah.
0: Sebenarnya kontes itu harapan kita tetap mencari durian yang punya kualitas yang setara lah dengan durian-durian introduksi itu. Nah, nantinya harapan kita dari ASKOM itu masyarakat juga mau membudidayakan durian yang juara kontes. Tiap tahun kita mengadakan, jadi mesti ada juara baru, mesti ada juara baru. Nah ini mesti durian-durian yang berkualitas, itu harapan kita. Tapi ini masih belum, mereka masih berpikir bahwa durian introduksi itu lebih mahal daripada durian lokal. Padahal ini ya dari segi rasa itu durian Wonosalam itu yang juara kontes ya itu tidak akan kalah dengan durian introduksi. Kita cuma kalah apa? Brand. Kita kalah nama.
1: Kalah
0: nama dengan durian-durian introduksi seperti Musangking. Oh, orang kalau mikir Musangking mesti durian enak. Kalau kita bandingkan dengan durian asli Wonosalam yang juara kontes ya. Itu ya ada yang misal durian ini kalah. Durian sebenarnya durian Musangking itu kalah sebenarnya. Tapi ini kan tidak terekspos dengan baik karena memang produksinya yang tidak banyak. Durian terkenal karena memang produknya banyak kan. Kalau duriannya ini sudah laku di pasaran dia akan terkenal. Nah ini durian ini kan belum laku di pasaran. Sebenarnya durian yang bisa menandingi itu sebenarnya durian Bido. Tapi durian Bido ini sebenarnya sudah dilakukan penyebaran itu sejak 2012. Berarti saat ini sebenarnya sudah banyak, sudah ada ribuan. Kalau dari catatan kami waktu pemetaan itu sudah ada sekitar 12.000
1: pohon
0: durian Bido itu. Tapi sayangnya bahwa durian Bido ini itu kalau orang-orang bilang ini gagal, artinya gagal ini dia itu tidak bisa matang. Tidak bisa matang gitu, tidak bisa sempurna matangnya, masih ada nggak sempurna lah pokoknya.
1: Jadi di satu buah itu masih ada yang masih belum matang,
0: bener-bener
1: matang.
0: Jadi tidak bener-bener.
1: Cuma saya kemampu.
0: Ada yang masih
1: atas
0: ya, itu. Oh, ini permasalahan di durian Bido sudah terkenal.
1: Itu hampir semuanya kayak gitu, Pak?
0: Ya sebagian besar.
1: Sebagian besar.
0: Jadi hanya sebagian kecil saja orang yang bisa mematangkan atau menyempurnakan durian Bido.
1: Itu apakah hanya terjadi pada satu musim atau atau selalu di setiap musim begitu?
0: Setiap musim seperti itu.
1: Oh ya?
0: Jadi ini masih kita masih belum tahu. Ini permasalahan seperti apa? Masalahnya itu apa? Mestinya kalau durian

0: Itu ya, durian itu kan mesti mateng.
1: Nggih.
0: Kenapa durian ini tidak mateng? Karena berarti ada masalah kan. Masalahnya ini apakah ada di budidayanya? Apakah karena memang bibitnya yang tidak unggul? Padahal ini durian asal usulnya asli Wonosalam kan. Ini duriannya dulu juga duriannya enak, ya matang. Tapi sayangnya memang duriannya sekarang sudah mati. Induknya ini
1: induknya sudah mati.
0: Sudah mati ini.
1: Oh.
0: Jadi ini turunan-turunannya ini kan di apa grafting-grafting gitu loh. Yang sekarang yang beredar di Wonosalam yang dibudidayakan teman-teman itu yang hasil graftingan. Ini salah satu contoh bahwa ini karena budidayanya atau memang karena apa kayak varietasnya yang seperti itu. Ini yang belum bisa menemukan. Ini teman-teman juga ya karena keterbatasan ilmu. Ini kan perlu sebenarnya. Ini harus diteliti. Kenapa? Karena ini durian ini sudah booming. Orang itu mencari durian bido. Durian. Akhirnya apa yang terjadi, Mbak? Apa yang terjadi dengan tidak adanya durian bido yang layak yang dipasarkan layak. Akhirnya ada durian bido-bido KW. Nah ini juga ulah dari teman-teman petani jenis oknum juga kan gitu. Karena tidak ada ini. Oh ini loh ada bido.
1: Dari luar.
0: Iya, dari dalam sendiri memang.
1: Enggak, maksudnya durian bido dari luar.
0: Bukan. Dari dalam sendiri. Sebenarnya kan enggak boleh. Durian bido kan cuma aja satu ya, cuma itu. Kan enggak boleh ada durian bido lainnya.
1: Iya.
0: Durian yang pohonnya yang tidak sama satu varietas ini kan enggak boleh dinamai bido. Ini juga banyak di pasar-pasaran ngomong ini bido, ini bido, ini
1: akon-akon.
0: Betul. Gitu loh. Nah, ini kan juga cukup memprihatinkan. Kalau kita menilik permasalahan dari durian bido, durian apa, durian luar yang masuk, ini satu sebenarnya, Mbak. Produksi. Kita mengerucut ke produksi.
1: Iya.
0: Gitu loh. Kalau produksinya nanti ini benar-benar bisa kita atasi, saya kira ya pasti ada, tetap ada, tapi tidak sebesar hari ini. Tidak sebesar hari ini. Ini padahal teman-teman PPI sudah luar biasa dalam mengedukasi teman-teman petani bagaimana memproduksi ini. Bahkan kita dari ASKOM ini, kita sudah membuat buku SOP perawatan budidaya durian. Kita punya SOP, kita bagikan itu. Tapi ya itu nah, memang apa Mbak ya, biaya untuk budidaya durian itu memang mahal. Jadi tidak semua petani itu mampu. Tidak semua petani itu mampu untuk melakukan budidaya sesuai dengan SOP yang telah kita buat. Itu masalah. Itu. Dan ya itu tadi. Akhirnya ya terjadilah kita kekurangan produksi.
1: Pak, tapi saya yakin ini permasalahannya pelik banget sih sebenarnya.
0: Betul. Agak susah kita.
1: Pelik apa ya, agak krusial gitu ya. Tapi saya yakin Pak Ketut dan juga kawan-kawan ASKOM, para pembudidaya durian di Wonosalam itu tidak akan pernah kehilangan asa, Pak.
0: Kita tetap berusaha.
1: Masih tetap yakin bahwa apa brand durian Wonosalam itu akan lebih menggaung begitu dan akan lebih semakin besar di kemudian harinya itu. Nah, sekarang gongnya Pak, yang kira-kira jenengan tadi sempat sudah menyampaikan bahwa butuh regulasi gitu kan. Butuh regulasi. Artinya di sini berarti butuh aturan yang bisa mengcover semuanya, baik itu untuk para petani, kemudian pedagang pun juga termasuk para investor ya. Termasuk juga para investor. Kira-kira yang diharapkan sama ASKOM, sama teman-teman penggerak budidaya durian ini seperti apa, Pak, ke depannya?
0: Kedepannya saya berharap bahwa permasalahan di pemasaran, terutama durian yang dari luar yang masuk ini, benar-benar kita minit. Ini kan belum tersentuh sama sekali dari dinas-dinas terkait.
1: Perdagangan terutama.
0: Ya, kan belum tersentuh. Dia belum menyentuh masalah ini.
1: Jadi
0: sebenarnya kita itu tidak takut bersaing. Tapi yang kita takutkan itu memberikan nama durian luar itu menjadi durian luar. Yang kita takutkan cuma itu aja sebenarnya.
1: Itu
0: kita enggak takut bersaing.
1: Itu harus diregulasikan gitu ya, Pak.
0: Kalau bisa, kita ada regulasi yang mengatur tentang itu. Jadi biar pedagang juga memahami bahwa hal itu salah. Selama ini mereka kan fan-fan saja. Kan enggak ada tindakan apapun dari dari orang-orang apa ya, dari
1: dinas-dinas
0: terkait tentang adanya apa ini. Nah, kalau saya bilang, kalau kasarnya ini adalah pembohongan publik.
1: Kenapa, Pak? Oh.
0: Iya benar kan? Kita kan pembohongan publik loh, Pak.
1: Iya.
0: Bukan durian Wonosalam,
1: tapi diarani,
0: dinamai durian Wonosalam. Ini kan pembohongan publik.
1: Baik, geng.
0: Nah, ini kan belum, sama sekali belum tersentuh. Ini saya berharap, saya kan kami dari Askem juga tiap pihak terkait ini maulah memikirkan dan mencarikan solusi. Kami dari Askem itu tidak punya power apapun, Pak. Kami cuma mempunyai power apa ya? Kita punya bisa memberikan motivasi, memberikan edukasi sama petani saja. Lebih dari itu kita tidak punya.
1: Iya, gitu. Iya.
0: Kita tidak punya kekuatan. Yang butuh kita kan ada campur tangan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Kita selesaikan satu-satu. Mungkin di budidayanya ini di dinas pertanian. Mungkin di perdagangannya ini ya dinas perdagangan. Jadi sama-sama kita itu masuk. Biar ke depan durian Wonosalam ini tidak menjadi suatu apa sejarah saja, tapi tetap menjadi eksis sampai kapanpun. Itu harapan kita
1: seperti
0: itu.
1: Betul banget. Itu kalau dari sisi perdagangnya kayak gitu ya, Pak ya. Diharapkan ada regulasi yang bisa mengatur, bisa melindungi brand durian Wonosalam itu. Kalau dari sisi pertanian, sebenarnya dinas pertanian juga sudah mati-matian toh.
0: Sudah mati-matian itu, teman-teman BPP itu sudah enggak sudah. Istilahnya dia enggak tahu waktu. Kadang kita pertemuan malam dia juga hadir.
1: Nah, itu.
0: Teman-teman petani ada pertemuan misalkan di Poktan malam hari, mereka juga hadir. Itu kan mati-matian.
1: Betul.
0: Bukan jam kerjanya dia mau hadir. Itu belum lagi kalau dia sudah mau ke lahan-lahan dan sebagainya. Belum lagi kalau saya kan rapat dengan teman-teman Askem di hari libur, mereka juga hadir. Saya biasanya hari libur rapat dengan teman-teman ya. Pihak dari BPP juga hadir. Nah, ini kan sebenarnya mereka juga sudah mati-matian, tapi yang penting itu adalah merubah mindset ini loh, Mbak. Yang susah, mindset petani. Bagaimana mindset petani ini kita rubah? Yang dari tradisional menjadi modern.
1: Oke, nah ini merubah mindset dari yang tradisional menjadi yang modern. Ini butuh apa, Pak?
0: Ya, ini kan butuh kalau saya bilang ini bukan lagi dinas memberikan apa edukasi terus-menerus, bukan, tapi paling tidak
1: apa, Pak?
0: Tumbuh kesadaran dari ini loh, menumbuhkan kesadaran petani,
1: dari petani.
0: Ini loh yang penting. Bagaimana kita menumbuhkan kesadaran petani? Meskipun kita memberikan edukasi satu hari 100 kali, kalau tidak ada kesadaran untuk berubah, itu akan sangat sulit.
1: Oke.
0: Okay. Itu pelik memang, di Wonosalam itu pelik. Ini potensi, tapi ini tidak didorong. Ini apa ya? Tidak. Apa memang petani tidak menyadari bahwa durian Wonosalam adalah produk unggulan? Apakah itu memang sebagian besar loh, Mbak ya? Mereka Mbak tidak menyadari. Apakah mereka cukup dengan seperti ini saja? Ini yang perlu kita pertanyakan
1: mereka.
0: Jadi kuncinya itu sebenarnya ya di petani. Gitu. Program apapun, sebaik apapun, tapi kalau tidak direspon dengan baik, ini akan menjadi sia-sia. Kita ini merubah mindset ini loh. Bagaimana mereka bisa melindungi dirinya sendiri, produknya sendirinya sendiri ini, supaya lebih kuat lagi. Ya ini memang dari petani itu sendiri. Jadi kita tidak menyalahkan, tapi masih banyak kok teman-teman yang punya kesadaran ada. Tapi masih banyak lagi yang belum sadar ini loh. Ya alhamdulillah yang mau bergabung dengan Askem itu sudah banyak yang cara berbudaya banyak yang berubah. Tapi yang tidak bergabung inilah yang mungkin
1: masih belum
0: perlu
1: ya?
0: Kita berikan apa ya semacam motivasi yang lebih lagi lah gitu.
1: Jadi harus ada transformasi gitu ya dari sistem-sistem tradisional ke sistem modern ya untuk pertanian durian ini. Yeah. Emang ada berapa petani sih Pak di sana?
0: Waduh, ini kalau petani ini saya tidak bisa menghitung.
1: Petani duriannya khusus untuk yang durian?
0: Ya, sebagian besar ini ya petani.
1: Puluhan, durian, ratusan?
0: Kan? Oh ya, ratusan.
1: Ratusan?
0: Bahkan ribuan.
1: Ribuan?
0: Iya, Pak.
1: Cukup banyak kan?
0: Ya, soalnya sana kan petani kan lahannya dikit-dikit, Pak. Kan enggak buahnya satu
1: gitu.
0: Hektar, paling punya katakanlah bandon 200, 100 tanami durian.
1: Jadi
0: punya.
1: Hampir semuanya.
0: Hampir semua kan punya. Tetap petani itu namanya.
1: Iya betul.
0: Tekan tani. Nah, ini kan perlu kita berikan mereka untuk menyadari bahwa produk kita ini adalah produk unggulan. Produk unggulan. Ya, ini harus kita pertahankan tetap menjadi unggul. Ya, lewat mereka. Gitu. Kita cuma menjadi fasilitas saja, memberikan fasilitas apa yang bisa, misalkan untuk pemasaran kita bantu, kita bantu untuk apa durian premium petani yang tidak bisa menjual, tidak semua petani bisa menjual durian premium kan Mbak, itu ASKOM juga bantu untuk
1: difasilitasi ya,
0: bisa fasilitasi, gitu. Jadi sebenarnya pada saat ini itu tidak ada kendala apapun dari petani dalam budidaya durian sebenarnya Mbak ya, dari keilmuan teman-teman sudah mumpuni semua.
1: Yeah.
0: Bahkan kemarin kita kemarin itu disupport oleh Merauke itu pupuk. Kita diberi pinjaman pupuk, bayarnya itu setelah panen, Mbak.
1: Wow.
0: Loh, bayangkan. Ini pun tidak banyak yang mengambil kesempatan ini, Mbak.
1: Loh lah eman Pak.
0: Nah makanya itu gitu loh.
1: Kenapa? Enggak tahu apa.
0: Nah mindset itu tadi loh Mbak. Kita kembali lagi.
1: Oh gitu.
0: Jadi mindset petani kan
1: mau,
0: banyak orang masih berpikir mau tanjarno ae wah kok.
1: Oh baik baik baik.
0: Nah
1: baik.
0: Ini yang kita harus ubah kan. Kan seharusnya kita kan berpikir lah hari ini tahun ini kita berbuah 15, tahun depan kita harus berbuah 25 buah. Kan gitu. Cara berpikirnya kan seperti itu.
1: Iya.
0: Gitu. Jadi masih banyak hasil macam itu. Karena memang kita kembali lagi bahwa mereka itu tidak menggantungkan hidupnya di durian. Ini masalah.
1: Ya durian itu menjadi sampingan.
0: Sampingan itu bukan jadi menggantungkan di diri hidupnya itu di durian.
1: Ini harus
0: ya,
1: ada
0: menyalahkan sih. Kita tidak menyalahkan.
1: Kayaknya memang butuh ini ya, perubahan master plan khusus ini. Oke, baik. Nah ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung di channel YouTube, udah berkomentar di kolom komentar di bawah. Terima kasih sebentar. Oh ini, oke. Untuk BPP Wonosalam luar biasa, tetap semangat untuk kemajuan Wonosalam. Terus Mbak Leni, terima kasih luar biasa. ASKOM Durian. ASKOM Durian, Pak. Dea Reita, terima kasih. Semangat dan sukses selalu untuk rekan-rekan ASKOM Wonosalam. Makin luar biasa durian Wonosalam ini. Sayang untuk sekarang gagal panen ya, Pak. Tahun 2025 ini. Tono Supraptono, Pak Tono, terima kasih. Tetap semangat juga untuk Mas Ketut SP, Ketua ASKOM Wonosalam. Jangan patah semangat ya, Pak, untuk membuat durian Wonosalam jadi brandnya Jombang. Ya, emang sih brandnya Jombang ya. Durian itu, Pak.
0: Betul.
1: Sudah nggak bisa dipungkiri gak itu durian.
0: Ya ini kan eman-eman kalau kita tidak menguatkan lagi dengan minimal kendala-kendala itu harus kita segera selesaikan.
1: Oke, Pak, ada yang mau disampaikan lagi, Pak? Atau mungkin yang belum tersampaikan?
0: Saya kira ini sudah banyak
1: sudah
0: yang
1: cukup,
0: bisa
1: ya?
0: Saya sampaikan.
1: Baik.
0: Terutama yang kita tekankan ini adalah peran serta pemerintah dalam permasalahan-permasalahan durian Wonosalam.
1: Okay.
0: Mau enggak mau durian Wonosalam merupakan ikon Kabupaten Jombang.
1: Betul. Gitu. Betul sekali.
0: Ini harus kita pertahankan, harus kita tetap berjuang secara maksimal agar durian Wonosalam tetap menjadi ikon sampai kapanpun.
1: Gitu. Yes.
0: Banyak sudah permasalahan yang sudah saya sampaikan tadi ini yang menjadi catatan khusus bagi kita semua. Tidak saja di perdagangannya, di marketingnya, di pasarnya, di budidayanya, tapi ini juga mindset dari petani ini harus kita perlu kita dukung lagi. Bagaimana caranya? Jangan sampai durian ini durian lokal. Ini yang kita akan ngomong lokal malam ini hilang. Karena apa ya? Ada pergantian varietas, kita melakukan tobogging atau mati. Ini akhirnya kan lambat laun kan menjadi berkurang. Ini saya yakin kalau saya melakukan pemetaan lagi, durian lokal warna pasti akan turun. Ini pasti.
1: Kenapa, Pak?
0: Nah, ya itu tadi karena mati. Oh, dan itu juga tadi. Ada dilakukan kudeta varietas.
1: Iya.
0: Ini yang mereka yang merasa duriannya satu cuma laku 20.000, 20.000. Mereka mesti ganti yang lakunya nanti 1 kilo di atas 100.000. Kan gitu. Okay. Ini kan normal kan gitu loh. Secara bisnis ya normal, memang orang berpikir, tapi kita kan harus mempertahankan ini. Harapan saya bahwa durian-durian yang sudah juara kontes ini, ini wajib kita sebarluaskan. Ini juga mahal soalnya nantinya juga. Soalnya duriannya premium kan.
1: Baik.
0: Ini mahal. Ini teman-teman juga harus juga memperbanyak lagi durian-durian yang juara kontes. Ini kan juga lokal sebenarnya. Kalaupun nanti yang lokal biasa ini habis, tapi yang lokal juara kontes ini harus tetap banyak ini. Jadi mungkin penggantinya itu nanti dia tidak beralih ke yang durian introduksi seperti musangking, montong, tapi beralih ke durian juara kontes yang lokal itu. Jadi nanti mempertahankan durian lokalnya itu tetap ada. Okay. Tapi kalau dia tidak mau memperbanyak varietas durian Wonosalam lokal yang juara kontes ini, ya ya enggak tahu, nanti 100 tahun lagi ya bisa-bisa sudah semakin menipis kan gitu.
1: Janganlah, Pak.
0: Lah ini kan salah satu cara kan gitu loh.
1: Iya, salah satu
0: caranya cuma memperbanyak itu. Tobogging ya tobogging durian lokal Wonosalam yang premium. Bukan premium yang introduksi
1: atau
0: unggul nasional.
1: Baik, terakhir Pak, closing statement untuk hasil diskusi kita kali ini.
0: Bagi teman-teman Askom dan petani durian di Wonosalam, marilah kita bersama-sama membangun komoditas durian ini menjadi durian yang mempunyai nilai tinggi dan tetap mempertahankan menjadi ikonnya komoditas di Jombang. Jadi jangan patah semangat, ayo terus kita berjuang bersama-sama. Saya yakin kalau kita mau berjuang, tujuan kita pasti akan berhasil.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ketut Susaino Putro, Ketua Asosiasi Komoditas Pertanian Wonosalam, Askom Wonosalam, sudah berkenan untuk hadir di studio Radio Suara Jombang FM untuk radio podcast tentang strategi menguatkan brand durian Wonosalam sebagai ikon agrowisata. Berat sepertinya, tapi saya tahu Pak Ketut dan juga kawan-kawan Askom semuanya masih tetap semangat karena ini adalah salah satu apa ya Pak, kekayaan dan juga kekuatan kita gitu kan, Kabupaten Jombang. Pesan saya juga berpesan Pak, jangan patah semangat ya.
0: Siap, semangat.
1: Jangan patah semangat, tetap menggantungkan asa ke durian Wonosalam Pak. Terima kasih Pak Ketut. Sehat selalu untuk panjenengan, salam untuk kawan-kawan Askom Wonosalam, selamat melanjutkan tugas kembali, salam durian.
0: Durian, ya Wonosalam.
1: Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum. Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, radio podcast Mitra Tani sudah ada dengar bersama-sama, kita udah berbincang tentang durian Wonosalam ya, sebuah brand yang tidak ada obat sebenarnya kalau di Kabupaten Jombang itu. Pokoknya durian, Jombang ya durian gitu kan. Semoga tetap semangat untuk kawan-kawan Askom. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini. Saya Dina Ahmad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Muli Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

Mitra Radio Suara Jombang FM, sesaat lagi tepat jam 10.00 waktu Indonesia Barat. Mohon untuk menghentikan aktivitas sejenak, saatnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan teks Pancasila. Kami mohon untuk berdiri.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ya, mitra Radio Suara Jombang FM, saya akan ajak Anda untuk secara langsung mengikuti rangkaian kegiatan rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang dalam rangka penyampaian jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi terkait raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi dan juga penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Langsung dari gedung DPRD Kabupaten Jombang.
2: Terima kasih. Menurut laporan dari 50 orang anggota DPRD, telah hadir 41 orang anggota. Dengan demikian, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Jombang nomor 1 tahun 2024 pasal 105 ayat 1C, dinyatakan kuorum telah terpenuhi. Dengan demikian, rapat paripurna secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pimpinan serta anggota DPRD dan hadirin serta para pendengar Radio Suara Jombang yang kami hormati, masuki acara yang pertama, yaitu penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 yang akan disampaikan oleh Abah Bupati, Abah Warsubi. Disilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Menghormati ketua, wakil ketua, tersegenap anggota Dewan Pengarah Daerah Jombang, hormati Wakil Bupati Jombang, hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Jombang, Kepala Kepolisian Jombang atau mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Jombang atau mewakili Komandan Kodim 0814 Jombang atau mewakili, hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Ketua Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Camat, dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah. Menghormati tenaga ahli praksi, wartawan, serta undangan sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan berbahagia ini, marilah kita selalu mensyukuri atas segala nikmat, taufik, dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada hari ini dapat dilaksanakan kegiatan bersama, yakni Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jombang dengan agenda penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Saudara Ketua, Wakil Ketua, tersegenap anggota Dewan yang terhormat, reformasi pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, disebutkan pada pasal 320 ayat 1 bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Jombang tahun anggaran 2025, alhamdulillah kita memperoleh peringkat opini wajar tanpa pengecualian WTP untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut. Tentunya hal ini tidak lepas dari kerja keras eksekutif, legislatif, dan semua pihak yang terkait di dalam melaksanakan dan bertanggung jawabkan APBD. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat, laporan keuangan disusun untuk menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan laporan keuangan yang disajikan meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Saudara Ketua, Wakil Ketua, tersegenap anggota Dewan yang terhormat, perlu disampaikan perbandingan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dengan realisasinya. Dalam perbandingan tersebut terjadi selisih lebih atau selisih kurang terhadap rencana yang telah ditetapkan sehingga menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025. Berikut rincian pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. A. Sisi pendapatan. Sisi pendapatan dianggarkan sebesar 2.908.808.404.652.29 dan realisasinya mencapai 3.046.459.152.704.43 sehingga melebihi anggaran sebesar 137 miliar
573.747.422.14 rupiah 14 sen atau terrealisasi sebesar 104.73%. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut. 1. Pendapatan asli daerah dianggarkan sebesar 699.961.345.674.29 rupiah 29 sen dengan realisasi sebesar 838.274.581.100 rupiah 43 sen atau sebesar 119.76%, sehingga melebihi anggaran sebesar 138.313.235.426.14 rupiah 14 sen. Pendapat asli daerah terdiri dari 1.1 pajak daerah dianggarkan sebesar 287.372.600.400 rupiah dengan realisasi sebesar 345.495.065.162 rupiah atau terrealisasi sebesar 120.23%, sehingga melebihi anggaran sebesar 58.122.462.762 rupiah. 1.2 distribusi daerah dianggarkan sebesar 393.262.558.799 rupiah dan realisasinya sebesar 453.816.676.705.59 rupiah atau terrealisasi sebesar 115.40%, sehingga melebihi anggaran sebesar 60.555.117.910.59 rupiah 59 sen. 1.3 hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sebesar 9.751.233.093.93 rupiah 29 sen, terrealisasi sebesar 10.320.050.591.69 rupiah 69 sen atau terrealisasi sebesar 105.83%, sehingga melebihi anggaran sebesar 568.817.498.40 rupiah 40 sen. 1.4 lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dianggarkan sebesar 9.517.951.386 rupiah dan terrealisasi sebesar 28.642.788.641 rupiah 15 sen atau sebesar 299.14%, sehingga melebihi anggaran sebesar 19.067.837.255 rupiah 15 sen. Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta segenap anggota Dewan yang terhormat. 2. Pendapatan transfer dianggarkan sebesar 2.208.928.058.978 rupiah. Terrealisasi sebesar 2.208.108.570.974 rupiah atau sebesar 99.97%, kurang dari anggaran sebesar 713.488.004 rupiah. Rincian pendapatan transfer adalah 2.1 pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dianggarkan sebesar 2.069.470.764.978 rupiah, terrealisasi sebesar 2.051.253.443.224 rupiah atau sebesar 99.12%, kurang dari anggaran sebesar 18.223.321.954 rupiah. 2.2 transfer pemerintah pusat lainnya dianggarkan sebesar
Rp330.681.687.687 terrealisasi sebesar Rp311.761.251.258.612 atau sebesar 92.87%. Kurang dari anggaran sebesar Rp23.920.423.388. 2.3 transfer pemerintah antar daerah dianggarkan sebesar Rp139.447.219.000 dan terrealisasi sebesar Rp156.931.127.950 atau sebesar 112.54%, melebihi anggaran sebesar Rp17.483.833.950. Transfer antar pemerintah daerah terdiri dari 1.3.1 pendapatan bagi hasil dianggarkan sebesar Rp131.491.980.000 dan terrealisasi sebesar Rp148.175.813.950 atau sebesar 113.30%, sehingga melebihi anggaran sebesar Rp17.483.833.950. 2.3.2 bantuan keuangan dianggarkan sebesar Rp7.955.314.000 dan terrealisasi sebesar 100%. Saudara Ketua, Wakil Ketua, atas genap anggota Dewan yang terhormat. B. Sisi belanja. Sisi belanja ditetapkan dengan plafon anggaran sebesar Rp2.686.365.761.957.29, terrealisasi sebesar Rp2.551.563.905.531.78 atau sebesar 93.64%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp170.801.856.425.50. 1. Belanja operasi dianggarkan sebesar Rp2.287.504.730.472.62, terrealisasi sebesar Rp2.178.316.327.270.07 atau sebesar 95.23%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp109.222.3.233.55. Rincian belanja operasi adalah 1.1 belanja pegawai dianggarkan sebesar Rp1.096.570.085.824.30, terrealisasi sebesar Rp970.712.899.329 atau 88.52%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp125.866.186.186.495.30. 1.3, 1.2 belanja barang dan jasa dianggarkan sebesar Rp1.030.725.591.146.32, terrealisasi sebesar Rp1.049.269.938.884.18 atau sebesar 101.80%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar Rp18.544.307.737.86. 1.3 belanja subsidi dianggarkan sebesar Rp1.306.500.000
direalisasi sebesar 1.316.307.999 rupiah atau sebesar 99,99%, sehingga nilai realisasi lebih besar dari anggaran sebesar 192.001 rupiah. 1.4 belanja hibah dianggarkan sebesar 149.931.196.502 rupiah, direalisasi sebesar 148.517.995.358 rupiah 89 sen atau sebesar 99,06%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 1.413.201.143 rupiah 11 sen. 2.3 belanja modal gedung dan bangunan dianggarkan sebesar 93.848.781.821 rupiah 50 sen, direalisasi sebesar 79.593.729.858 rupiah 19 sen atau sebesar 84,81%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 14.255.051.963 rupiah 31 sen. 2.4 belanja modal

dianggarkan sebesar 796.636.330 rupiah, direalisasi sebesar 666.884.725 rupiah atau sebesar 83.71%, sehingga terdapat selisih sebesar 129.751.605 rupiah. 2.6 belanja modal aset lainnya dianggarkan sebesar 1.036.500.000 rupiah, direalisasi sebesar 783.651.394 rupiah atau sebesar 75.61%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 252.848.606 rupiah. 3. Belanja tidak terduga dianggarkan sebesar 4.770.756.041 rupiah 47 sen dan terrealisasi sebesar 3.516.165.201 rupiah atau sebesar 73.64%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 1.258.590.840 rupiah 47 sen. Realisasi belanja tidak terduga terbesar untuk penanganan bencana tanah longsor sebesar 2.467.875.183 rupiah 65 sen. C. Sisi transfer dianggarkan sebesar 526.960.154.321 rupiah, terrealisasi sebesar 502.916.715.933 rupiah atau sebesar 95.44%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 24.050.438.388 rupiah. Tak terdiri dari 1. Transfer bagi hasil pajak dianggarkan sebesar 34.867.868.521 rupiah, terrealisasi sebesar 100%. 2. Transfer bantuan keuangan dianggarkan sebesar 492.099.280.800 rupiah, terrealisasi sebesar 468.048.812 rupiah atau sebesar 95.11%, sehingga terdapat sisa lebih sebesar 24.050.402.388 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota Dewan yang terhormat. D. Sisi pembiayaan. Pembiayaan dari 1. Penerimaan pembiayaan dianggarkan sebesar 324.447.511.626 rupiah, terrealisasi sebesar 304.395.533.483 rupiah 78 sen atau sebesar 93.82%, kurang dari anggaran sebesar 20.051.978.142 rupiah 22 sen. 2. Pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar 20 miliar rupiah pada pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo dan tidak terrealisasi. Selanjutnya, dari besaran pendapatan belanja transfer dan pembiayaan akan diketahui sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2025 yang berasal dari surplus antara pendapatan belanja dan transfer sebesar 27.978.530.609 rupiah 65 sen dan pembiayaan itu sebesar 304.395.533.483 rupiah 78 sen. Dengan demikian didapatkan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun anggaran 2025 sebesar 332.374.043 rupiah 43 sen dengan rincian.

1. Kasdikas umum daerah sebesar 298.655.275.831 rupiah 81 sen. 2. Kas bendahara penerimaan sebesar 151.360 rupiah yang telah distor pada Januari 2026. Kas badan layanan umum daerah sebesar 32.808.503.029 rupiah 38 sen. 4. Kas dana BOSB sebesar 29.129.846 rupiah 24 sen. Dan 5. Kas dana BOK Puskesmas sebesar 613.004.026 rupiah. Saudara Ketua, Wakil Ketua, segenap anggota Dewan yang terhormat, demikian nota penjelasan ini saya sampaikan dan selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada DPRD untuk membahas dan proses rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasrul Tolmustakim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikian tadi penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Disampaikan terima kasih. Memasuki acara yang kedua, yaitu penyampaian jawaban Bupati Jombang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang akan disampaikan oleh Wakil Bupati kita Gus Salmanuddin Yazid. Dipersilahkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'd. Tahiyat dan penghormatan serta mukaddimah ikut Bapak Bupati. Saudara Wakil Ketua beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, setelah kami membaca dan mencermati dengan seksama berbagai pernyataan, pertanyaan, usul, saran, pendapat, dan harapan yang telah disampaikan oleh masing-masing fraksi, perkenankan kami sampaikan jawaban dan tanggapan atas pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi sebagai berikut. Menjawab pertanyaan dari fraksi PKB mengenai rancangan peraturan daerah ini mengatur pekerjaan jasa konstruksi pemerintah daerah atau juga mencakup jasa konstruksi secara umum di Kabupaten Jombang, dapat kami jelaskan bahwa rancangan peraturan daerah ini mengatur penyelenggaraan jasa konstruksi secara umum di wilayah Kabupaten Jombang. Hal ini sebagaimana definisi dari pengguna jasa, penyedia jasa, dan masyarakat jasa konstruksi yang termuat dalam bab ketentuan umum rancangan peraturan daerah ini. Menanggapi fraksi PKB agar perumusan dalam rancangan peraturan daerah ini tidak menimbulkan norma yang berpotensi perizinan baru, syarat administrasi tambahan, dan mekanisme yang membebani pelaku usaha di luar ketentuan peraturan perundang-undangan, kami sampaikan terima kasih dan dapat kami sampaikan bahwa kewenangan dan kualifikasi usaha yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha yang berbasis risiko, sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan persyaratan dan penormaan yang baru dalam proses perizinan. Selanjutnya, terhadap saran fraksi PKB agar pemerintah daerah membentuk dan memperkuat lembaga pengembangan jasa konstruksi untuk memperkuat pengawasan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, kami sampaikan terima kasih

0: Namun dapat kami jelaskan bahwa kewenangan untuk membentuk lembaga pengembangan jasa konstruksi berada pada pemerintah pusat. Ketentuan tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menyebutkan bahwa lembaga pengembangan jasa konstruksi merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang menyelenggarakan usaha pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat serta berkedudukan di ibu kota. Menanggapi pernyataan fraksi PKB mengenai pengawasan yang belum berjalan secara independen sehingga menimbulkan ketidakobjektifan pengawasan pekerjaan konstruksi, dapat kami sampaikan bahwa dalam perancangan peraturan daerah ini mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan kegiatan jasa konstruksi, di mana salah satunya adalah pengawasan terhadap pelaksana tugas dan kewajiban konsultasi pengawas untuk memperkuat komitmen konsultasi pengawas. Menjawab pertanyaan fraksi PKB terkait dasar pembentukan forum jasa konstruksi daerah, dapat kami jelaskan bahwa pembentukan forum tersebut mendasar pada pasal 87 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat dilakukan oleh masyarakat jasa konstruksi melalui forum jasa konstruksi, dan pasal 138 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi menyatakan penyelenggaraan partisipasi masyarakat dilakukan melalui forum jasa konstruksi. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 146 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, keberadaan forum jasa konstruksi sebagai sarana komunikasi, konsultasi dan informasi antara masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah daerah sebagai bentuk partisipasi masyarakat. Selanjutnya, menanggapi saran dari fraksi PKB dan fraksi PDIP terkait unsur DPRD akan masuk dalam forum jasa konstruksi daerah dan ditambahkan klausul yang mengatur mekanisme pertanggungjawaban secara lebih jelas, terukur dan sistematis dalam rancangan peraturan daerah ini, kami sampaikan terima kasih dan diperhatikan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara Ketua, Wakil Ketua beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, menanggapi fraksi PDIP agar jasa konstruksi didukung tertib administrasi dalam perizinan mengenai adanya badan usaha yang belum terdata dan sulitnya melakukan pembinaan jasa konstruksi, dapat kami jelaskan bahwa pembentukan rancangan peraturan daerah ini diharapkan mampu mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi, mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, menjamin tata kelola penyelenggaraan jasa konstruksi yang baik melalui mekanisme pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah daerah, serta meningkatkan patuhan semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menanggapi pernyataan fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra dan fraksi P3 agar rancangan peraturan daerah ini memuat dan menghadirkan aturan yang tegas dalam hal pengawasan, evaluasi, transparansi, keperbiaan terhadap pelaku jasa konstruksi lokal, dapat kami sampaikan bahwa aturan terhadap sistem pengawasan dan evaluasi pekerjaan konstruksi, standar kualitas perencanaan dan pelaksanaannya lebih akuntabel, transparansi dalam proses pengadaan, perlindungan terhadap kualitas pembangunan daerah serta keperbiaan terhadap pelaku jasa konstruksi lokal telah menjadi muatan lokal yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini. Dalam rancangan peraturan daerah ini terdapat beberapa pasal yang mengatur secara eksplisit dan ada pula secara implisit yang nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Dengan adanya rancangan peraturan daerah ini, sebagai payung hukum untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan ekonomi di Kabupaten Jombang. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, menjawab pertanyaan fraksi Partai Gerindra terkait bagaimana langkah pemerintah daerah dalam melindungi iklim usaha jasa konstruksi dari berbagai tantangan dan dinamika di lapangan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Dapat kami jelaskan bahwa rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi ini merupakan instrumen hukum dalam rangka peningkatan ekonomi daerah melalui jasa usaha konstruksi. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam rancangan peraturan daerah ini mengatur mengenai mekanisme pemilihan dan penetapan penyelenggara jasa, mengatur penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan berkelanjutan pertanggungjawaban apabila terjadi kegagalan bangunan, mengatur pengawasan oleh pemerintah daerah, dan mengatur mekanisme peran serta masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Jombang. Pengaturan tersebut adalah langkah pemerintah daerah yang dituangkan dalam pasal-pasal rancangan peraturan daerah ini sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dan pihak terkait demi kelancaran pelaksanaan usaha konstruksi. Menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Gerindra mengenai bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap kontraktor yang mengerjakan proyek berdasarkan kontrak dari upaya-upaya pihak lain yang bukan kontraktor. Dapat kami jelaskan bahwa langkah awal untuk memberikan perlindungan tersebut berupa pengawasan dalam penyelenggaraan konstruksi dan pembentukan forum jasa konstruksi sebagai sarana komunikasi, konsultasi, dan informasi antar masyarakat jasa konstruksi dan pemerintah daerah. Sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini, adapun mekanisme dan bentuk perlindungan nantinya sebagai bahan untuk kami menyusun peraturan pelaksanaan dari rancangan peraturan daerah ini setelah ditetapkan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, selanjutnya menjawab pertanyaan dari fraksi Partai Demokrat mengenai sejauh mana evaluasi kualitas proyek dan sanksinya. Dapat kami jelaskan bahwa pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi merupakan kewenangan dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini. Terkait dengan pengenaan sanksi, ketentuan sanksi administrasi akan diberlakukan jika terdapat dan terbukti adanya pelanggaran dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Hal tersebut sebagai langkah konkret agar kualitas produk jasa konstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis, tepat waktu, dan tepat mutu, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan usaha jasa konstruksi di Kabupaten Jombang harus patuh pada rancangan peraturan daerah ini setelah ditetapkan. Begitu juga dengan penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan kerja, dan keberlanjutan merupakan poin vital dalam penyelenggaraan jasa konstruksi. Menanggapi fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Golkar, dan fraksi Partai P3 mengenai peningkatan kompetensi pelaku jasa konstruksi, dapat kami sampaikan bahwa pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis maupun sosialisasi agar pelaku jasa usaha konstruksi lokal dapat bersaing dengan pelaku jasa konstruksi dari luar daerah serta mengurangi dominasi pelaku jasa konstruksi tertentu. Kegiatan ini merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam rancangan peraturan daerah ini berdasarkan ketentuan pasal 52 angka 8 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja mengenai undang-undang dan pasal 9 ayat 1 peraturan pemerintah daerah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat, menanggapi pernyataan dari fraksi Partai Golkar mengenai penerapan sanksi hukum agar ditambahkan ketentuan sanksi hukum dalam perancangan peraturan daerah ini, dapat kami jelaskan bahwa ketentuan mengenai sanksi administratif yang diatur dalam rancangan peraturan daerah ini mendasar pada ketentuan pasal 151 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Mengenai pernyataan dari fraksi Partai Golkar terkait perlunya penjelasan terkait yang dimaksud masyarakat jasa konstruksi, dapat kami jelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat jasa konstruksi sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 50 ayat 2 rancangan peraturan daerah ini yang terdiri dari 11 unsur. Selanjutnya, menanggapi fraksi Partai Persatuan Pembangunan, kami sepakat dengan 9 poin pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Kami yakin bahwa rancangan peraturan daerah ini dapat memperbaiki tata kelola serta pengadaan jasa konstruksi yang ada di Kabupaten Jombang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Begitu juga dengan pengawasan internal maupun eksternal, semua pihak memiliki peran kewenangan masing-masing dalam melakukan pengawasan tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan jasa konstruksi, dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Dalam rancangan peraturan daerah ini juga menegaskan perlindungan terhadap pekerja konstruksi melalui standar keselamatan dan kesehatan kerja serta kepesertaan jaminan sosial ketenaga kerjaan maupun dengan sistem informasi jasa konstruksi untuk mendukung digitalisasi dan transparansi telah menjadi bagian dari rancangan peraturan daerah ini. Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya melakukan fasilitasi penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah. Setiap pengguna jasa dan penyedia jasa serta institusi yang terkait dengan jasa konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan tugas pelayanan. Dalam melaksanakan kewenangannya, pemerintah daerah melibatkan peran serta masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi melalui pengawasan, pemberian masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan jasa konstruksi dan menyalurkan aspirasi melalui forum jasa konstruksi. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta segenap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, jangan ngantuk, hanya kurang satu halaman. Menanggapi saran dari fraksi PKS Nasdem terkait pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam jasa konstruksi, kami sampaikan terima kasih dan akan kami sampaikan dengan ketentuan pasal 52 angka 4 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta karya menjadi undang-undang. Kemudian menanggapi saran dari fraksi PKS Nasdem agar rancangan peraturan daerah ini benar-benar berpihak pada pengusaha, pekerja, dan lingkungan di Kabupaten Jombang, dapat kami sampaikan bahwa dalam rancangan peraturan daerah ini sudah memuat kearifan lokal terkait pengguna tenaga kerja lokal, perlindungan tenaga kerja konstruksi melalui kewajiban pendaftaran jaminan perlindungan sosial tenaga kerja serta pengawasan kehadiran fisik tenaga ahli konsultan pengawas di lapangan. Kami sampaikan terima kasih atas semua saran, masukan, pendapat dan rekomendasi yang disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam penyampaian pemandangan umum fraksi. Selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan melakukan pencermatan lebih detail terkait penyusunan rancangan peraturan daerah ini dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Saudara Ketua, Wakil Ketua, beserta seluruh anggota Dewan yang terhormat, demikian jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang terhadap rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan jasa konstruksi yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian saudara, kami sampaikan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jombang, 8 Juni 2026, Bupati Jombang, Abah Warsupi, SHMSI.
1: Demikian tadi penyampaian jawaban Bupati Jombang terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi terkait raperda tentang penyelenggaraan jasa konstruksi disampaikan. Terima kasih. Yang kami hormati Saudara Bupati Jombang, Wakil Bupati Jombang, Saudara Forkopimda, pimpinan dan seluruh anggota DPRD, Saudara Sekda, serta hadirin yang berbahagia dan para pendengar Radio Suara Jombang. Dengan demikian, maka rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang pada hari ini kita akhiri sidang paripurna secara resmi.

0: Izinkanlah kami atas nama pimpinan beserta segenap anggota DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada hadirin sekalian, serta mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama sidang berlangsung. Wallahumma fiqil mutariq. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Jombang, penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020.

0: Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.
1: Orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
2: Radio Suara Jombang.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang. Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah Kota Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung Wali Kota Prabu Mulih Haji Arlan disambut Wakil Bupati Jombang Gus Salmanudin Yazid bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.co.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM.

Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.id.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap

Setiap tahun, cengkeh Selwono Salambitra dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Panglungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?

0: Kata Inspirasi Hari Ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
2: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
0: Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang FM mengundang masyarakat Jombang dan sekitarnya untuk berbagi informasi, catatan peristiwa, info lalu lintas, info pelayanan publik, apresiasi, dan ragam info lainnya. Ayo Mitra, berkolaborasi di program Jombang Interaktif. Anda bisa mendengarkan setiap hari Senin hingga Jumat pukul 12 hingga 1 siang hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jombang Interaktif juga menghadirkan info-info terkini bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya.

0: 141 Radio Suara Jombang FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra semuanya di kawasan Jombang dan sekitarnya, senang sekali bisa hadir lagi untuk Anda di program Jombang Interaktif khusus untuk kesehatan. Hari Senin kali ini kita ketemu lagi dengan kawan-kawan dari RSUD Jombang yang ada kesempatan bagi kita untuk berinteraktif, memperbincangkan tentang tema-tema kesehatan ya. Untuk edisi hari ini di Senin 8 Juni 2026, kita akan berbincang tentang melindungi penglihatan si kecil mengenal retinopathy of prematurity sejak dini. Ini yang kalau tidak salah bisa disingkat menjadi ROP begitu ya. Penyakit apa sih ini? Kayaknya agak tidak begitu familiar. Nah, seperti apa ini nanti akan kita bahas secara lebih lengkap dan mendalam. Ada dokter spesialis mata RSUD Jombang, Dr. Iqbal Hilmi, spesialis mata SPM. Beliau ini adalah sekali lagi dokter spesialis mata RSUD Jombang yang sudah hadir di studio kali ini. Nah, Anda mitra Radio Sore Jombang FM bisa berkontak dengan kami, bisa manfaatkan 871717, kemudian juga di jalur WhatsApp juga bisa berkirim pertanyaan atau respons, dan juga bisa merespon langsung melalui kolom komentar di channel YouTube at Radio Suara Jombang, karena kita menyajikan diri untuk tayangan audiovisual kami melalui channel YouTube at Radio Suara Jombang. Sudah bersama dengan saya Dr. Iqbal Hilmi. Selamat siang, assalamualaikum Dr. Iqbal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih dok sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini.
1: Sama-sama, saya juga berterima kasih diberi kesempatan yang nggak semua orang bisa hadir di studio ini.
0: Baik, sama-sama Dr. Iqbal. Dr. Iqbal, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Luar biasa. Pagi ini ramai nggak polinya, dok?
1: Lumayan. Memang apalagi hari Senin ya. Hari Senin biasanya pasien itu
0: agak numpuk ya?
1: Agak numpuk, kumpulan dari hari Sabtu dan Minggu yang belum tertangani. Akhirnya di Senin biasanya di situ lumayan banyak.
0: Oke, baik. Nah, tema kita hari ini bahasanya sih medis banget sih. Retinopathy of prematurity. Ini kalau bahasa awamnya apa sih, dok?
1: Kalau apa istilah ini? Awamnya memang nggak ada.
0: Nggak ada
1: tapi,
0: ya?
1: Tapi istilah ROP itu sendiri sudah banyak orang kenal. Terutama para ibu-ibu muda yang perhatian dengan anaknya. Istilah ROP sudah lumayan terkenal lah.
0: Oh, ini gara-gara saya lama nggak pernah punya anak bayi kali ya.
1: Iya.
0: Oh gitu, namanya ROP ya dok. Ini kenapa ngambil tema ini dok?
1: Jadi gini, sejalan dengan kemajuan teknologi perawatan bayi-bayi prematur ya, maka usia atau harapan hidup bayi-bayi prematur makin makin tinggi. Jadi bayi-bayi prematur makin banyak yang bisa diselamatkan. Dengan banyaknya bayi-bayi prematur yang bisa diselamatkan, nah di situ muncul angka-angka ROP yang dulu jarang dikenal, sekarang malah lebih banyak dijumpai. Itu karena retinopathy of prematurity atau ROP itu sendiri memang menyerang atau mengenai mata-mata pasien bayi-bayi yang ada riwayat kelahiran prematur atau perawatan insesi di NICU. Nanti mungkin saya terangkan lebih lanjut seperti itu.
0: Ya. Oh, jadi ini memang menyerang bayi-bayi yang prematur, dok?
1: Iya. Tapi memang ada faktor lain selain prematur, gitu ya. Jadi selain prematur, misalnya bayi dengan perawatan intensif misalnya karena infeksi sepsis misalnya, atau bayi dengan gangguan pernapasan sehingga memerlukan oksigen, atau bayi-bayi yang lahir asfiksia misalnya lahir nggak langsung nangis, harus dengan bantuan napas baru nafas, baru bisa menangis, itu merupakan bayi-bayi yang perlu perhatian. Dan ada risiko terjadinya ROP itu.
0: ROP sendiri ini berarti gangguan pada mata bayi gitu.
1: Jadi ROP itu kan retinopati ya, jadi gangguan pada retina. Retina itu ibarat kalau kita ibaratkan kamera itu filmnya. Kalau zaman kita dulu kita kenal kamera film, filmnya itu adalah namanya retina. Di situ tempat menangkap sinyal-sinyal cahaya, di mana kita bisa melihat terang, gelap, warna-warni, yaitu ada bayangannya di retina. Dan pada ROP ini gangguannya ya di retina itu sendiri. Makanya perlu diwaspadai. Orang yang terkena ROP itu berisiko, ya resikonya bisa sampai mengarah kebutaan permanen.
0: Wow, gitu ya. Itu bisa sampai gitu?
1: Ya, tapi ya memang angkanya tidak banyak ya. Jadi tidak setiap bayi prematur terjadi ROP, tetapi pada pasien-pasien yang punya kondisi khusus atau mungkin kegawatan khusus, memang resiko makin tinggi terjadinya ROP. Cuman dengan adanya resiko ROP itu memang screening sejak awal itu yang diperlukan. Jadi yang sekarang lagi digiatkan di RSUD, kami selalu rutin melakukan screening pada bayi-bayi dengan riwayat prematur atau dengan perawat intensif di NICU. Kita kerjasama dengan bagian anak, itu kita lakukan screening rutin. Gitu ya.
0: Dok, ROP itu apakah hanya terjadi pada anak yang lahir prematur atau juga bisa saja terjadi di anak yang lain?
1: Bisa, memang angka tertinggi pada prematur, tetapi bisa ya seperti saya terangkan tadi, bayi-bayi dengan
0: kasus khusus tadi itu.
1: Ya, bayi-bayi dengan resiko tinggi misalnya waktu masa-masa awal kehidupannya terjadi sepsis sehingga memerlukan perawat intensif atau gangguan pernapasan atau asfiksia atau sering melakukan transfusi. Mungkin bayinya ada kondisi khusus meninggal sehingga sering dilakukan transfusi darah, itu termasuk resiko-resiko terjadinya ROP.
0: Itu kan bayi lahir nih dok. Kapan bisa dilihat atau bisa diketahui kalau bayi itu mengidap ROP?
1: Sebenarnya ini yang penting ya, karena antara bayi yang normal dan bayi yang tidak normal atau bayi yang lahir normal, antara ROP dan tidak ROP itu pada awal tidak bisa dibedakan. Baik oleh orang awam maupun oleh spesialis mata sendiri, kita kalau dengan mata telanjang atau hanya dengan pemeriksaan ala kadarnya, kita tidak akan tahu kecuali pada kondisi yang sudah berat. Pada kondisi kalau kita sudah mengetahui anak ini kok matanya putih ya, atau kok dia tidak bisa fiksasi melihatnya, kok mencari-cari atau juling atau apa, itu berarti sudah kondisi terlambat.
0: Itu sudah terlambat ya?
1: Sudah terlambat, biasanya sudah mengalami kebutaan permanen. Makanya pada screening itu kita lihat langsung dengan alat khusus, kita inspeksi retinanya, terutama retina bagian perifer atau bagian pinggir yang belum bertumbuh sempurna itu kita evaluasi, kita screening. Walaupun pada pemeriksaan pertama tidak kita ketemukan kelainan, tetap harus kita screening minimal paling enggak rata-rata sampai usia 50 minggu usia konsepsinya, yaitu dihitung dari
0: 50 minggu
1: HPHT. Jadi hari pertama haid terakhir sebelum kehamilan. Jadi dihitung gitu. 50 minggu dari haid terakhirnya waktu hamil itu. Sampai usia segitu baru dinyatakan aman kalau tidak ditemukan. Biasanya kan kita sebut prematur atau yang berisiko terjadi ROP itu kalau bayi lahir usia di bawah 30 minggu. 30 minggu
0: di bawah 30 minggu.
1: Usia itu kalau dihitung dari masa haid terakhir gitu ya. Itu nanti kita follow up sampai usia 50 minggu.
0: Gitu ya.
1: Mungkin saya jelaskan begini mengenai ROP. Jadi begini, di dalam kandungan retina itu akan tumbuh ya pada awal-awal pertumbuhan janin di dalam kandungan itu retina tumbuh mulai dari pusat sampai ke arah pinggir, dan itu akan tumbuh sempurna sampai meliputi semua lapangannya, yaitu usia di atas 32 minggu. Jadi ketika dia
0: lahir, sekali lagi dok, akan tumbuh sempurna.
1: Ya, jadi retina itu tidak langsung tumbuh luas, tapi dia mulai dari bibit di tengah, kemudian dia melebar sampai ya seluruh retinanya tumbuh.
0: Sempurna itu ya, pada usia
1: di atas 32 minggu.
0: Ya. Baik. Ya. Terus?
1: Nah, ketika dia belum sempurna, misalnya usia 28 minggu, kan belum sempurna. Area pinggir-pinggirnya belum ada tumbuh retina.
0: Oke.
1: Kok dia sudah lahir, maka di situ berhenti pertumbuhan retinanya. pertumbuhan pembuluh darah artinya berhenti. Nah, area-area yang kosong, yang belum bertumbuh retina maupun pembuluh darahnya, itulah yang sering menjadi masalah. Karena di situ tidak ada pembuluh darahnya, sehingga dia kondisinya hipoksia. Area-area yang hipoksia, hipoksia kurang oksigen.
0: Oke.
1: Jadi area-area yang belum muncul pembuluh darah retina tadi itu sifatnya hipoksia. Hipoksia kurang oksigen sehingga dia membutuhkan oksigen.
0: Terus?
1: Nah, kondisi membutuhkan oksigen ini yang bisa menimbulkan masalah. Misalnya muncul pembuluh-pembuluh darah yang abnormal. Jadi pembuluh darah yang abnormal ini tumbuh di area yang belum sempat tumbuh. Nah, pembuluh darah yang abnormal ini bisa menimbulkan misalnya perdarahan. Terus kadang-kadang, dan ini yang paling dikhawatirkan, itu dia itu menarik retina yang sehat sehingga terjadi retinanya lepas. Itu yang namanya ablasio.
0: Gitu.
1: Tapi ini tidak semua kondisi, makanya perlu kita awasi sejak awal kelahiran sampai akhir, kira-kira kita anggap sempurna itu. Karena kadang-kadang sebagian besarnya itu perlahan-lahan bisa bertumbuh dengan normal.
0: Cuman bisa bertumbuh di luar berarti ya?
1: Iya, bertumbuh dengan normal. Cuman pada kondisi tadi, pada kondisi misalnya masa mungkin tergantung berat ringannya waktu lahir ya. Misalnya dia ada kondisi infeksi berat, sepsis, pemaksaan oksigen yang berlebihan, gangguan pernapasan, pembuluh transfusi. Nah, itu yang berisiko tinggi terjadinya pertumbuhan pembuluh darah yang abnormal.
0: Oh gitu, itulah kenapa ROP itu lebih banyak menyerang atau terjadi di anak-anak yang
1: prematur.
0: Prematur.
1: Nah, namanya kan retinopathy of prematurity. Jadi penyakit retina yang menyerang pada orang-orang yang lahir prematur.
0: Gitu. Persentasenya seberapa banyak, Dok? Dari sekian kelahiran prematur itu?
1: Kecil sih.
0: Enggak banyak ya?
1: Enggak banyak. Ya, jadi selama saya, contohnya, selama saya screening di RSUD ini banyak kita nemukan lahir prematur. Tapi hanya sekitar 3 kali kita temukan yang memang mengarah ke arah retinopati prematuri. Dan ada kasus kita temui itu sudah berat. Ternyata dia lahirnya di luar. Lahir di luar RSUD.
0: Maksudnya gimana? Jadi ditemukan udah kondisi berat?
1: Ya, mungkin di luar kan tidak dilakukan screening ya. Jadi karena ada gangguannya, bayi masih bayi, kita lihat ternyata ROP-nya sudah grade 5, sudah ablasi. Ya, kalau seperti ini ya biasanya ya sudah
0: buta.
1: Tidak bisa dilakukan. Iya, tidak bisa dilakukan apa-apa yang seperti ini. Gitu.
0: Jadi screening itu juga dilakukan setelah lahir?
1: Ya, jadi screening pada bayi-bayi yang prematur sebaiknya screening oleh dokter mata, terutama dokter mata yang punya keahlian khusus ya untuk memeriksa ROP, karena memang mungkin tidak semua dokter mata mungkin baik dari segi pengalaman maupun alat yang ada, nggak semuanya bisa.
0: Oke, berarti faktor yang memicu terjadinya ROP itu ya itu tadi ya, perkembangan retina yang masih belum sempurna.
1: Iya. Ya, lagi-lagi kembalinya ke

0: udara pada seluruh
1: Betul,
0: tubuh,
1: betul, betul.
0: ya gitu ya. Nah, gangguan oksigenasinya inilah yang bisa menimbulkan macam-macam kelainan. Pada bayi prematur muncul ROP, nah, pada diabetes muncul diabetik retinopati.
1: Oh, gangguan mata itu ya,
0: iya,
1: bagi
0: retina.
1: penderita diabetes itu.
0: Iya.
1: Oh begitu.
0: Mungkin mekanismenya sama, lain mekanismenya berbeda-beda, tapi inti masalahnya sama, yaitu oksigenasi yang terganggu.
1: Oke. Dok, kalau sudah terjadi begitu misalnya, itu apa bisa sembuh?
0: Tergantung kapan kita temukan, dan ini pentingnya screening ya. Karena sebenarnya kebutuhan karena ROP itu bisa dicegah. Asal kita tangani dan kita deteksi dan kita tangani sejak awal. Jadi kalau misalnya kita temukan ada gejala-gejala ROP masih ringan, masih bisa kita observasi, ya kita observasi. Tapi begitu dia menunjukkan sesuatu derajat yang berat, yang mengarah ke arah peningkatan secara cepat, bisa segera kita lakukan penatalasan. Penatalasannya ada secara bertingkat, ada 3 macam ya. Kita lakukan laser. Laser retina. Bisa juga kita lakukan injeksi anti VEGF namanya, obat yang menghambat pertumbuhan pembuluh darah. Dan pada kondisi yang berat yang sudah retinanya lepas, kita lakukan operasi repair retina, ablasi retina, kita sebut vitrectomy itu ya. Cuman untuk tindakan-tindakan ini memang kita masih belum bisa, tapi arahnya insya Allah ke sana. Karena kita untuk lasernya juga laser khusus ya, tidak seperti laser retina pada diabetes, beda. Karena bayi kan tidak bisa suruh duduk ya. Biasanya kita laser pada orang dewasa kan pasien duduk di meja, terus kita laser dengan alat yang nempel di slit. Kalau bayi kan tidak bisa. Jadi kalau bayi kita laser di meja operasi. Nah itu kita belum ada alat sana. Kemudian injeksi, kalau injeksi bisa kita lakukan di sini. Cuman obatnya memang tidak terlalu banyak tersedia kan gitu. Kalau operasi ya memang harus di center-center yang lebih tinggi, misalnya di Surabaya gitu ya.
1: Nah itu kalau sudah ditindak seperti itu bisa balik normal ya dok?
0: Normal, oh ya, kalau yang laser injeksi anti masih bisa. Tapi kalau sudah yang sampai operasi itu biasanya ya tidak normal sepenuhnya. Pasti masih ada kekurangan fungsi secara umum ya. Jadi mungkin penglihatannya masih ada keterbatasan kalau sudah sampai terjadi ablasio. Cuman kalau masih awal-awal kita laser bisa. Karena pertumbuhannya itu bisa kita hentikan penyakitnya itu dan balik ke arah jalan yang normal lagi.
1: Nah kalau sudah selesai dilakukan penindakan seperti itu, kemudian sudah bisa OTW balik normal lagi, tetapi mungkin yang masih belum sepenuhnya normal itu gambaran apa namanya ketidaknormalannya seperti apa Pak Dok?
0: Oh ya, jadi gini, walaupun kita terapi ya, terus kemudian bisa normal, tapi masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Karena bayi dengan riwayat ROP itu pertama cenderung minus tinggi.
1: Cenderung
0: matanya
1: minus
0: jadi
1: tinggi.
0: Minus tinggi.
1: Oh, nah, begitu.
0: Komplikasi dari minus tinggi ini sendiri ada beberapa macam ya. Contohnya ambliopia atau mata malas. Jadi mata yang dengan min tinggi atau plus tinggi atau silinder tinggi apapun itu kan berarti dia tidak mendapatkan rangsangan cahaya secara normal. Fokusnya kan enggak bisa fokus maksimal. Nah, akibat kekurangnya rangsangan maksimal ini menimbulkan fungsi-fungsi persepsi di dalam otaknya tidak bertumbuh, tidak berkembang. Ibaratnya ada anak kecil ya, bisa apa organ bicaranya normal ya, bisa ngomong normal, tapi kalau dia tidak pernah mendengarkan orang ngomong, tidak pernah diajak bicara, sampai besar kan dia tidak bisa bicara ya. Seperti itu juga otak kalau walaupun fungsi matanya normal, apa fungsi saraf otaknya retinanya normal, tapi kalau tidak diberi rangsangan saraf tinggi, tidak diberi kacamata secara sejak awal, ya tetap otaknya persepsinya tidak bisa bagus. Makanya itu disebut ambliopia atau lazy eye atau mata malas.

0: Ini bisa
1: ada
0: mengenai
1: yang mata malas ya.
0: Iya, itu namanya mata malas. Mata malas umum kita sering kita jumpai pada orang-orang atau anak-anak yang matanya min tinggi tapi kanan kirinya berbeda. Misalnya yang kanan normal atau yang kanan minnya sedang, yang kiri tinggi. Otomatis yang min tinggi ini yang enggak dipakai oleh otak. Yang karena dia melihat dengan mata kanan kan misalnya. Misalnya yang kanan min 2, yang kiri min 15 misalnya. Padahal retinanya normal, tapi karena selama hidupnya dia hanya memakai mata kanan, mata-mata kiri tidak berkembang organ persepsi atau sensor-sensor persepsinya. Seperti itu pada ROB juga bisa seperti itu, karena dia min tinggi tidak dikoreksi bisa jadi ambliopia.
1: Dan itu ganggu banget ya dok ya.
0: Iya. Dan akibat dari ambliopia itu sendiri matanya akan menyingkir.
1: Menyingkir gimana dok?
0: Maksudnya juling.
1: Oh. Ya. Jadi ini misalnya bahaya.
0: Jadi misalnya mata kanan normalnya, mata kiri ambliopia, otomatis mata kiri enggak dipakai, lama-lama dia ada minggir. Jadi ya yang melihat lurus yang kanan, yang kiri lihatnya enggak terarah, terus cenderung ke arah luar, ya mata keluar. Itu jadi kalau kita lihat orang kok matanya juling, ini berarti kemungkinan besarnya yang juling itu sudah tidak berfungsi atau fungsinya tidak normal. Gitu ya.
1: Dok, berarti kalau sudah seperti itu nih harus segera dikoreksi ya?
0: Biasanya kalau sudah juling itu ya sudah ambliop, dan kalau ambliop itu sulit.
1: Okay,
0: jadi misalnya ya gini, saya kita bicara melebar tidak apa-apa karena ini ya, secara perhatian secara umum ya. Pada kasus ambliopia, ketika kita terjadi, ketika seseorang menderita ambliopia, itu tergantung usianya. Kalau usianya masih awal dini, maka bisa dikembalikan. Tapi kalau sudah besar, sudah anak-anak, apalagi sudah dewasa, ambliop tidak bisa dikembalikan lagi. Gitu ya. Jadi kalau ada orang atau pemuda remaja kok juling, terus dicek ternyata mata yang juling itu memang penglihatannya tidak normal, itu mungkin bisa dioperasi, diluruskan bisa, tapi dikembalikan penglihatannya itu tidak bisa. Jadi ada batasan usia. Kalau secara teori di bawah 6 bulan itu masih bisa dikembalikan, tapi di atas 6 bulan sudah tidak bisa sepenuhnya.
1: Gitu. Jadi harus dideteksi secara dini itu tadi. Makanya butuh screening tadi ya dok ya.
0: Makanya butuh ya ini untuk perhatian baik para ibu-ibu atau orang tua yang punya bayi prematur ataupun tenaga-tenaga kesehatan yang menangani bayi lahir prematur, ya hendaknya diperiksakan untuk screening matanya, terutama perhatian ke arah ROP itu tadi.
1: Wah, bahaya juga ini kalau misalnya tidak terperhatikan, bukan tidak diperhatikan ya, mungkin tidak terpikirkan atau tidak ada yang menyarankan atau gimana itu dok.
0: Mungkin ini ya sebagai ilustrasi ya, kan ada artis-artis penyanyi yang ternyata tidak bisa lihat, itu setelah ditelisik riwayatnya ternyata arahnya ke arah ROP ya.
1: Awalnya dulu
0: ya, kalau dia ceritanya dia pernah karena lahir prematur terus dibawa ke Singapura, sana diobati, ternyata tidak bisa loh. Ini apalagi itu adalah prematur atau yang kita sebut ROP.
1: Oke. Iya.
0: Mungkin kita pernah dengar ya kan itu ya, itu yang bisa kita ROP ya, seperti itu. Mungkin pada zaman dia lahir perhatian ke arah ROP belum setinggi sekarang karena populernya ROP ini ya belum begitu lama.
1: Oh begitu.
0: Pada saat saya sekolah spesialis mata, awal-awalnya belum kedengar ROP, masih jadi teori ya. Kita belum giat melakukan screen apa belum giat, karena memang masih masih pertama dari segi peralatan dan belum banyak kita jumpai. Tetapi pertengahan saya sekolah itu baru mulai giat, sudah muncul.
1: Tahun berapa itu dok?
0: Tahun 2007-2008 loh, mulai perhatian kita banyak ke arah ROP. Sebelumnya itu jarang kita, atau seminar-seminar ROP itu jarang. Tapi setelah itu kita sudah mulai sering perhatian ke ROP. ROP juga kita sudah lakukan screening secara khusus, perawatan secara khusus, dan muncullah alat-alat baru yang difokuskan untuk pemeriksaan pada ROP itu.
1: Oke, jadi begitu ya Mitra Radio Sore Jombang FM. ROP ini terjadi risiko yang lebih tinggi bisa terjadi pada bayi-bayi prematur begitu ya, ya dok ya. Selain ada kondisi-kondisi khusus seperti yang disebutkan tadi, itu juga berisiko untuk mengalami ROP. Nah, ini bisa disembuhkan sih ya, bisa disembuhkan dan bisa dinormalkan kembali, asalkan
0: ya.
1: Asalkan tidak telat
0: iya,
1: penanganannya. Nah, kalau misalnya sudah sembuh, dok, apakah ada perawatan khusus untuk yang penyintas ROP ini?
0: Oh ya, jadi walaupun dinyatakan sembuh, tetap harus diperhatikan. Istilahnya harus dalam pengawasan lah. Jadi kita secara rutin, kita lihat retinanya. Dan kita perkembangan kacamatanya juga harus diikuti. Kalau naik, ini kan mata ini kan bertumbuh ya, sesuai dengan panjang bola mata ya. Jadi sampai usia remaja itu ya harus diikuti dengan kacamata sesuai ukurannya. Dan kalau ada keluhan apa-apa ya harus dalam pantauan, karena dia masih ada risiko tertentu ya. Walaupun sudah aman, retina bisa suatu saat bisa lepas, masih bisa. Tapi retina yang lepas pada kasus ini, mungkin kalau awal-awal penangannya lebih mudah daripada kalau lepas pada saat bayi.
1: Saya tuh bayangin retina lepas itu gimana ya, dok?
0: Begini, jadi sebenarnya mata, di dalam mata itu kan seperti mangkok ya. Mangkok. Tapi kalau
1: mangkok ada ke sini ya?
0: Mangkok ya ada ke depan.
1: Oh, mangkoknya ada ke depan.
0: Iya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mangkok ada ke depan. Mm-mm. itu mata kita itu retinanya nempel di belakang itu.
1: Nah, retinanya nempel di bagian belakang.
0: Di mangkoknya itu.
1: Di mangkoknya, nah, oke.
0: Saya sederhanakan begini aja, piring. Dari mangkok saya buat ke arah piring aja lah, biar gampang bayangkannya. Nah, kita naruh martabak di piring itu lebar, ya, lebar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, retina lepas berarti ya martabak itu ada yang
1: martabaknya ocol gitu.
0: Iya. Atau lebih mudah mudah dibayangkan orang yang bikin martabak aja lah. Orang bikin martabak itu kan kalau misalnya bahannya sama-sama satu kepel ya, terus dilebarkan satu piringan retinanya jadi tebel. Tapi kalau makin dilebar-lebarkan makin tipis ya.
1: Oke. Okay.
0: Nah, ini melebar ke arah ilmu mengenai ablasi retina pada mata min sama aja ya. Nah, makin lebar piring untuk membuat martabak itu makin tipis martabaknya. Nah, di situ risiko lepasnya makin tinggi. Ya, mata min tinggi itu seperti itu. Mata min tinggi baik karena min tinggi atau karena riwayat ROP itu. Min tinggi itu kenapa? Karena matanya melonjong. Jadi mata normal itu seperti bola pingpong. Mata min itu kayak telur melonjong. Berarti retinanya makin tipis karena terbagi makin lebar kan, ya seperti orang bikin martabak tadi. Nah, terbaginya banyak ini membuat yang berakhir pinggir-pinggir itu menipis. Tipisnya itu bisa terjadi robekan. Dari robekan itulah bisa masuk cairan.
1: Baik.
0: Nah, cairan yang masuk di balik retina itu bisa makin luas, akhirnya retina lepas.
1: Oh, ya
0: kita ingat gitu. Hukum kapiler, air itu kan cenderung nyusup ke arah yang nyelempit-nyelempit. Nah, seperti itu. Kalau retina ada lubang, ya air cenderung masuk ke dalam selempitan retina itu. Nah, retina itu bisa lepas dari situ.
1: Lepas dan nanti bisa ditempelin lagi gitu?
0: Bisa ditempelin lagi.
1: Ke mangkoknya itu kan?
0: Iya, bisa. Tetapi fungsi penglihatan belum tentu balik. Jadi itu tergantung golden period kapan dikembalikan ke arah penempelan itu. Makin cepat, itu hanya biasanya 4 hari.
1: 4 hari?
0: Kalau melewati 4 hari, makin penglihatannya makin untuk balik normal makin kecil. Jadi makanya kalau ada retina lepas, ya secepatnya dioperasi untuk ditempelkan lagi.
1: Tanda-tandanya kalau retina lepas?
0: bagi pasien ya, bagi pasien itu seperti melihat bayangan tirai. Tiba-tiba lihatnya ada area yang tertutup tirai, hitam tirai gitu.
1: Oh, jadi ini kan misalnya kelihatan semuanya nih.
0: Iya,
1: terus tiba-tiba
0: misalnya mangkok kita kan adep ke depan ya. Kalau yang bagian bawah yang lepas, maka area atas itu yang ada hitam-hitamnya. Kan mangkok gini ya.
1: Atas ini. Kelihatan
0: ya,
1: hitam.
0: Kan mangkok gini ya. Nah, di sini untuk melihat atas, mangkok bagian bawah untuk melihat atas, mangkok bagian kiri untuk melihat kanan kan gitu. Ya. Kalau area yang kanan yang ngelupas ya, area kiri itu ada gelap-gelap kayak ketirai gitu kan.
1: Oh.
0: Nah, kalau sudah lepas baik. Total ya oh, gelap total.
1: Oh, Masya Allah, oh gitu, Dok.
0: Dan ya, yang ya, paling ya, diperhatikan ya. Adalah area sentral, namanya fovea atau makula. Kalau sampai sentralnya penglihatannya ikut gelap, nah itu sudah prognosisnya lebih buruk. Jadi kalau area pinggir-pinggir ditempelkan ada gangguan enggak apa-apa pinggir, tapi kalau sudah tengah namanya makula, yaitu kemungkinan besar untuk normal lagi agak susah.
1: Oke.
0: Jadi kita melebar ke arah ablasi retina, baik pada kasus ROP, kasus mata min tinggi, kasus kecelakaan itu ya sebaiknya segera ditangani kalau ada ablasi retina. Nah, sekarang kembali ke arah ROP. ROP itu kalau ablasinya retina pada saat bayi itu sulit penanganannya. Lebih sulit ya, karena pertama syarat untuk nempel itu lebih ketat, tidak ada boleh ada lubang sama sekali ya. Kalau ada lubang sudah batal operasi. Misalnya kita pas operasi ada area yang kecubit sedikit terus bolong, udah batal, nggak dilanjutkan operasi, kan percuma. Sebaliknya kalau usia dewasa robek-robek ditempelkan masih bisa. Artinya itu
1: rumit ya, Dok. Ya, ini yang dengerin rumit ini.
0: Ya, makanya intinya kan yo screening awal itu sangat bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah bisa melakukan screening mulai dari pasien masih di dalam ruangan sampai kita ikuti sampai usia sekitar 50 minggu.
1: Itu bisa dilakukan di RSUD Jombang.
0: Iya.
1: Oke. Bisa. Jadi enggak usah kemana-mana ya, Dok ya. Ya di RSUD Jombang aja udah bisa tertangani.
0: Iya.
1: Gitu, tapi mudah-mudahan ini yang terpaksa lahir prematur, karena nggak ada yang mau kan, Dok, lahir prematur itu nggak ada yang mau. Terpaksa dan terpaksa lahir prematur, jangan lupa untuk segera screening mata juga.
0: Iya, benar.
1: Itu baik, terima kasih dokter untuk hari ini sudah banyak informasi yang sudah disampaikan. Tapi barangkali masih ada yang tertinggal belum disampaikan, Dok.
0: Oh, ini aja. Jadi pada bayi baik mata normal maupun mata yang menderita ROP itu tidak bisa dibedakan. Ya. Makanya itu perlunya diperiksakan ke kalau ada riwayat risiko ya, riwayat risiko yang kita sebut tadi. Kalau ada riwayat risiko enggak usah nunggu matanya ada putih-putihnya atau mata juling, enggak usah tunggu, langsung diperiksakan ke dokter mata atau rumah sakit yang menyelenggarakan screening ROP itu aja.
1: Oke. Baik. Dr. Iqbal Hilmi, terima kasih sekali.
0: Sama-sama.
1: Pagi siang ini sudah hadir di studio untuk berbincang tentang ROP, retinopathy of prematurity. Kalau sampai terpaksa terjadi kayak gini,
0: ya.
1: Maka tidak usah khawatir, insya Allah RSUD Jombang siap untuk menangani gitu ya. Mendampingi juga.
0: Mendampingi minimal. Kalau kita menangani sampai sempurna, kalau sudah kasus telat mungkin belum bisa. Tapi kalau awal-awal masih bisa.
1: Baik. Oke, terima kasih sekali. Jangan lupa tetap lakukan screening agar terhindar dari kasus-kasus seperti ini. Terima kasih Dr. Iqbal, dokter spesialis mata RSUD Jombang. Saya selalu untuk panjenengan, Dok.
0: Amin.
1: Selamat melanjutkan tugas kembali untuk panjenengan. Salam untuk kawan-kawan RSUD Jombang. Selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Mitra Radio Suara Jombang FM, Anda baru saja menyimak siaran kami mengenai melindungi penglihatan si kecil, mengenal retinopathy of prematurity atau ROP sejak dini. Semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan untuk kita semuanya agar lebih aware terhadap kesehatan kita, terutama juga kesehatan mata. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: Imam Al-Ghazali berkata, ilmu tanpa amal adalah kegilaan dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Kali ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah keduanya berjalan seimbang?
0: Lintas Informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo Kabupaten Jombang periode 2026 hingga 2031 yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang pada Kamis pagi 4 Juni 2026. Dalam pelantikan tersebut, Mitra Fatkur Rohman resmi dikukuhkan sebagai Ketua DPK APindo Jombang yang baru. Bupati Jombang menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus yang dilantik. Menurutnya, APindo memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan dunia usaha di Kabupaten Jombang. Bupati Warsubi juga mengajak APindo untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, terutama dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, menarik investasi, serta membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat. APindo juga diharapkan mampu mendorong hubungan industrial yang harmonis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan memperkuat daya saing pelaku usaha di tengah tantangan ekonomi yang terus berkembang. Ketua DPK APindo Jombang, Fatkur Rohman, menyatakan komitmennya untuk mendukung terciptanya iklim investasi yang positif dan siap berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jomba.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Gus Dur pernah berkata, yang penting bukan perbedaan, tapi kemanusiaan. Karena sebelum menjadi apapun, kita lebih dulu menjadi manusia.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain, PAUD, TK atau RA Sejombang.

0: Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Panjenengan remen sanget kalian lelakon Jawi? Gending campur sari. Lah monggo, sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM. Ten mriki nggih saged request lagu, ugi kirim salam. Sampun supil nggih. Gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu jam 12 siang ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM pancen gawe ati ayem tur tentrem.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa sugeng pepanggihan malih kalian kula Ninda. Siang menika wonten dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tur tentrem. Pripun patos panjenengan para pamirsa? Mugi-mugi sami kami lujengan sehat walafiat, seger kewarasan sedaya. Dan tansah dipun paringi rejeki ingkang luber lumeber nggih. Monggo ingkang badhe ngersakaken pinarak kula aturi pinarak mriki. Wonten 8 7 1 7 sampun kula bikak kagem panjenengan sedaya. Sugeng siang gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem. Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terus pundi kabaripun?
0: Alhamdulillah sehat saestu ya.
1: Nggih,
0: ngeten niki.
1: Cuacane ngejling.
0: Ngejling-jling.
1: Ngejling kali kan ora riyan. Ya di ladang-ladang lah ini dengan Kang cewek
0: gambar, ya. Nggih leres. Pancen.
1: Pancen.
0: Pancen ngoten. Monggo Pak Jono.
1: Niki nggih. Nggih alhamdulillah. Anak wis tatas.
0: Mpun, pun wis sudah.
1: Dereng, Mbak, tapi ujian terakhir nih sampun ngoten.
0: Ujian terakhir.
1: Sidang terakhir, Mbak, biasalah. Sidang pun metu.
0: Oh, ngaten nggih sih. Alhamdulillah, masyaallah.
1: Sarjana sampun medal.
0: Alhamdulillah. Lega nggih ngaten niku nggih. Pun lho wega.
1: Lega, Mbak. Jenenge biaya pun
0: wonten-wonten. Nggih.
1: Terakhir.
0: Nggih, kantun wonten ngenten mantu, wonten biasa ngoten.
1: Napa, Mbak?
0: Napa? Oh, mboten. Oh, tasik dangu. Biasanya urutannya ngoten loh Pak, tiang-tiang niku. Nggih. Nggih nyambut damel riyen ngoten to? Nggih. Oke, jane kudu ngono. Aja dikupuhi.
1: Bapak iki karo ibu iki.
0: Dengge.
1: Sangune.
0: Dengge. Nggih, monggo. Jenengan badhe ngrasakaken apa?
1: Niku, Mbak. Sriten. Bisu.
0: Sriten, nggih. Agem sinten?
1: Nggih, salame sing Gilang, Kilen Gambel nggih, Pak Nurseto. Mas Gilang.
0: Nggih.
1: Terus Mas Abram, Pak Breng. Mm-hmm. Pak Yanto, nggih. Terus Mas Alan. Mama Titin. Terus Pak
0: Inggih.
1: Bunda Eti.
0: Inggih.
1: Bu Wawan, Bu Sami Sunda.
0: Inggih.
1: Bu Wati. Terus Mas Imam.
0: Inggih.
1: Terus niku Mbak sing Mama Yeti.
0: Mama Yeti.
1: Terus Bu Murtina Andayani.
0: Inggih.
1: Salam sedaya ki mawon, Mbak.
0: Inggih, Pak Jono.
1: Matur sembah nuwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Mangke lelakonipun dipun tenggang nggih. Kula aturaken dhateng panjenengan mangke. Sinten malih kang badhe ngersakaken pinarak? 8 7 9 7 9 7 sampun kula siapaken kagem panjenengan. Monggo. Pun ta. Kok mboten wonten, menawi mboten wonten, lho langsung. Sik, kula nek kok dereng buka WA, mbok pilih wonten ingkang telepon ten ngene WA. Kedap. Sugeng siang gayeng marem.
2: Gayeng marem, gayeng ayam tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum Mbak Ninda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya mlebu marang Pak Jono biasa tau.
0: Jenengan pun kajengi melebet.
2: Boten ya kedisiane wae terus kula mendel.
0: Mmm.
2: Kapan kula kalah. Pak Jono kan mau ikut ke.
0: Akhirnya tapi jenengan ngalah.
2: 95 itu cek bujang.
0: 95?
2: Iya, cek bujang ya kondon. Berarti yo anak emek 11.
0: Kok 11?
2: Lah, kar isi.
0: Siji-siji.
2: Bukan siji itu anak isi.
0: Lah nggih siji-siji. Nggih. Nggih,
2: nggih. Mamake nyonanu mau.
0: Napa?
2: Tapi mbange kiri benek kula niki nunggu iki.
0: Napa?
2: Sate mbangil.
0: Oh, sate mbangil.
2: Iki benekku ndelok iki lho. Kan ndelok iki lho jane.
0: Ndelok. Sate mbangil nggih. Eh nggih Bu.
3: Mangke nek mboten-mboten biasane niku nyuwune BL.
0: DL ni napa?
3: Sesuluru.
0: Oh, BL. Nek
3: mboten-mboten kita likutan. Nek eta ene sate mbangil mau kesane.
0: Nggih, sate mbangil.
3: Mangke salam nggih kangge Pak Abah Bram, Pak Sparti, Pak Dono kalau mau. Pak Yanto, Mama Ibu Wawan, Mbak Wati,
0: Inggi,
3: Ajeng Mama Titin, Inggi, ini Mas Gilang,
0: Inggi,
3: Mama Yeti, terus Inggi Suwoyo kemauan Mbak Nindangnya,
0: Inggi,
3: Tapi dia panggil lo tanggo,
0: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Oh, niki mulai Abah Bram kense. Sugeng, keliru. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem. Kae tombo ati ayam. Tur tentrem.
0: Nggih, matur nuwun. Pripun, Mbah, sehat?
4: Alhamdulillah sehat Mbak Linda kangen. Kayak pun kirang tahun nggih, sampean gak pedhok anakku yo telung kira-kira telung tahun.
0: Kadose ngoten. Jan telung tahun rek.
4: Nunggu ngenteni iki nanti wong iki lunga pamit gak mulai-mulai.
0: Tuku terasi lho, tumbas terasi dewi niku.
4: Lah nggih, seneng ngono dikai isri minggat.
0: Piye tumbas terasi ya mboten mantuk-mantuk ya duka kecantol tentu iki dewi ngene ku wau.
4: Kapan kowe bali?
0: Nggih.
4: Kowe lunga ora pamit.
0: Digeleki mboten ketemu-ketemu gak digeleki mule-mule dhewe.
4: Lah nggih, Pak Ninda sehat nggih.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Anak-anak semua dilancarkan.
0: Amin. Amin. Masyaallah amin.
4: Dikatakan anak-anak yang saleh.
0: Amin. Matur nuwun tenipun ya Allah.
4: Nggih. Iki sugeng siang.
0: Nggih.
4: Sampun nek kangge Solika sing Pak Ninda.
0: Ngeten se, mbarep nek Solika kok.
4: Ya kula mboten iso, kula lanang tok yo ane. Gak iso nggih wedok.
0: Nggih,
4: alhamdulillah. Nggih, Pak Sukardi sugeng siang. Niku wau sinten mawon Wanda? Tak derenge bubreng wau.
0: Nggih, tak sik bubreng tok niku wau. Oh, Pak Jono.
4: Oh, anggo Pak Jono nggih. Kok terus Pak Jono nggih. Lah kula nggih niku wae ten kanca terus malah kula cetekno nggih pun kula cetekno ket mang tapi kula tinggal omong-omongan tadi gak langsung pertama sapa
0: nggih
4: nggih pun mangke duk paling istri minggat mawon Mbak Ninda
0: nggih nggih
4: salam kangge Bu Wawan Bu Sami Sunda Pak Imam Pak Cep Pak Yanto Mama Yeti Mama Titin kale Mbak iku bolo kula Pak Hendrik
0: nggih
4: sakno gak tau mlebu kangelan Pak Hendrik watun negara Ngamarta Pak Hendrik niki
0: kadawen negarane niku
4: terus kangelan wah kula royokan kala terus
0: lha nggih
4: Nggih, kalih sinten niku bojo Mintan?
0: Nggih.
4: Ing penggemar-penggemar napa niki campur sari niki.
0: Nggih.
4: Sampun mungkin Mbak Nindah pun sampun sedoyo. Oh, Bu Wiwi kalih Bu Ati. Nggih, matur suwun Mbak Nindah.
0: Sami-sami.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Niku via WA niku wau nggih. Kepun. Sinten malih? Kedapule golek Sri Minggat sing versine Sony Jos nih. Sugeng siang Kayang Marem.
5: Melu jeng siang Kayang Marem. Panjang kali ati ayam tur dan
0: nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sedaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jenengan ugi nggih. Badhe ngrasakaken apa niki?
5: Pun paringi napa nggih? Tengung.
0: Napa? Napa?
5: Rengu.
0: Rengu. Rengu. Rengu napa rengu? Rengu niku napa rengu?
5: Tukang ngenyang.
0: Langga merengu, nggih.
5: Rengu kula telakan kita menemui mandap.
0: Nggih.
5: Ram. Wonten Patimen, Dewi Cinta.
0: Nggih.
5: Wonten Datul menika Pak Warsito, Pak Hendrik. Dan Bucu Minta, nama Titin, Mas Alam, Mas Yedi, dan Pak Cip, Pak Deng, Sali,
0: dan
5: Cak Wit, dan Pang Jono, dan Puawan Puwati, dan Bucu Minta.

0: memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Inggih, matur nuwun sangat kagem panjenengan ingkang tasih tansah setya tuhu midhangetaken dicara gayeng marem pancen gawe ati ayem tentrem. Sinten ingkang sampun nderek pinarak malih? Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng siang
0: gayeng marem.
1: Pancen gawe ati ayem tur tentrem.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Sugeng siang Mbak Ninda.
0: Sugeng siang Pak Cep.
1: Pun setahun.
0: Bayu-bayu. Tapak mboten ngoten ancen pun dengu.
1: Lah nggih. Masalah sibuk banget iki Mbak Ninda iki. Sibuk banget.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau wingi teng Jombang Mbak Ninda terus
0: jenengan teng Jombang
1: kok wis aras-arasen wis bali mantuk selak.
0: Oh, janjian ten kene sebelah niko panjenengan. Bulan Juni.
1: Bulan Juni. Kang simpang 3 niku lho, Mbak ya.
0: Oh, ten simpang 3.
1: BWS ta niku. Nggih,
0: nggih, nggih, nggih. Kadung
1: kedelep. Kedelep.
0: Nggih, badhe ngesaken apa niki?
1: Bandul kunci, Pak.
0: Bandul kunci nggih.
1: Nggih, salame wonten Pak Jono.
0: Nggih.
1: Sasmito.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Pak Breng.
0: Nggih.
1: Wonten Abah Bram.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Mas Imam Tejo.
0: Nggih.
1: Wonten Bu Wawan Wardiani.
0: Nggih.
1: Oke, wonten Bu Eti. Wonten ugi Bu Wati Wulandari.
0: Nggih.
1: Oke, wonten oh, wes samudayane kemawon, Mbak.
0: Inggih.
1: Matur suwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun. Sugeng siang gayeng marem.
2: Pancen gawe ati ayem tur nontra.
0: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mantan tindak-tindak lah.
0: Tindak. Tindak meriku.
2: Tindak pun sih.
0: Nggih meriku.
2: Lho kok meriku ya?
0: Nggih meriku pokoke.
2: Meriku aten ngen kula.
0: Glani saya sawangane tiang-tiang niku mboten nate panggih kula nek sentun setahun ngoten kok cek nemene masyaallah.
2: Jumat tak wonteni lho. Nanti kok nenda iki.
0: Suwi Bu marai kok.
2: Tindak-tindak
0: ketok. Nggih. Nggih. Sehat Bu Awan. Ya. Alhamdulillah saya.
2: Kula mangke nyuwun bocah gunung.
0: Bocah gunung nggih.
2: Penak.
0: Penak wis.
2: Nggih, salam. Salam Bayu kula nggih.
0: Nggih.
2: Bocah minten. Pak Brang sekalian.
0: Nggih.
2: Apa Bram? Kula mau keturun Manda.
0: Loh. Kurang oh, akan kali keturun.
2: WhatsApp bermau mereng.
0: Alhamdulillah.
2: Mereng meku nyala meku luat ini balik ngelir kulo. Reut.
0: Oke.
2: Terus Bang Imam, Pak Sukarti, Pak Yanto,
0: oke.
2: Pak Jono, Cak Win,
0: oke.
2: Mas Alan, Pak Cip kalau mau oke.
0: Nggih.
2: Kula kok tunggu yo nek ditambahi
0: jeneng. Heeh.
2: Paling bane ndak iku. Mbon mencap-mencep paling. Akhire nggih, kula kok tunggu yo.
0: Nggih, guyu saya wong katek guyu mawon kok.
2: Nggih. Guyu gak krungu.
0: Nggih.
2: Niku Bang Gilang.
0: Nggih.
2: Bawate. Bersama Sunda Mama Titin.
0: Nggih.
2: Pon duo ya mau ya
0: Mbak. Nggih.
2: Gue nang lali aku.
0: Lali.
2: Nggih.
0: Ya siring ke tadi setunggal nanti niku wau.
2: Pon duo ya mau.
0: Nggih.
2: Mungkin Mbak Ninda tiparin ya sehat.
0: Nggih. Amin, amin, amin. Matur nuwun.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sanget. Sinten paling kang badhe ngersakaken pinarak? Sugeng siang kaya marem.
3: Pancen hujan, gawe ati ayem tur tentrem.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum Mbak Nindya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat sami kawilujengan. Menyenengan nggih ugi sehat.
3: Alhamdulillah.
0: Nggih. Nggih. Monggo-monggo badhe ngrasakaken apa?
3: Mangke kula nyuwun waro brontal nggih.
0: Nggih. Kagem sinten?
3: Mbak Kip kula wau. Pak Juno. Mas Iman Tejo.
0: Nggih.
3: Abah Bram. Pak Brieng kalian.
0: Nggih.
3: Kagem Bunda Eti. Pak Sukardi, Pak Yanto, Wawan, Bu Dami Sundo, Bu Ati, Mas Alan, Pak Sali, Pak Nur Seto. Ya kagem samu, dayane pun mawon Mbak Dian. Matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Tambah setunggal malih sinten enepuk ingkang ngersakaken pinarak mriki. Sugeng siang gayeng marem.
4: Gayeng marem pancen gawe ati ayam tur tentrem.
0: Matur nuwun.
4: Assalamualaikum.
0: Oke, sugeng siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mau karo ngono cerah ceria rek.
0: Weh, nggih, kedangoten.
4: Podho lan aku gak cerah kok.
0: Ndah, jenengan mboten cerah lala napa?
4: Biasa.
0: Biasa.
4: Biasa, lho masih oleh ngono biasa. Lewongan biasa, Mbak Nina.
0: Masa kita sik lewong-lewongan.
4: Bosan.
0: Oke, alhamdulillah.
4: Wetes sak mau.
0: Wetes sak kudu wetes sak Kak. Mboten netes sak dadi penyiar. Syaraté penyiar niku kudu etes.
4: Dobel-dobel.
0: Sembarang kalir gak terima penyiar tok nih. Tukang sapu, tukang masak, tukang barang wis.
4: Tukang ijir duwe.
0: Nah, nggih tukang ijir duwe barang iku sing gare senenge ngoten niku.
4: Duwe
0: niku. Jan bapak. Monggo Bunda badhe ngrasakaken apa jenengan?
4: Monggo nyuwun kedanan.
0: Kedanan. Matur nuwun Mbak Putri.
4: Sampun
0: enten sing ngirimi niki ya mara-mara kula dikirimi alhamdulillah ya Allah.
4: Oh,
0: iki marai lho, menuk-menuk iki masyaallah.
4: Sing wong ngerti wis ya padha ngerti.
0: Lho, masyaallah. Langsung kula buka.
4: Ora dewe-dewe koyo iki. Aku tak meneng ae. Tak meneng ae tapi ya momen-momen iki tak meneng ae. Nanu
0: dhisik. Napa-napa lagune niku wau? Napa lagune?
4: Kedanan.
0: Kedanan nggih.
4: Nggih. Kuwi atur babagan rumiyin nggih.
0: Nggih.
4: Mugi tak kondisi atane piye maning ndak sama anak-anak.
0: Alhamdulillah sehat wis pokoke wis.
4: Pemlepet sekolah.
0: Nggih, malah kandel no. Sis tunggal pun kandel, setunggale tasih ujian.
4: Oh, ini kan anu napa? Murid baru ah.
0: Nggih.
4: Jadi sing wis lulus siji.
0: Kalih niki sing lulus, kalih. Lulus anu napa sanawiyah kali MI.
4: Dadi karek nerusno.
0: Nggih.
4: Ora tong anu, ana nang sore ora.
0: Amin. Amin.
4: Dadi anak yang pintar,
0: amin, Bunda amin. Amin. Insyaallah matur nuwun.
4: Kula tak terumagir mungin. Kalau wonten Abah Bram nggih.
0: Nggih.
4: Sugeng siang.
0: Nggih.
4: Kok kenane wong ngenane sithik tak salami gak. Sakono ndak gak. Ya Allah ya. Ora selebeng selu. Ade Mbak Ninda. Ninda yo ngono pisan lho, Mbak Ninda disan. Ora ono WA tak kok Abah Bram. Lho WA tak kok Abah Bram. Saya tak salami Abah Bram, Abah Bram sugeng siang. Mbeni di lor mana aku. Unta urut Pak Pak Sukardi, Abah Bram, Pak Yanto. Kalian Pak Usman sekalian kok apa kok ngoyel lu itu itu. Dengar kamu lapu kabeh atau mau?
0: Nggih.
4: Mbak Nina ora
0: Nggih, Bu Awan.
4: Nggih, Bu Juminten, Bu Wiwi. Wonten malih Mas Payoga.
0: Nggih.
4: Wonten malih niku sinten saking sampean Bu Wiwi sampean.
0: Nggih.
4: Nggih, terus wonten Pak Dono, Pak Nurseto. Wau, kalau wau wonten Pak Sep nggih.
0: Nggih.
4: Pak Sep, Pak Sari nggih sugeng siang. Wonten malih Mbak Rosa sekalian, wonten Udi Dava, kabar si, di Dungano Eti.
0: Ini
4: kok telepon dengan Udi Dava, Mbak Nina.
0: Nggih, Alhamdulillah.
4: Kurang jelas, ya. Ini pun nggak kemusam saya, ini ke Mbak Nina, wakunnya dibagi oleh konco-konco.
0: Nggih.
4: Mbak Nina, Rangambe Kotenggo, Matur Nuwun, Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun nggih, niki pempas jam kali dadosi kula aturaken kata inspirasi rumiyin, lajeng mangke dilajengaken kalian bandul kunci sugeng midhangetaken.
5: Kata inspirasi hari ini.
6: Rumi berkata, apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencari dirimu. Bisa jadi jawaban itu lebih dekat dari yang kita kira.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
6: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
5: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.

0: Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Radio Suara Jombang.

benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

0: Inggih. Matur nuwun sangat kagem panjenengan sedaya kang tasih tansah setya tuhu midhangetaken adicara kang marem pancen gawe ati ayem tertentrem nggih. Niki wekdalipun kantun wonten kalih penelpon kemawon ngeten nggih. Sugeng siang gayeng marem.
1: Sugeng sonten gayeng marem tertentrem.
0: Inggih, matur nuwun.
1: Sonten gini inggih.
0: Inggih, sampun sonten.
1: Ngasar kirang-pirang menit.
0: Kurang-pirang menit mawon. Inggih, monggo niki lelakune napa? Damel. Damel nyukupaken wadal.
1: Oh. Nomblanger iwak daging diparingi tempe tahu tempe.
0: Tahu tempe.
1: Tempe.
0: Tahu apa tempe?
1: Ya, belang riwa-iwa.
0: Hmm.
1: Saya nak tahu tempe ya.
0: Oke.
1: Akan tamai.
0: Kakem sinten.
1: Ya pun salam sedawa ya mawon.
0: Oke.
1: Sialnya konco-konco sedawa ya.
0: Oke.
1: Kalau mau melepet sejari-jari ya.
0: Alhamdulillah tiba
1: Melepet. Cari-cari ae ngalae.
0: Nah nggih.
1: Ya suwun Mbak Ninda.
0: Nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu apa tempe nggih? Pun kula siapaken. Makil lakonipun dipun tenggo. Sinten malih 8 7 7 7 kersane jangkep sugeng siang gayeng marem. Nggih, matur nuwun. Dulu iki Pak Breng niki wau. Pripun? Nambah malih. Napa niki? Mendem wedoan nggih. Nggih.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, tuh pun terakhir. Niki Cak Dikin pun. Nggih pun para pamirsa wonten telatah Kutha Jombang sakiwa tengenipun, niki sampun jam 12:01. Wekdalipun kula badhe nyuwun pamit saking arsanipun panjenengan. Matur nuwun. Angin panjenengan rawuh mriki. Pangapunten mbok bilih wonten lelakon-lelakon kang mboten keputer. Utawi napa nggih? Ingkang mboten nyajeki dateng mana panjenengan sedaya niki wau nggih. Kula nindak nyuwun pamit sugeng santen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kata inspirasi hari ini.
1: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar tangkapan layar yang diunggah di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mantan wakil presiden Ma'ruf Amin sebut uang zakat tidak apa-apa digunakan untuk program makan bergizi gratis atau MBG. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, telah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens dengan memasukkan tangkapan layar artikel yang beredar. Hasilnya tidak ditemukan artikel yang membenarkan klaim. Justru, artikel tersebut identik dengan pemberitaan dari CNBC Indonesia.com yang berjudul begini, Ma'ruf Amin ungkap ekonomi syariah ciptakan keadilan yang tayang pada 24 Februari 2026. Hal itu diketahui dari nama penulis dan foto yang sama. Pada berita tersebut tidak ditemukan adanya pernyataan Ma'ruf Amin yang memperbolehkan uang zakat digunakan untuk program MBG. Artikel tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi syariah sebagai ruh aktivitas ekonomi manusia. Ma'ruf menyebut bahwa ekonomi syariah adalah seperti sebuah pesantren yang memiliki tiga elemen utama, yakni ada santri, sistem nilai, dan kiai sebagai penjaga arah.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Radio Suara Jombang.

0: فاتحة. هدانا الله وإياكم والعفا منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Kata inspirasi hari ini.
2: Albert Einstein mengatakan, "Jangan berusaha menjadi orang sukses. Berusahalah menjadi orang yang bernilai. Sebab nilai membuat kita berguna bahkan ketika sukses belum datang."
1: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim Duta Besar Amerika Serikat dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Gus Yahya membahas masalah Perang Timur Tengah. Dubes AS tersebut diklaim memberikan mandat kepada Gus Yahya untuk mengajak masyarakat Indonesia mengecam serangan Irak yang terakhir. Faktanya, unggahan dalam akun Facebook tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pengecekan menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image search untuk menemukan gambar asli, maka tidak ditemukan berita kredibel yang membenarkan klaim bahwa Gus Yahya menemui Dubes AS untuk mengecam tindakan Iran. Mengutip dari laman nu.or.id, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya menemui Duta Besar Amerika Serikat Peter Mark Heyman di Jalan Medan Merdeka Selatan, Kota Jakarta Pusat pada Rabu 1 April 2026. Dalam pertemuan itu, Gus Yahya tidak menyampaikan kecaman terhadap Iran ataupun ajakan kepada umat Islam untuk menolak tindakan Iran. Gus Yahya justru menyerukan dialog antara Amerika Serikat dan Iran agar dapat segera mengakhiri perang dan ketegangan karena kekhawatiran atas dampak perang yang dinilai sangat merugikan terutama dari sisi ekonomi.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
4: Hari Minggu saatnya dengerin radio ya. Ada lagu anak-anak yang asik loh. Ada dongengnya juga. Dan live perform dari teman-teman kita, kelompok bermain PAUD TK atau RA Sejombang.

0: Dengerin Dunia Anak Radio Suara Jombang FM setiap hari Minggu dari jam 9 sampai 10 pagi hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Buat bunda dan ayah, jangan lupa juga follow akun Instagram Radio Suara Jombang di @radiosuarajombang.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
2: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.

Radio Suara Jombang. Tahukah Anda, di negara Korea Utara menerapkan hukuman yang berbeda terhadap para koruptornya. Pada tahun 2013, paman dari pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dieksekusi dengan anjing liar. Berdasarkan surat kabar dari Wen Wenpo, paman Kim Jong-un tersebut dituduh bermain judi, korupsi, dan ingin mengkudeta. Padahal pamannya lah yang membantu Kim Jong-un mengalihkan kekuasaan dari ayahnya Kim Jong-il.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Lintas Informasi. Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi, Mitra, mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

cuma satu. Ku harap darimu cuma satu, sayangi aku cuma kamu.

Kemajuan teknologi membuat hidup semakin mudah, tapi juga membuat kita semakin jarang bergerak. Padahal, kurang aktivitas fisik bisa meningkatkan risiko penyakit serius seperti jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, osteoporosis, hingga kanker usus. Nah, mitra, untuk mencegahnya, kita harus melakukan aktivitas fisik, yaitu segala gerakan tubuh yang membakar kalori, seperti berjalan kaki, berkebun, mencuci pakaian, naik turun tangga, dan membawa belanjaan. Aktivitas ini bisa dilakukan di rumah, di tempat kerja, atau tempat umum, minimal 30 menit sehari agar tubuh tetap sehat. Aktivitas fisik membantu mengontrol berat badan, menjaga kesehatan jantung, mengurangi stres, meningkatkan energi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Selain itu, rutin bergerak juga meningkatkan daya tahan tubuh sehingga kita lebih produktif dan bugar sepanjang hari. Dengan begitu banyaknya manfaat, mari biasakan bergerak di sela-sela kesibukan. Ayo mulai dari hal kecil dan jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Gerak lebih banyak, tubuh lebih sehat.

Lintas Informasi. Mitra, Kamis pagi 4 Juni 2026, pemerintah Kabupaten Jombang menerima kunjungan kerja sekaligus studi tiru dari pemerintah kota Prabu Muli, Sumatera Selatan. Rombongan yang dipimpin langsung wali kota Prabu Muli, Haji Arlan, disambut wakil bupati Jombang, Gus Salmanudin Yazid, bersama jajaran perangkat daerah di ruang Istijab Cokro Kusumo, kantor sekretariat daerah Kabupaten Jombang. Kunjungan ini, Mitra, bertujuan mempelajari pengembangan budidaya tanaman cengkeh yang menjadi salah satu komoditas unggulan Kabupaten Jombang, khususnya di kawasan Wonosalam dan Bareng. Dalam kesempatan tersebut, Gus Wakil Bupati Jombang menjelaskan bahwa luas tanaman cengkeh di Jombang mencapai lebih dari 660 hektar dengan produksi sekitar 363 ton cengkeh kering setiap tahun. Cengkeh asal Wonosalam, Mitra, dikenal memiliki aroma khas yang banyak diminati industri rokok kretek. Selain untuk kebutuhan industri, cengkeh juga dikembangkan sebagai bahan baku minyak, atsiri, farmasi, kosmetik, hingga rempah-rempah. Untuk menjaga produktivitasnya, Pemkab Jombang terus memberikan pendampingan kepada petani melalui penyediaan bibit unggul, pelatihan, serta penguatan kelompok tani. Usai pertemuan, rombongan Pemkot Prabu Mulih melanjutkan kunjungan lapangan ke kelompok tani Wono Asih di Desa Wonomerto, Kecamatan Wonosalam, serta ke perusahaan daerah perkebunan Pangklungan guna melihat langsung pengelolaan budidaya cengkeh di Kabupaten Jombang.

Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamarga_pupr_jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Sesungguhnya Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di dalam semua urusan. Hadis riwayat Muslim. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
2: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
3: Musim hujan, waspada demam berdarah.
4: Radio Suara Jombang.

Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun, data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal, kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riscape tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di Pekan.

0: ngeten nggih.
1: Bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa? Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: berubah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mitra Suara Jombang FM, sesaat lagi akan segera kita ikuti program kajian Islam Sore Suara Jombang, membedah kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah bersama Ustaz Muhammad Khairil Anam. Program ini kerjasama antara Radio Suara Jombang FM dengan Masjid Agung Baitul Mukminin Kabupaten Jombang. Selamat sore dan selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وسلم كاتم العلم يلعنه كل شيء حتى الحوت في البحر والطير في السماء. كاتم العلم utawi wong kang ngumpetake ilmu iku yal anu ngelaknati hu ing katimul ilmi sapa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hattal khutu sahingga iwak fil bahri kang ana ing dalem segara wa tayru lan manuk fis samai kang ing dalem langit. Rawahu Ibnul Jauzi an Abi Sa'idin. Dawuh pangandikanipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katimul ilmi, wong sing ngumpetna ilmu iku dilaknat karo kabeh apa ae sing ana teng kene donya. Semua melaknat sampai iwak-iwak sing ana nanggone laut ya melok ngelaknat. Manuk-manuk sing ana nanggone langit kabeh ngelaknat nanggone wong sing ngumpetna ilmune. Lah ngumpetna ilmu niku karepe napa Bapak Ibu? Nggih. Ngumpetna ilmu niku ora kok ilmune terus didowelikna ditutupi sing berukut ngoten nggih mboten ngoten karepe niki. Nggih ngumpetna ilmu niku nggih karepe ilmune niku ora manfaat. Nggih. Dadi nek ilmune ora manfaat niki dilaknat. Dilaknat niku ya napa nggih? Ya dikecam lah, dikecam. Nggih. Biasane nek ngecam niku nggih isine elek. Mergo niki walikane kalih wong sing golek ilmu niku yastaghfiru kullu syai'in. Wong sing golek ilmu niku dijalukno sepuro kalih apa ae sing ana teng ngene donya. Nggih termasuk niki khatal khutu fil bahri. Sehingga manuk-manuk iwak-iwak sing ana nanggone segara iku ya do njalukno sepuro. Nah, terus waliane niki. Nggih. Tapi nek wis ilmu sing dimiliki niku diumpetno dalam arti nggih bisa jadi ngumpetno ilmu niku ilmune ora manfaat. Niku ya balik dikecam, dilaknat kalih apa ae sing enek teng kene donya, termasuk iwak-iwak sing ana nanggone segara, manuk-manuk sing teng kene awang-awang, kabeh niki Bapak Ibu, tanduran-tanduran, batu-batuan semua melaknat nanggone wong sing ngumpetno ilmu. Ngumpetno ilmu niku bisa jadi ilmune ora manfaat. Lah ilmu sing ora manfaat niku sing yok napa? Mergo nek ilmu manfaat niku dawuhipun Imam Asy-Sya'rani, Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niku al ilmu ladzi tuqarinuhu al khasyah. Ilmu sing dibarengi rasa wedi nang Gusti Allah. Lah niku jenenge ilmu manfaat. Lah nek ilmu niku ora dibarengi rasa wedi, wale dikai rompi oren ngoten giring dilebokno penjara. Lah iki wancene nyedheki macan ne. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah itu ekspresine nek Nabi Dawud ya sampai mengguwigil kaya wong lara ngoten, setor cilaka wis babahno kono ben dirasakno. Ngoten. apapun yang dilarang oleh Allah itu bahaya. Ngoten, kudune ini kudune nek wonge normal, normal lho nggih. Niki bahasane normal. Ya wedi. Wongku bahaya. Lah kok malah dicedheki, ya berarti setor cilaka ngoten mawon. Nggih. Jenenge nyolong, nyolong, nyolong. Nggih, nyolong mawon mboten usah korupsi, ngoten. Niku dilarang. Kenging napa? Mergo niku bahaya. Lah kok malah dicedheki dilakoni, ya berarti padha karo setor cilaka. Lah temenan. Wale dikeki rompi oren ngoten, giring dilebokno penjara. Lah, lah iki wancene nyedheki macan e. Ya apa gak dedel duel wong nyedheki macan. Ya temenan dedel duel. Ngoten. Lah niku nek wedine nang Gusti Allah niku ekspresine nek Nabi Dawud ya sampai mengguigil kaya wong lara ngoten e kok wong-wong sampai ngira Nabi Dawud niku gerah e. Tibake ora. Tibake mergo wedi nang Gusti Gusti Allah. Lah nek sakniki wedi teng Gusti Allah niku ora kok terus sing nduwe pipis menggigil kemulan ngoten e kok. Ora nek niku wong katuken nek nggih sakniki niku. Sakniki wedine nang Gusti Allah niku menghindari perkara-perkara sing dilarang. Nggih, ninggalno perkara-perkara maksiat. Ngoten. Berarti dekne wedi temenan. Mergo maksiat niku lek diterjang ujung-ujunge nggarai cilaka. Ngoten. Ujung-ujunge nggarai rekoso. Ngoten nggih. Dadi memang cerita-cerita ngeten niki niki nggih memberikan motivasi dateng kula kalih panjenengan pentinge wedi nang Gusti Gusti Allah. Nggih khosyah wau kados wau. Nggih. Dadi pinter kaya apa, alim kaya apa, tapi nek ora enek rasa wedi nang Gusti Allah. Niku dadine elek kabeh. Wonten. Lah makane mangke Ramadan niku salah satu kesempatan untuk menggembleng awake dhewe. Nah, ben duwe rasa wedi. Nggih. Mangkane kepala-kepala daerah saat ini digembleng dhisik. Nah, bar dilantik digembleng dhisik. Ben ana rasa khosyae, ngoten. Ben ana rasa wedine. Ngoten. Maksude wedi niku nggih. Wau, sing larangan-larangan niku ora ditabraki. Lah niku nek gak digembleng ya metita-petiti. Ngoten. Lah awake dhewe niku ngeten, Ramadan niku untuk menggembleng diri. Awake dhewe mangke digembleng ben duwe rasa wedi nang Gusti Gusti Allah. Ngoten. Mangane Ramadan niku ora kok napa? Pokoke poso ora mangan, ora ngombe ngoten tok mboten niku nggih gembleng awake dhewe sing ora rasan-rasan, ora nyelatuan, ora muring-muringan niku kabeh digembleng teng ngriku mangke. Nah, engko nek wis metu teko penggemblengan menjadi manusia-manusia hebat. Wong mari digembleng kok Bapak Ibu. Bar digembleng kok ora hebat, oh, ya berarti gagal penggemblengane. Berarti waya digembleng iku ucal-ucul lae berarti. Jadi gak lolos. Nonton. Jadi sing lolos penggemblengan itu nanti akan nampak pasca penggemblengan. Kok ada perubahan sikap perilaku? Berarti Ramadan wingi penggemblengane berhasil. Dan makane sukses dan tidaknya Ramadan niku bisa dilihat indikasinya, tandanya nanti setelah selesai penggemblengan. Wonten. Lah nek Ramadane ruame wong anjane masa penggemblengan ya, ruame. Justru sing diharapkan mangke setelah Ramadan. Dene iso apik ta gak? Wong iso apik berarti berhasil. Wonten. Ramadan niku masjid iso buwek sing jamaah. Nggih to. Lah Ramadane entek kok sing jamaah karek wong loro. Ya berarti yo gagal penggemblengane. Ramadan iso apik ora tau nyelatu. Nggih, ora nyelatu wis. Duwingklu alim ngoten wis ora tau nyelatu. Ramadane entek kok bali nyelowatu maneh. Oh ya berarti gagal niki penggemblengane. Nah, niki Bapak Ibu. Nggih, dadi niki awake dhewe niki sing penting niki, pokok duwe rasa khosyah wedi nang Gusti Allah. Niki dadi napa mawon, dadi napa mawon sing apik. Nggih. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken Bapak Ibu, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat. Insyaallah untuk selanjutnya selama bulan Ramadan niki istirahat rumiyin. Maksudnya ngaji bar maghribe istirahat. Nonton diganti kesempatan yang lain. Nggih nek tenggene masjid ngriki mangke menjelang buka Ramadan. Mangke wonten pengajian monggo sing sempat rawuh nggih menghidup-hidupkan bulan Ramadan. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

الله أكبر.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah, juga bisa

0: lakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD, yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yakin tetap mau fogging?
2: Wah.
1: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
2: Wah.
1: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Oh no.
3: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
4: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

0: Yakin tetap mau fogging?
1: Wah.
0: Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya?
1: Wah.
0: Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Semua yang ada di dunia tidak akan terjadi tanpa sepengetahuan Allah. Bahkan daun pun tidak akan gugur tanpa sepengetahuannya. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: ini menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 151 Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: telah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa? Oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
2: Kincana.
1: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton mengkonsumsi media untuk didampingi, karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi

0: masih menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing berisiko menularkan bakteri yang dapat menginfeksi otak manusia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium, melainkan melalui kotoran yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii. Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijayakusuma Surabaya, Siti Gustiningrum menjelaskan bahwa infeksi dapat terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Data dari Cornell University College of Veterinary Medicine menyebutkan parasit dapat bertahan di lingkungan selama berbulan-bulan setelah keluar bersama kotoran kucing dan menjadi infeksi dalam waktu 1 hingga 5 hari. Penularan pada manusia lebih sering terjadi melalui makanan atau tanah yang terkontaminasi. Karena itu, menjaga kebersihan seperti mencuci tangan, menggunakan sarung tangan saat membersihkan kotoran, serta memastikan makanan matang dan bersih adalah menjadi langkah utama pencegahan.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
0: Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat, hanya di 104.1. Radio Suara Jombang FM.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: lembaga penyiaran, karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran untuk ibu, bapak ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Radio Suara Jombang.

101 Radio Suara Jombang, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setiap hari Senin ya, ketemu lagi sama Ade di program Goyang Dangdut Malam. Oke, sampai 2 jam ke depan kebersamaan kita, lagu-lagu dangdut, lagu koplo Indonesia, dan juga lagu ambiar ya. Oke, jadi spesial buat pendengar Radio Suara Jombang untuk malam hari ini. Dan nanti yang mau bergabung di jalur WhatsApp aja ya, monggo silakan di 081235993737. Tadi sudah beberapa komposisi bagus ya yang sudah membuka jumpa kita di malam hari ini ya, di program Goyang Dangdut Malam. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Ada beberapa komposisi bagus yang sudah siap untuk malam hari ini. Jadi untuk Anda semuanya tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

Di program Goyang Dangdut Malam Mitra juga masih bersama Ari, dan selamat malam untuk Abah Bram yang malam hari juga lagi pantau dan minta diputarkan lagunya Hujan Duri. Oke, ditunggu ya Abah ya, nanti bakal diputar lagunya. Dan buat yang lain juga silakan saja untuk Anda yang mau bergabung di jalur WhatsApp, monggo ya di 0812-3599-3737. Mau ngucapin selamat malam. Ada Bu Wati juga, selamat malam Bu Wati. Monggo yang mau, kalau mau WA silakan saja. Juga lagi pantau ya untuk malam hari ini di program Goyang Dangdut Malam. Baik, kalau gitu langsung saja deh saya klik dulu yang diminta sama Abah Bram, ada Hujan Duri. Spesial buat semua pendengar Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Makasih teman-teman. Wah, iki mek gur ning omahe Pandhawa tok lho iki ngene iki ya. Enak, pemuda idaman.
1: Terima kasih masih di program Dangdut Asik. Oh, Dangdut Asik. Goyang Dangdut Malam ya. Tadi ada satu komposisi bagus Suratan. Iya, mohon maaf Bu Wati, hanya bisa jalur WhatsApp aja ya. Gak tahu ini lagi kenapa teleponnya tiba-tiba ini tadi ada sedikit gangguan ya. Jadi hanya bisa di jalur WhatsApp aja. Oke, selamat malam untuk yang sudah bergabung di jalur WhatsApp yang punya nomor 1843. Ada Kak Gunawan, selamat malam. Di Murong Timur itu sebelah mana ya? Saya kok gak tahu. Mau nimbrung boleh? Boleh banget. Ya, boleh banget. Lagunya oke-oke banget sih malam hari ini. Oke, terima kasih Kak Gunawan. Dan malam ini yang lagi bertugas juga sehat selalu. Terima kasih. Sudah didoain dan lagunya secangkir kopi. Baik, sambil lagi ngopi ya mas ya. Ya, lagi kakak Gunawannya lagi ngopi ya. Oke, sekali lagi terima kasih yang selalu stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang untuk malam hari ini di program Goyang Dangdut Malam. Oke, kalau gitu saya akan hadirkan untuk yang secangkir kopi dari Brudin ya, Mas Gunawan ya. Ada hadirkan dari Brudin. Karena untuk ada sebenarnya Gary, tapi tadi Gary sudah keluar dengan Hujan Duri. Ya sudah, kalau gitu saya klik dulu dan tetap stay tune di 104.1 Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Hadir di sini bareng Adela. Kayak ini lagu yang kedua. Yuk. Apa Mas Momon? Terima kasih juga buat Yilo Madiun juga, Yilo Bojonegoro, Philip juga, SAJ, semuanya pokoknya. Terima kasih. Apa yang di depan? Foto.

0: buat Adela dong.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Buya Hamka berkata, kebahagiaan bukan pada banyaknya harta, tetapi pada ketenangan jiwa. Barangkali yang kita cari bukan tambahan, tapi sebuah kelegaan.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 5:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi.
1: Mitra, kabar membanggakan datang dari Kabupaten Jombang. Bupati Jombang Haji Warsubi SH MSI menghadiri malam puncak apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Jawa Bali di Yogyakarta pada Kamis malam 4 Juni 2026. Dalam ajang tersebut, Mitra, Kabupaten Jombang berhasil meraih penghargaan terbaik 3 kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kabupaten se-regional Jawa Bali. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia Jamari Caniago. Tidak hanya membawa pulang trofi, penghargaan Jombang juga memperoleh dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar 1 miliar rupiah. Penghargaan ini, Mitra, diberikan atas keberhasilan pemerintah Kabupaten Jombang dalam menekan angka pengangguran melalui perencanaan ketenaga kerjaan yang terukur, dukungan anggaran yang kuat, serta berbagai program perluasan kesempatan kerja. Usai menerima penghargaan, Bupati Warsubi menyampaikan rasa syukur dan mendedikasikan capaian tersebut kepada seluruh masyarakat Jombang serta jajaran pemerintah daerah yang telah bekerja keras. Sementara dana insentif yang diterima nantinya akan digunakan untuk mendukung program penyerapan tenaga kerja, peningkatan kompetensi masyarakat, serta penguatan UMKM dan perekonomian daerah. Abah Bupati Warsubi Mitra mengatakan penghargaan ini bukanlah tujuan akhir, melainkan semangat baru untuk terus menghadirkan program yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jombang.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
5: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali, Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

36 ya, lepas dari jam 8 malam. Terima kasih ada yang masih stay tune di program Gaya dan Rit Malam. Mungkin tinggal 30 menit ke depan untuk kebersamaan kita ya. Hari ini ada Pak JJ. Oke, sudah saya siapkan Pak JJ lagunya. Ada, tapi bukan AI ya. Kalau ini tadi saya lihat sih enggak, cuma genre musiknya mungkin terlalu ini sih, apa namanya, kayak DJ gitu ya. Tapi gak apa-apa, coba nanti saya klik dulu aja deh. Ada Geografi Tresno. Udah kayak pelajaran ini ya, pelajaran apa namanya ini, geografi. Dulu ada, tapi gak tahu deh kalau sekarang ada gak ya pelajaran geografi itu. Saya waktu di masih sekolah dulu ada. Ketahuan ya kalau anak IPS. Oke, kalau gitu langsung aja kita klik dulu. Ada Geografi Tresno, spesial deh buat Pak JJ. Kita coba klik ya Pak ya. Kita dengarkan dulu lagunya.

0: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau ludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain.

0: dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
1: Mas Parti, umpomo, sampean ngerti mas, raono sing luwe indah sakliane atiku pas nresnani sampean.
2: Yo ki opo ki?
1: Umpomo lo mas.
2: Mati oke, trit.
1: Deja Production.

0: Asia Production.
1: Asoy.
2: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: música.
1: Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksakan kesehatan Anda sejak dini, sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026, pukul 5:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, Mitra Suara Jombang, tidak terasa kita sudah di penghujung acara dan saatnya dia harus pamit dari program Goyang Dangdut Malam. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Radio Suara Jombang untuk malam hari ini, untuk program hari ini ya. Tentunya jangan lupa selalu dengarkan Radio Suara Jombang di program Goyang Dangdut Malam dari hari Senin sampai dengan Sabtu ya, di jam 7 sampai jam 9 malam. Sekali lagi terima kasih untuk Anda, saatnya deh harus pamit ya. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan foto 4 uang logam Indonesia yang bernilai ratusan juta rupiah. Faktanya, klaim mengenai uang logam rupiah yang disebut-sebut bernilai hingga ratusan juta rupiah ini adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Esther Sri Astuti menegaskan bahwa jenis koin tersebut tidak bernilai ratusan juta rupiah. Ia menduga, informasi tersebut merupakan bagian dari modus penipuan untuk mengambil data pribadi masyarakat. Menurutnya, uang yang bernilai tinggi umumnya hanya uang kuno dan pembeliannya pun terbatas pada kalangan kolektor.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+, menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku ketemu pinten nggih?
4: Kayak bayi. Oke.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan

Mitra Radio Suara Jombang FM, bagi Anda semuanya masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Cabang Jombang dalam rangka memperingati Hari Bakti Dokter Indonesia ke-118 akan menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan ini Mitra dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026 mulai pukul 6:30 pagi hingga selesai. Tempatnya ada di halaman depan pemerintah Kabupaten Jombang. Kegiatan ini juga bersamaan dengan kegiatan Car Free Day. Ada beberapa layanan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Jombang secara gratis, mulai dari cek tensi darah, pemeriksaan asam urat, gula darah, kolesterol, konsultasi dokter spesialis, hingga simulasi pijat jantung atau bantuan hidup dasar. Selain itu, masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam kegiatan donor darah sebagai bentuk kepedulian kepada sesama. Mari Mitra manfaatkan kesempatan emas ini untuk memeriksa

0: Rasakan kesehatan Anda sejak dini sekaligus berbagi kehidupan melalui tetes darah yang Anda donorkan. Catat waktunya Mitra, Minggu 7 Juni 2026 pukul 5.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai di halaman depan kantor pemerintah Kabupaten Jombang. 118 tahun Hari Bakti Dokter Indonesia, IDI berkemajuan, bangsa sehat dan sejahtera.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Musim hujan, waspada demam berdarah.
1: Radio Suara Jombang.
2: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
3: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
4: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih?
3: Kayak bayi.
2: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Bang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana,
0: kincana. Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngitung, niku ketemu umur pinten nggih?
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.
3: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: takon terus eno saya. Ya sikil kado gantung gak diduk eno. Wah, ya apa ya, tari posing rek. Si ake penggawean ini. Cula-cula. Kone gue apa, Ri?
1: Kone gue.
0: Kone mau jari ngitung kok di penggak sih, kone.
1: Gak di penggak mana, seakan-akan dunia jual-juli kone kuasai dewe.
0: Waduh, kone malah ngono omong kamu.
1: Lah, kalau aku pingin sih.
0: Ini banyak gue, Ri. Kone rekaman mana, kone.
1: Dari hari-hari ini memang gilir aku.
0: Gilir aku apa? Gilir aku kok. Kocok gegeran loh kan loh. Pokoknya gendeng jelas Julia ini. Enggak marahin berdata seduluran loh.
1: Loh, saya karepmu.
0: Kan aku pingin ngitung sih.
1: Loh, saya jana aku kepingin.
0: Ayo gitu kok.
1: Si, coba posi, Piro.
0: Eh?
1: Nyuruh tak
0: ngomong. Enggak lo posi loh. Pos sendi, anu pos perapatan nih kok. Tak pertelon.
1: Loh, pos gendeng ini loh.
0: Eh, sang anu pos hansip.
2: Di radio, loh. Aku dengar. Sokran ake utangi.
0: Besri terus termulir gani. Wis jagan terus ri.
1: Lha apa iki?
0: Wong nang julak-julik kok di radio. Iki julak-julik.
1: Eh julak-julik, ana julak-julik gak iso aku.
0: Ana di radio lek digomblo iku kan iku.
1: Ya sepurane ya.
0: Oh, kene iki paling daleki pos mana iki engko.
1: Gak apa-apa saiki dinese kene.
0: Eh kan bari kan
1: mulai. Iya iya.
0: Mana? Ngomong anakmu kono. Kan iku ganggu tok ae. Ayo gendar telu iku dalan. Ngono lho rek.
2: Ketemu lagi dengan pacarku yang lama pergi. Dasar cantik potongan seksi, pergi ke pasar ngutil terasi.

0: apa model-modelan. Wedung sepor sami jerit. Iku mang kidungan jaman biyen. Kidungan jaman biyen ade ketuk-ketuk lomba. Tapi untunge sing edung mang ya bener ya, Wan. Kok ngetut tabun ta ngoncok kaya gagal karuan. Tapi wong nyambut gawe direwangi ngene perlu ngingoni ana marut kok. Tapi masih ngene tanggapane ya akeh. Tanggapan kok sing dipilih ke pabrik gula to. Teluk pabrik oleh bagian gula terus. Enak. Ya pabrik gula iki nek nanggap terus gak iso tuku gula wis. Ana daya suguhi wetang gula, gula gak tuku. Iki kari rong pabrik jangan nanggap iki. Jembrane Probolinggo. Sopo mlakune gedewang-gedewang rek. Wah. Konco lawas iki.
1: Iya, sogran. Dah kebenaran.
0: Duh, kebenaran apa?
1: Jane ngono ya kape konsultasi.
0: Waduh, kok melip omong penuh?
1: Loh, gak medit ya apa sih, Gon?
0: Tadi dadi apa, Neng?
1: Loh, tadi dadi menungso. Masa kape dadi raja kaya?
0: Loh, terang. Omong penuh
1: kok niku lak repot ta, ono kanca pinter jare keminter. Mamula senajan sekolahmu iki tamat teko SD,
0: iya ya.
1: Kon kudu maca kamus.
0: Waduh. Pernah ngerti kamus bareng?
1: Lho, itu kok kamus ini lho?
0: Kamus apa?
1: Karangane Empu Gandring ya.
0: Nah, karangane Empu Gandring itu isinya apa?
1: Isinya dukun bayi ya. Apa ini ya? Ada kanca guneman lakwis lumayan nanti banget.
0: Iya, iya.
1: Anane wong pinter itu lah teko pergaulan.
0: Pergaulan.
1: Gak beda ambek beras.
0: Beras?
1: Gak apa isinya tadi?
0: Beras?
1: Beras, diapa no?
0: Di...
1: Ayo.
0: Di kemah.
1: Diapa no?
0: Di kemah.
1: 100 ditutu goblok
0: ulahnya
1: kon kemana tadi jarang kepang melian
0: lho iku lho diselep-selep
1: iya diselep panjang nek dipikir ya
0: iya
1: menungso iku panjang melalui proses
0: waduh
1: bingung mana kon
0: sampai proses ngene
1: proses merubah acara ngene lho
0: proses iya apa mulai cilik
1: terus diwasa
0: diwasa
1: tuwek
0: elek
1: mewek
0: terus
1: gegerin dengkek
0: terus
1: apa nih gak matek?
0: Walau gak matek?
1: Lah iya aku sih beri kan dodol kocomoto
0: lah pernah aku kocomoto kira-kira penodol yang melakukan deladat
1: dagangan kok, lah apa kocomoto ku tak?
0: Oh dagangan
1: dagangan, tapi diceladu nih uangnya
0: lah apa diceladu?
1: Dodol kocomoto, ada uang kapi itu ku tak wara
0: iya
1: golek kira-kira tak boten jari kono kulo golek sing sakit moco
0: iya
1: tak kayak iya
0: kocomoto
1: sing kocomoto kira-kira sing terang.
0: Iya.
1: Sik durung iso maca, Bang. Njaluk sing terang e.
0: Terus ya apa?
1: Ya tak maksud aku ngono ku.
0: Tak golekno.
1: Bareng dituku digawe maca jare
0: gak terang.
1: Gak iso macane.
0: Lah terus apa kok iso gak iso macane?
1: Lho wong iku gedekno to lanjik kocomoto e.
0: Iya.
1: Lah apa wong dhewene wong gak sekolah ya apa iso maca?
0: Oh, buta huruf ta.
1: Buta huruf. Tuku kacamata nang nggonku supaya maca cek terang.
0: Oh, alah. Tadi tuku kacamata iku perlu kanggo maca.
1: Iya.
0: Lah endi iso maca nek gak sekolah?
1: Lah emang gak sekolah njaluk iso maca. Iya kok gak duwe wis tantekno.
0: Loh, tenan ya kesusu ae.
1: Tak pikir wis akeh rezekine ngono pikiranku.
0: Rezeki tapi nek maca apa kacamatane? Kacamata.
1: Eh, kacamata apa mau? Kacamata ni,
0: kacamata.
1: Layo kacamata ni lah terang dah.
0: Kacamata, kacamata.
1: Layo kacamata.
0: Iya terang tapi boleh kayak somoto.
1: Layo.
0: Aduh, kau penonton tenno.
1: Luis, tapi kau luis cocok nuno.
0: Aneh kau nampun esok kalau kacamata ya aku tak pesen.
1: Iko nak kacamata.
0: Iya masih kau habis.
1: Hah?
0: Pote tak biru.
1: Ungu.
0: Eh? Ungu terong.
1: Kacamata gak ada biru.
0: Lho, keliru ana sing biru.
1: Oh, ireng iki ta.
0: Iya, ireng ana keliru.
1: Lemah teles.
0: Ah, kok lemah garing ae?
1: Hah?
0: Lemah garing.
1: Aduh, dipekno wedi lemah garing.
0: Lemah garing kok ana wedi. Sing setengah coklat iki.
1: Setengah coklat iku disombo.
0: Wong kocok disombo menoh iku.
1: Ana dhewe, oprosane ana dhewe.
0: Iya, ana alat ta. Iku kanggo awan bengi kene.
1: Awan bengi kene mesti kon gak turu lak kene. Asal gak kon tindi kene lho.
0: Ane mung kurep lak pecah.
1: Lha itu kemana lah, kapan teh duitmu?
0: Kapan teh duitmu? Aku pesen kacamata sing ombong.
1: Wis gak dodolan.
0: Ah, ngono ya tobo.
1: Wis tekor sak pirang-pirang dadane. Saiki lah gak wani muleh diuber-uber sing tuku iku aku.
0: Kok diuber-uber sing tuku kacamata?
1: Iya, gak iso balekno duwe, sebab apa minangka pengalaman.
0: Hak balekno apa kacamata ne?
1: Apa nih kacamata nih kon balen?
0: Iya.
1: Lah kono lak njaluk dhuwit. Kon gelem nekori.
0: Ulirana no kaca ae.
1: Kaca apa? Kaca rasa. Lah ngilo terus iki wah kon iki.
0: Terus saiki objek apa maneh ganti apa?
1: Saiki aku dodol koran.
0: Lelele mudune rek melorote.
1: Lho gak melorot iki ikan melintu.
0: Iya.
1: Koran saiki gak payu menit tak timbangno.
0: Tak timbangan.
1: Heeh. Lah wis gak payu lah nah.
0: Iya.
1: Dadak katut sing metu saiki tak timbangno pisan.
0: Dino iki kena. Hah? Tak rugi sak bajet.
1: Masih rugi akeh apa? Terus gak apa-apa.
0: Lho, gak apa-apa nek peno gak kirani apa?
1: Lah bandaku terus lere niku apa?
0: Lah tapi duit kok gak peno bayar.
1: Ya apa le mbayar? Kok niku seneng ae ana kanca soro iki.
0: Lho lah iya ya apa sepisan kacamata. Pindo koran gak peno bayar.
1: Oh, aku saiki rusak.
0: Kok awake gak apa-apa ngerusak.
1: Siksa batin aku iki.
0: Siksa batin apa?
1: Lho, kok niku ya apa? Aku sik beli lak duwe rencana ta.
0: Iya.
1: Rencanaku nek ana rezeki,
0: buka apa?
1: Hah?
0: Buka apa?
1: Buka apa?
0: Bukae objek apa? Apa buka reparasi? Apa peno buka bengkel?
1: Tapi meracang.
0: Eh?
1: Meracang.
0: Meracang nang disentok embung apa nang gone pasar?
1: Aduh no Mas, gelek diutangi wong enak.
0: Iya,
1: aku wae. Aku wis kapok kok meracang iki.
0: No Mas. Ya.
1: Sepisan api pindho api ping telu gegeran.
0: Tadi ini gak mau gak nanti ya?
1: Lah iya lah.
0: Gak mau ya?
1: Lah iya. Torok pilih sepeda motor.
0: Duh. Sepeda motor yang penuh dol gak noroki perancangan ini?
1: Iya malah aku kena urusan kriminal ya.
0: Nah
1: sepeda motor cekelan pisan.
0: Belum
1: ansuran.
0: Duh.
1: Apa? Sepeda motor apa ya?
0: Pecicilan.
1: Hah? Iya pecicilan.
0: Pecicilan. Sepeda motor ngangsur. Pecicilan
1: iya.
0: Dorong ngetek penuh dol.
1: Kan gelam nebus, tebusin apa?
0: Tak kena perkara.
1: Lho, lah apa aku sing tanggung jawab tebusan teken nunggonku.
0: Lah, lah duwe.
1: Lho, engko lah iku tak dolo maneh ngene lho kene.
0: Lah yang pertama nebus iki duwe sapa?
1: Ya duwemu.
0: Wis enake duweku sing gawe nebus sepeda penuh sing gedol.
1: Lah engko tuntunin sepedae, lah gak apa-apa ta?
0: Lah kepeto sing duwe dicekel aku.
1: Lho, wong iku angsuran gendeng ta. Kene lak ono no tae.
0: Kok mama. Wis gak seneng aku. Kok dalem penggawean piye?
1: Lambimu kok api kan.
0: Wis kaya nek nyandak klambi kene wis kaya enak. Katane ngejokno iki. Suwe-suwe tak sirih lah.
1: Lho iku nek perlu.
0: Lho.
1: Ela apa kon nulung kanca? Kon seneng nek ana kanca dilokno wong.
0: Iya ya, gak tega ya.
1: Wonge ben api tapi gak salin-salin seneng kon.
0: Iya kancane sapa rek?
1: Wis sae ceplon klambimu.
0: Wis sae tak penak iki. Penak iki nyelek klambi tak bedak ngene.
1: Lho genta-genti gawe ngono lho.
0: Kapan aku tau gawe klambi peno?
1: Lah saiki apa direncanano?
0: Oh, direncanano peno kaosan aku kembes bejoan ngene kok.
1: Jaitan ndi? Ning jaitno titipno aku.
0: Iya apa? Iki timbangane larang jahit aku.
1: Benangi ketok ngene.
0: Lho peno.
1: Gak dijahit,
0: gak dikapekno,
1: dilem.
0: Lho kok dilem?
1: Lho enak ngumbahe gak soro-soro. Ngumbah dikelindek gar siji. Meneh tangane mben lempenge ngono.
0: Oh, tadi ini kapan ngumbah itu gak separuh?
1: Iya.
0: Tadi ini kapan lungset tangannya, tangannya sih dumbah?
1: Iya, tadi gak agak sabun teh.
0: Ane mari ngolot mana?
1: Loh, iya mau ngatasi ngolot aja.
0: Dilem ambil apa?
1: Loh, dilem ini, barek kolot lah kene.
0: Nah, kolot apa?
1: Loh, kanji lah kene.
0: Loh, kanji?
1: Iya.
0: Macam berolah sama lah kaku.
1: Loh, gak apa-apa lah karing giri usia ya dah. Lah, kan kepingin gak coploan?
0: Iya, sing ngawet.
1: Iki jahitan kuat itu.
0: Iya, pasti kuat ngono.
1: Kadek dikei paku.
0: Lho kok dipaku ya?
1: Lho iya saya tambah kuat dadi gak beda-beda ya.
0: Lho, klambi iki dipaku.
1: Iya.
0: Lah kok disodher ae.
1: Gamitasi ku, ketoke lho.
0: Oh, gamitasi. Kira-kira no, anu penjahit sing luwe kuat sing luwe apik murah regane.
1: Tapi kaine wis ana kan?
0: Wis ana.
1: Nah tak gawane apa?
0: Lho, kaine meneh gawa?
1: Iya, tak kene penjahite nek sik urip lho wonge. Oh. Ya wong jenenge menungso ae kon.
0: Pakne kapan wonge mati lah kaine penegawa.
1: Ya wis apa sih awakmu?
0: Lah nang ndi parane kaine nek penegawa?
1: Ya engko lah ana perhitungane ta. Barek kanca jiri-jiri nek gak seneng aku.
0: Lah kae jiri-jiri nek bakal kemejo penegawa tapi penjahite gak ono.
1: Ya tapi lah atase bakal tak durung dadi kemejo. Dadi kemejo tambah soro kon.
0: Ya tadi piye sak ongkos ya.
1: Lho ayo, lah iki apa kartu?
2: Kok ora ndandakno meja kok bingung.
0: Meja rin.
1: Meja dadakno kemejon kok.
2: Kemejan. Heeh. Iki bakal penjahit sih.
0: Iya,
2: lapo. Iki anak dhewe lak penjahat.
0: Yo,
2: penjahit anak menolak penjahit.
0: Penjahit.
2: Nah iya.
0: Oh.
2: Jahit apa? Wingi jahit.
1: Lu sembarang. Hah?
2: Sing model kan yo gedhe ku lho.
1: Oh, sing galar-galaran ya.
2: Pene yo apa pesen-pesen digawakno gano omah.
1: Apa yo?
2: Ya pesen watu.
1: Oh iya.
0: Kayak apa?
1: Kayak pandasi ka.
2: Ate ngedekno apa ta?
1: Gak nggae gerdu.
2: Oh iki padha opo?
0: Takone mangkel ngono.
1: Gak mangkel apa sing tak dekno.
0: Lah kartole iki lak takon ta.
1: Cari
0: peno pesen watu iku kanggo peno apa kanggo tangga lak ngono.
2: Bae ge nuduki miri barang.
1: Enggak, kanggo kampung ngono, kanggo sis kamplingnya.
2: Oh, pernah pengurus kampung.
1: Hmm?
2: Bagian apa ngurus bagian apa?
1: Nah, iki lak ya kadang-kadang.
0: Iki bagian sing diurus saiki.
2: Loh,
1: aku sing diperintah, sing diurus.
2: Iya. Oh, sing ngurusi peno.
1: Sing ngurus aku.
2: Lah saiki kampung karepmu kok apakno? Kok watu barang kok apakno?
1: Lho nek
0: opo embo iki dijembarno?
1: Lho. Embung dijembarno.
0: Ya apa gawe got?
1: Lho nek got iya terus lah.
0: Apa gawe sumur?
1: Gak tentu kadang-kadang gawe kali barang ndok ngono.
0: Kok
1: niku ya apa?
2: Tapi kampunge diperbaiki supaya omah tetep awet gak sampe ndandan-ndandane gak nyusano mlondang lah.
1: Iya
2: bener. Arepe kabeh dige watu kabeh.
0: Omah dhewe ta omah wonge?
2: Ya omah kabeh wong kampung dige watu.
1: Dige watu rencanane ngono.
0: Gak boto ya?
1: Gak dadi wonge mlebu metu koyo guwa ngono lho. Ngono bacane. Kau ini diperbaiki seluruhnya, perlu ini kanggo bentuk Karang Taruna.
2: Nah,
1: cepat ini Karang Taruna ini maju apa ya?
0: Ya kampungnya ya tenang.
1: Iya.
2: Saya kira banyak ini omay tadi, ya ngelas-ngelas nopo ojo, kadek. Nah, satu cak.
1: Iya, nanggon gue lagi. Kau ngaki tukang gelas.
0: Dikembari kan
2: lah. Si tukang gelas ini penuh tak aku.
1: Lah kan, gelas apa sih?
2: Aku kadang-kadang gelas si anak itu karo anang itu. Itu gelas nang omah.
1: Iku gelas si anak, bari anang kan gelas.
2: Kocotilas.
0: Saya pernah lagi anaknya tukang las.
1: Iya.
0: Anaknya.
1: Ini las karbi.
2: Oh, sing golek anu las tutup anu tutup beras ya las itu.
1: Oh.
0: Oh kaba. Oh, apa kau nang las itu? Tukang las.
1: Tukang las. Anakku tukang las.
2: Tukang las yang
1: listrik.
2: Kapal terbang ini.
1: Las listrik.
2: Duh.
1: Anakku las listrik. Lainnya aku, ini las panganan.
3: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Sekarang tu biar apa sekarang muzi? Eh, masa kau tak ngerti aku si pamong? Ya apa sih re? Orang pamong tak bingung ni. Kau tu melek, ojo meremai. Kero tak kau ni tu? Oh ngerti tak? Kadai bojo. Kau cakap aku nak pengin grogo. Si grogo titi aku nyai muzi grogo ini. Oh, rupa kau cebok. Peringisan. Wah tak no. Ung pamong tak bingung kau ngono. Pokro angun ni tu. Dulu, siapa kau? Apa ni? Loh.
1: Kulo yan.
0: Iya.
1: Kau dak lu jeng ngriki lawange tutupan mawon.
0: Iya keliling aku. Kebayane polisi desa.
1: Nggih, sampean ningon-ningon banyak ta?
0: Eh?
1: Ningon-ningon banyak.
0: Iya kanggo njogo lingkungan aku dhewe banyak.
1: Mangane kok ngos ngos ngos.
0: Rene, sabar iki. Nek kok rene mesti ngrusak aku iki kan.
1: Lho mboten.
0: Banyak iki yo kanggo njogo lingkungan aku kene. Ono wong liwat muak.
1: Muak
0: iki lho.
1: Lawange tutupan.
0: Iya.
1: Enten perlu dalu iki kali sampean kula.
0: Hah?
1: Enten musibah ngoten.
0: Nolong diku.
1: Lah niku Bu Jemi.
0: Oh, ya. Oh, sebelange
1: kuwi. Nggih, pejang ngoten.
0: Lho iku lara ta?
1: Mboten ketiban paku.
0: Ojo pringisan kon.
1: Ojo
0: pringisan kon.
1: Tiban paku.
0: Lapuramu gak tau tepak blas lapuramu kon.
1: Sampe niku lan
0: opo? Mosok yo mungkin wong mati ketiban paku lho mungkin.
1: Nggih, pejah.
0: Sing sak wira pakune iku.
1: Pakune cilik tapi katutan blandar.
0: Heh. Heh,
1: katutan blandar.
0: Pis. Wah, kok ngomong cempelan cempelung. Mesti ya wong mati lah wong ketiban blandar ini.
1: Nggih, ngene
0: iki male. Aku. Tiban ya apa?
1: Sakon bener iki ta?
0: Eh, durung lere ini.
1: Wau sareng kali kula.
0: Lho iki apa iki? Oh, iki apa?
2: Tinggal ae kok.
0: Suarane nyengek koyo rukun.
1: Nanti ae wong kare kan.
2: Wah, kan jaleki awakmu nang omah jarene wis budal kok. Ya apa wis kelapur?
1: Ya wis, soal iku mesti bane Wak Jumi, Wak Jemi.
0: Jemi ta Jumi kok iku?
1: Jemi, Jemi.
0: Malah mali riri.
2: Jemi.
0: Lah Jemi.
1: Wedo. Lah ane Jumi.
2: Jemi iku wedo.
0: Lanange
2: iku biyen mopi ngoten lho.
1: Terus
2: iku mati ketiban.
0: Pak ini Leo ngono lah kon
1: iku. Ane iku pamane Pleki.
0: Kok nang kerek ta iku?
2: Lho iku Jemi niku Jemi lak pekerek anjene.
0: Lho, eh?
2: Kerek sakane wong
0: ah. Oh, jarene wong iku.
2: Oh, terus iki ngenten.
0: Samari.
2: Lah.
0: Kok omong mung lek rukun. Wah. Oh, tak ada.
1: Niki supados mboten ganggu lingkungan.
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Pun kula tanem niku.
0: Lah, saiki ngene tak kandani ya.
2: Tanem gene latar yu tanem.
0: Saleh Kang Sabin ngawur ae. Ngene arek-arek ya. Kon termasuk pemuda kampung,
1: nggih, nggih.
0: Ya ta?
2: Nggih.
0: Lah kudu kon iso negakno keamanane kampung ya apa carane.
1: Oh.
0: Sebab aku termasuk kebayan.
2: Bayan.
0: Kebayan adalah polisi desa.
1: Nggih, nggih, Pak.
0: Nyono apa-apa kudu lapor nang Pak Racik.
2: Heh.
0: Iku lho, Pak Cangi atuh.
1: Pak Cari,
0: Pak Cari,
2: ya kan?
0: Bab desa nak pamonge.
2: Pamong,
0: kebayan, cari, terus kepala desa.
2: Heh.
0: Kepala desa.
2: Desa.
0: Lah iku duduk ana urusan dhewe-dhewe.
2: Nggih, ditutuk.
0: Ditutuk, heh.
2: Anu, dirapuri.
0: Kok seneng lek seneni wong seneng temen kene.
1: Malahan perintah nduk sampean.
0: Iya, Pak, ya, Pak.
1: Wingine lak penduduk dikengken kerja baktos.
2: Iya, Pak.
0: Kok aja tri. Kerja baktos, kerja bakti.
1: Kerja
0: baktos.
1: Kangge nanggulangi banjir niki.
0: Iya, iya. Ya.
1: Gote niku dijerokaken.
0: Iya, iya.
1: Tapi enten udan kok omahku kok banjir terus.
0: Lha lha iki ya apa sale?
1: Gentenge mboten enten. Heh. Gentenge mboten enten.
2: Gentenge mboten sampe tumbasaken ya.
0: Omongmu kayak bakir ya omongmu ini kalau kamu boleh bakir ya omong ini oh kalau gedeknya ya mesti liwat baju nih
1: nah ini terus bundi kegiatannya orang kampung ini kan darah gak ada genteng lah kedah urunan
2: lah ini gampang ri lalu darah ini bijaksana ini bayan
0: iya pak
2: omongnya bayan gendengnya dicoblo
1: paruh
2: tidak kayak ngomong separuh
1: ngomong gak saya kan
0: tidak ngomong separuh
2: oke biasa lah
0: aku katisen ngawur aja
2: berarti sampe pamong betul bijaksana
1: nah
0: loh
2: kenapa kebijaksanaan ini kapan nanti rakyat buatan gak ada genteng?
0: Oh, ngono ya?
2: Mesti sampean kudu nuku angin.
0: Ngapain? Bakal seneng ngono kebayan katuun.
2: Kebayan katuun buatan apa timbang rakyat?
1: Nah.
0: Ngono ta?
2: Sebab bayan lampun pelamanan.
0: Pengalaman.
2: Pengalaman.
0: Pengalaman. Iya, iya, iya.
2: Akhirnya sampean tadi lurai.
0: Gampang saya ingin aja ya. Ini urusan genteng safari kok aku ngurus buri. Yang penting antara kawan-kawan karo. Ayo bodoh keliling, delok lingkungan kayak kesok ini. Ojo sampai ono apa-apa.
1: Ngoten.
0: Iya, Pak.
2: Ngoten tenan aman.
0: Aman ta iki? Lah menin mbene mburi dina liya-liyane.
2: Lho.
0: Napa apa?
2: Dina liyane mboten tenan-tenan aman kampung mriki.
0: Iki batas tok, iki batas tok arek kita iki.
2: Wong sing keliling kula kok.
0: Lah iya.
2: Ini jalane apa, Bas?
1: Wah, wah, wah. Kok niku pamok kok kon kuku
2: ya. Nggih. Tak yarani Bas menak.
1: Kon niku sing ajeni ambek bayar.
0: Ngerti ya?
1: Regane piro?
2: Kon udur
1: kan. Pantes piro regane?
0: Kon iku makelar ta kon niku.
1: Kula ajeni ngoten lho.
0: Ya iya mangargae.
1: Cuma niki enten kisruan Dede.
0: Ono pari, ono pari.
1: Nggih, yupik niku lho yupik.

0: Yupi.
1: Niku lah enggak ada wedhus.
0: Oh, pia ta.
1: Iya. Lah enggak ada wedhus.
0: Pia ta pia, nek pia mboten blontang. Aduh, nek pia mboten blontang itu wae.
1: Yupi.
0: Oh, pia. Ya ya.
1: Lah wedhus niku kata.
0: Oh, terus?
1: Lah dina apa?
0: Dalam dipanting. Loh, wedhus akeh napa?
1: Lah ngene angon niku mbok nggih sampean delok-delok. Ilang tandurane panparin niku ta.
0: Wajibe wedhus iku kudu ana kandange, kudu ana kombonge.
1: Ya ten mestine.
0: Kadu mbar-mbar kunculan kok gak oleh.
1: Mestine bayang kudu bijaksana gak ana kandang.
0: Ya aku.
1: Nggih.
0: Kamu seneng aku nek kon babung lek.
1: Loh. Wis asane bayang nek napa wong niku pamung. Wedhus sing berok niku lho sing jaler niku.
0: Berok
1: niku. Niku lak gedhe ta.
0: Iya, ya lanang iku lanang.
1: Lah niki kula takon.
0: Iya, iya.
1: Wedhus niku lak gedhe ta.
0: Iya, iya.
1: Lah gedhe niku wedhus gedhe niku sing paling gedhe niku napane?
0: Ya kabeh sak kojor awake.
1: Lho sane.
0: Ya awake ya siki lho ndase.
1: Salah.
0: Ya ora ini ya sungune barang.
1: Salah.
0: Salah sampeyan.
1: Salah sampeyan. Kandange.
0: Hah?
1: Kandange.
2: Kandange sing gedhe. Salah sampeyan.
0: Hei, omongmu kok abun awas lek omong mrek. Lho. Srek kalen ngono omong mrek kon lek.
1: Lho niki bener. Tapi iya, bijasanane iya. Bayan ya no.
0: Oh, tak cetak tak bijasanane bayan.
1: Ya mel kandang sing gedhe. Lah wedhus niku diprimpen teng riku
0: ngoten. Ya ojo sawak wedhus mang ganggu lingkungane tangga.
1: Eh, nanti penduduk niki saged tetep.
0: Lho, lak ngono.
1: Muji-muji pendino.
0: Oh iya, lho wis muji-muji. Maci. Wis muji-muji aku ya. Hei, saiki keliling aku.
1: Ati. Ke sapa ndi?
0: Daerah-daerah kene.
1: Ono penyampeyan teng keliling. Lah engken sih.
0: Heh?
1: Penyampeyan teng kok keliling. Saiki awan dikelilingi kok bengi.
0: Turu.
1: Iku biasa lah goleki ronda-ronda ta.
2: Awan keliling bengi turu. Iku kok kwaleri.
0: Wis rek kono mari digepayan rek aku leren rek.
1: Bayane biasane bengi torek.
0: Torek kono. Ah, bojone loro kok sik torek.
1: Kok niku urut ta.
0: Wah, kok niku. Sampeyan. Dan. Kok nek ngomong cek liwat-liwat kan. Masak dari ngene dong turi lho kan. Temen kan gak tana, kan ngawur aja tana kan itu.
1: Pun adik, mau gak nengotan?
0: Eh?
1: Nang gini? Dari keliling.
2: Keliling ya apa sih?
1: Yang jelan-jelan iki lo minggu isi gerak nopo.
2: Saya kisih keliling iku bayani lah, kok nambil aku yang mulai dewe-dewe.
1: Tapi karena pendukungnya kan gak kuat.
0: Gak kuat.
2: Tapi bijaksana ini bayan ya apa?
0: Oke, aku bijaksana itu. Wes wes yo pesire kon iki sebagai penerus ngerti ya.
1: Oh penerus saiki gong ngono ri. Lah mangke mangke dalu sing jagen sini.
0: Oh sing jagen. Sing jagen, sing jagi.
1: Lah ngene.
0: Kula ana daftare dhewe-dhewe ta.
2: Oh niki daftar. Anu bayang kentonge, kentonge.
1: Wasumon iki wasumon iki. Yang lek sugih ta.
0: Iya terus
1: niku nek waktu jogem mboten purun medal.
0: Lho, lha kok aneh?
1: Terus kok ditukokaken iki nopo?
0: Iku arane memperkuda rakyat iku. Temen ka oleh ngono iku.
1: Dadi penduduk ini dadakan kudang.
0: Kuda udelmu ngono. Maksudnya itu ya istilah itu mang merentah rakyat cara duwe
1: nganu
0: didol
1: nganu
0: panganan
1: pangan
0: bijaksanaan ngono iki
1: mboten kene sak niki
0: oleh ngene
1: wajiban kampung wong
0: suci kecuali nek usia wis lanjut gak kuat jaga gak apa-apa
1: gak apa-apa nek wong wis gempur gak apa-apa
0: nek perlu diwakilno anake ta putune
1: ya ta familine
0: familine
1: kek
0: iya tekek akeh ora ngawur
1: kok nek masih sugih miskin gak ditukok iki lho bayane kan tegas Mang Bengi kaya sama tuh wakilnya ya maka sing jaga Mang Bengi
2: gak apa-apa itu kebijaksanaan nih bayang
0: nah hari-hari itu gak sejati gue gak tau sembarang kok aku tau kon...
2: ini apa? Emak waras lah
0: oleh pake cumu oleh pake cumu
2: gak syukur tah
0: iya iya
2: lo pun suka masyarakat periko
0: lo suka karena?
2: Gak sama
0: ya sampe ada Muntiani ya
2: gak ikin gue sampe
0: iya iya iya
1: karena ajeng ini kok becek mau ntar
0: sebuah lah itu kudu diatasi tanggulangi itu
2: nggih dipun.
0: Ngerti ya?
1: Lah watu nika kula sambet rumiyin.
0: Eh, terus
1: watu nika.
2: Nggih dicelek
1: damel. Kula dol damel bayar anak kula sekolah. Nggih nek kula pun panen watu kula sahuri.
0: Kene kepinteran ngomong kok bari kon kuwi. Oh, iku milik desa kon dol dhisik.
2: Lah wong nyelek enten balike tadi kok benci disahuri.
1: Nek panen, panen watu niki.
0: Panen apa?
2: Watu.
1: Nek mledoke Gunung Kelut niku lak watu gedhe-gedhe.
0: Iya lek mledose enggak. Dengkulmu kono.
2: Apa gampang kan kula sing bali aku.
0: Sakeneng kok ae terus keling.
2: Ngomong watu ae.

0: rumah tangga nek didelok kaya harmonis ngene ya seneng. Pandangan tekan jawabe waduh gak tau gegeran. Lah perlu apa gegeran? Seneng ae ana wong lanang turun jawabe. Nini.
1: Lah apa nyak?
0: Nini ya wong diceluk kok nyentak-nyentak.
1: Sopo nyentak ngomong banter titik ya nyentak. Sampe wis mangan ta?
0: Wis mangan dhewe.
1: Saya enak sementekno.
0: Iku apa sih?
1: Iku mah lho, bandeng kari tugel.
0: Gak tak gawe mangan tak gaduh.
1: Gaduh?
0: Iya.
1: Walah gak kerasa ta iku mang.
0: Lho, opo?
1: Mari digondol kucing.
0: Mangkane kok amis. Tapi mung aku doyan gak apa-apa. Gae, jari kucing iki nek gawe tambane wong lara mengi jari.
1: Iya.
0: Nek sakarine kucing iki.
1: Ah ya syukuran nek ngono.
0: Heeh. Mangane sing gelak nek iso karine cendil. Wong mangan menimbeni ndekeki wae sing genah.
1: Lah wis tak tutupi ya kucinge sing nakal, Cak.
0: Iku anu, kucing lincah ya. Kok buka-buka iwak iki kok ya ngerti.
1: Biasa sampean iku apa? Nek mangan iku sampean pakani male moro ae endine.
0: Ya wis malah jumbu ya. Hah? Ngene ya kan kandhane. Tonggo-tonggo iku akeh sing arani uripe kok blondang ya harmonis sak iki.
1: Lho, panjenengan rumah tangga sing jaluk ya ngene.
0: Lah iya.
1: Nek saling membantu ku ketoke ayem.
0: Heeh, panjenengan. Tapi tonggo-tonggo kok gelek njaluk bumbure ini lah. Hah? Wong cokine kaya ngono ngrewuk kene.
1: Sampai niku ya kan njaluk bumbu ketakon. Aku elek-elek ngene aku pinter masak sih.
0: Iya wis percaya lah kon gak pinter masak lah apa aku ngrabi kon. Kon lak lulusan SKP ta?
1: Apa sih SKP ku?
0: Sekolah masak lah kon.
1: Oh, iya.
0: Saking pintere. Iya ta? Gawe sapa kon kayak tape. Mati gak karu-karu.
1: Sampai niku dudu tape ku, Cak.
0: Apa?
1: Makroni.
0: Oh, makroni.
1: Tape.
0: Oh, meneh ben irisin aja kon gawe wungkul ngono.
1: Senyane ya samone iku. Aku sampe nek mangan nggih kacamata, wong cilik malah ketok gedhe sakno tape.
0: Aku takon aja dadi atimu ngarani bebujuan ya. Iso langgeng terus.
1: Iya sih.
0: Kon iki wis tak jatah saben bulan 30 kilo beras. Durung sampe tanggal 15 kok wis entek. Nek tak takoni jarine akeh wong mati. Sampai aku takut juru kunci sapa sih? Sapa sing mati ku?
1: Mojo. Aku gak ero, sampean gak tau nduk omah.
0: Kok nek nyelawet pirang kilo sih?
1: Ya biasa sak kilo.
0: Lah mojo 15 kilo gentek.
1: Hah?
0: 15 kilo gentek.
1: Lah arisan barang kok arisan beras?
0: Ya kok namakno dhuwit beras iku pisan.
1: Iya, arisan iku beras barang.
0: Iya, tapi kondo tadi kene ngejoki iku gak soro-soro nemen, ngene lho.
1: Ya sembarang rundingan.
0: Sembarang iku nek gak rundingan akhirnya ya mendol mburi.
1: Hah?
0: Mendol mburi.
1: Ya apa mendol mburi?
0: Aku tahu pencuron sawat ngene lho. Dadi eker-eker ini ketemu mburi. Iya, aja sampe ana gruntel. Sebab rumah tangga iki diatur. Monggo.
1: Anu ta. Ana wong ngandek-ngandek.
2: Nun.
1: Ana wong ngandek-ngandek pe.
0: Kon lapo diparani wong tukang nebang tebu ya.
1: Sinten?
2: Lho, Cak.
0: Pangling.
1: Sampean.
2: Lho,
1: ya.
0: Pangling
1: apa?
0: Oh, sing dia omah.
1: Iya.
2: Ning rumah saya iki sampean iki.
0: Iya, kok dengaren.
2: Lho. Sampean iki apa sih?
1: Apa? Pinara Pak Tohari.
0: Lali ta?
2: Nggih, nggih.
0: Gak lali, lungo dhisik ta.
2: Lungo apa sing lungo iki?
0: Hah?
2: Lungo apa aku?
0: Ya iku elek-elek wong ana nggone, amben-amben nak kene kono.
2: Lho, diambeni lho.
0: Rencanane ta.
2: Ya rencana iki piye nek pancet.
0: Gawe ta.
2: Lho iya, Cak. Lah urusan omah iki ya apa iki?
0: Omahmu iki saiki sak
1: Kupon dipasang cendelo kok.
2: Wis cendelo barang. Syukuran malah saling pasang cendelo.
0: Kupon malah gak oleh angin. Malah gak oleh angin bapak jelas.
2: Ya sampe gak ndelok angin.
0: Menimben nek nyewakno aduh rencana cendelo.
2: Iya lho,
0: gak kon kae cendelo gak ono angin-angine.
2: Ya
0: malah awak putih kena. Sopo ngene. Anak demi
2: nang masalah cendela-cendela iku.
0: Duduk
2: iku.
0: Lha apa mas?
2: Masalah omah iki lho.
1: Oh dikapur, Cak.
0: Lho, dikapur wis tak kapur.
2: Lah apa masalah kapur? Sampeyan mbak aku kok ngomong apa sih?
0: Ngomong apa? Lah kok ngomong apa?
2: Lha ya apa sampeyan iki, Cak?
0: Aku mesti tahu cara Jepang
2: lho. Iki iku lho sewan.
1: Oh, jane sampeyan tuku ta iki?
0: Wong kontrak kok sewan.
2: Lah iya kontrak iki lho kontrak. Masalah kontrak.
0: Lah kena, kontrak lak 2 tahun. Kenapa kon beli ini mana?
2: Setahun, Kak. Mau setahun.
0: Hitunganmu keliru.
2: Iya, ini lho.
0: Mulai Januari, pendak Januari.
2: Lah iya setahun.
0: Setahun.
2: Lah lewat. Lewat 10 dino iki malahan. Nah, aku mrene iki jelasno sampean iki ya apa. Ya sik tetep tak nggoni. Lah ya iki kurang nek nyene sampean iki nek tetep nggoni tambah maneh. Ngene lho, Cak.
0: Lho lak tambah dobel-dobel kok. Lho.
1: Iki ya apa sih? Kenapa tak kon kira ilang setahun?
2: Setahun.
1: Dicari sapa?
2: Dicari bojo sampean. Nini.
1: Kamu, Cak.
2: Lah iki kwetansine iki.
0: Kok dimojok kon dicari.
2: Kon iki ya apa gak kena dipercaya?
1: Apa sih, Cak?
2: Kontrak biyen kon tak kei irung tahunan dhuwit.
1: Iya sepurane ae tak kontrak ana mes taun, Cak Bontang.
2: Kon ya apa?
1: Kon iki kebutuhane arek-arek sak menuh kae apa sih sampean iki?
2: Iya tapi lak kondo lho. Wong iki bojo dedek gendaan.
1: Lah aku wedi jane ngomong ngono pas sampean murang mure.
2: Wedi kok dhisik tak. Ya apa ngene iki ya apa sih?
1: Wis wis. Ngomong-ngomong Pak Tuhari ngono.
2: Tapi dina becik iki njaluk mrene. Wis sampean tukaran warga sampean iki.
0: Cek iki aku gegeri. Dadi kon cek bosen ndang bali.
2: Liru sampean iku ngene ya.
0: Ya apa?
2: Sarene iki wis barang sing wis sampean apiki menawa sampean kurang bener. Heeh. Cek iki nang nggon kuwanku ayo omong-omongan nggo omah kono. Lah iki sampean aja sampe keluarga iki congkrah.
0: Iya iya iya.
2: Sampeyan ya apa carane lah Mbakku?
1: Nggih kula sampeyan satu hari nggih, sepunten mawon. Nggih
2: nggih,
0: kon semoyo pirang dina? Dhuwit teko ndi?
1: Kok mendal nang aku sih.
2: Ya sampeyan
0: semoyo. Ya kapan lah saiki kon kapan njaluk dhuwit maneh?
2: Enggak ya pokoke sakana sampeyan iku piro, engko kapan semoyo semoyo pirang dina, tas pirang minggu, tas pirang wulan ngono lho.
0: Wulan iki ngarep.
2: Wulan iki gak, wulan iki.
0: Januari iki.
1: Tangan sampeyan.
0: Mari Januari lak
1: tono tangan sampeyan iku.
0: Februari.
2: Iya, apa Februari iki? Enggak,
0: Februari kuwi.
2: Ya saya jangan ngurus sampean.
0: Wis Mei, Mei.
2: Ya, Mei ya apa ya?
1: Dhuwit piro sih sampean?
2: Saiki piro?
1: Dhuwit piro sing ono mari, Cak?
0: Dhuwit opo kae bayar golep ngono.
2: Wis saiki kita tinggal mulai ya. Ngurus sampean ronae ya.
1: Sepunten lho nggih.
2: Tukaran lho ya.
0: Enggak
2: tahu. Wis sampe aku balik rene sampean krungu tukaran awas sampean, Nguk.
0: Heeh. Ya, enggak wis
2: ditenono kok ya.
1: Sabar ya, Pak Tuhari.
2: Sabar lak sungkan sampe aku takon ini. Ya apa kan ini?
1: Ya apa kan?
2: Diatur tak gak kan?
1: Lah wong arek sakmono kae. Sampeyan dhewe ya ngono.
2: Mosok arek iki jajanane 10.000.
1: Ya enggak, Cak, ya arisan barang. Lah aku kok ngumetno dhuwit witan ya bingung aku di wong wedok, Cak.
2: Mene mbene iki kandha wong lanang. Kon iku seneng nek digepuki bongkotan iki,
1: ya. Ya aja ngopo-ngopo ngono.
2: Aku iki murang-muring iso, sabar ya iso. Ai. Coba lan kelambimu.
1: Loh. Kok aku kok nyebut kelambi lho.
2: Kon aja guyu. Mangke ya. Kon lak wis tak kandhani meneh ben iku kondo barek wong. Dadi aku iso ikhtiar kabeh dina becik dikotake kontrakane omah.
1: Mangane ta aku nyambut gawe aja sampean larang.
2: Lah nyambut gawemu nek pantes gak apa-apa.
1: Nyambut gawe apa aku?
2: Budal bengi mulai subuh. Hah? Patroli.
1: Ya enggak, ya ngrewangi warung gak oleh. Saiki ono ngene aku dipaido. Aku dhewe ya bingung ngumpetno dhuwit iki. Nek aturane ngene wis gak bojo-bojoan. Tak gawa anakmu.
2: Lho gawon, enak gak ngingoni aku. Tambah suwe tambah gak karu-karuan. Wis anak-anak rewel. Nyingkir oh. Dedek kon wong wedok. Kayu ta. Dedek kon wong wedok. Nek golek wong wedok aja guyu apa nek mangkel aku. Hah, nek ngono aku ikhtiar daya upaya dhewe aku.

0: wis panjene wong kekancan seneng guyon, gak tau gegeran ning nang awak ya. Ngangen nih kadang-kadang kangen kepin kepethuk. Kangen ngomong. Wis pringas-pringis ya.
1: Kok tak kapel kon nggo.
0: Pringas malah apa? Kenapa kok pringas-pringis?
1: Kok gak ndelok prene wong ta. Wong praen cowok pringas-pringis.
0: Iyalah. Tibae kemang alis sih prasaku lambene.
1: Makane nek ndelok sing mandeng ta. Alis kok nanggep lambe.
0: Ono apa kok rupane kok besengmu teh?
1: Wis,
0: mari kesandung ta.
1: Nasi menjadi bubur wis.
0: Ya dipet, ya gak anu dipet tadi bubur iku.
1: Lho, tambah jemek dadakna.
0: Apa nasi menjadi bubur iku?
1: Ya apa sih bebujen gak kena dipercaya babat beras.
0: Ya mbojo gak rujawan.
1: Iya aku njaluk pertimbangan kon kok.
0: Yang njaluk timbangan apa kodokan ta? Timbangan biasa.
1: Anu timbelae apa? Ngene lho.
0: Apa?
1: Aku lak kontrak oma to.
0: Ya periksa aja gak watu ae.
1: Kontrak oma periksa.
0: Terus aku ngedono penyakit.
1: Kontrak oma rong tahun dadakno yumu.
0: Mulane gak dhewe ta.
1: Iya iya.
0: Cilik-cilik sama terpesah gini. Sing penting masih cilik nek dhewe lak enak.
1: Tapi kon dhewe balungan sih.
0: Kan jalo balung apa? Balung batak jare wis kok kena basman ndi sik.
1: Ah iki ngawur. Ngene lho.
0: Apa?
1: Akhire yumis gak anu omah ya.
0: Andi,
1: mbuh-mbuh mule nang. Nang gede.
0: Loh, ya aku tuh kok golek iku kewajiban peno. Kalau ada apa-apa di jalan, bapak iku melok tanggung jawab, Pak.
1: Mau sik sik.
0: Loh, ya apa? Sampeyan itu melok tanggung jawab.
1: Loh, sebab apa kok melok
0: tanggung jawab? Tanggung sampeyan.
1: Ya tapi wong nyengkir karepe dhewe.
0: Ya tapi diurus. Apa perkarane? Sampeyan kena lho. Iya lah, gak kena saiki kena meneh.
1: Aduh saiki ada, gak jauh-jauh golek meneh ya.
0: Iku anu, iku kewajiban penuh. Ya dirunding, musyawarah. Apa kesulitane?
1: Kesulitane ya kanggo memenuhi anu kontrak normal.
0: Lho, si apa sih omai?
1: Omai wis entek.
0: Gak mantek lah, apa kok ngone? Ya golek liya.
1: Kontrakan entek. Nek omai sih butuh.
0: Aku main.
1: Nek omai butuh.
0: Lah tanggung jawab penuh ya apa entek?
1: Gumen barekone ya berbahaya. Lha oh, masih cinta nggoni kontrakan entek.
0: Ya ditambahi ya.
1: Karepku ngono, tapi rene dhuwit gak ana. Ya apa?
0: Lha pernah gak tanya kok dhuwit ta?
1: Nyekel dhuwit tapi mung 5 sen.
0: Lho,
1: iki jalan buntu aku iki, ya apa ya?
0: Jalan buntu ya njaluk tolong wak bayan supaya dibobol. Nanti kan iso engko ana gangi.
1: Supaya nek tembusan ilang.
0: Iya. Jalan buntu kok liwate ketatap.
1: Lah ya iku. Dadi wis kentek nakal lah.
0: Lho, tak kentek akal ae nang sumber porong ae.
1: Iya, cek dibalok nduk kono ya.
0: Oh, golek akal sih para duwe.
1: Iya, iya.
0: Anak peno kari piro?
1: Anakku kari 7.
0: Lho sing melok, melok makne, kanu sing melok makne?
1: Melok makne kabeh. Bapak
0: panjenengan. Lah enteng.
1: Lho sapa?
0: Lah enteng.
1: Aku enteng makne sing berat. Bapak saleh dhewe aku gak nundung kok.
0: Lah lapo mangan sak mangan wis anake melok kono peno kok bingung mangan sak anane. Nggo nang omahku mangan esuk. Sore nami sokran. Bengi nami sapari ben dumetno nek
1: cak. Mumet sik kok cacat jiwa ta wis. Ya bosen jeng dire wae wak ngono kuwi.
0: Kok iso ro bosen barang.
1: Oh wong iki duwe isin ngono iki. Nek bisa pindho ngono gak apa-apa nek ping telu jangkep.
0: Lah pira ping pira?
1: Apa nih?
0: Ping pira sapa nang arek-arek iki?
1: Wis ana ping 4 tapi
0: sing bosen. Ya menawa muni bosen.
1: Lha kok wira ya gedisian kowe. Ya apa?
0: Gak tak golek nakal wis ngene.
1: Ya apa ya penak.
0: Nek penak tenaga wis tuwa nyambut gebret ya gak enak. Golek wedi kan mesti katuken ya.
1: Golek wedi.
0: Eh pomo lak kungkum lak katuken.
1: Iya, nek nyemplung kali sih.
0: Iya.
1: Ah gak iso nglangi lho.
0: Mosok arep jreg ngene tok diluk muncul.
1: Jreg nek tiba wedi nek kena lumpur. Lak mancep nek jero ngene.
0: Gak mungkin ya.
1: Heeh.
0: Gak mungkin.
1: Gak mungkin ya.
0: Wong ngoli-ngoli ya gak kuat.
1: Gak kuat awak koyo
0: ngene. Ngene butuh duit piro sih kira-kira?
1: Ya kira-kira 1-1 selawi ta.
0: Ewu taripis,
1: hah?
0: Ewu apa ripis?
1: Ya ewu sih. Ewu kontrak ni.
0: Oh pokoknya kontrak oma. Pis gini, saya ini ada anu mari gegeran. Aku duwe kaman landep.
1: Gegeran? Oh apa hasilnya?
0: Lo, ini digaya anu wong. Wong cek sak no, kabe cek moro, cek ngekek duit tak warah. Lek aku duwe tang peno dulu.
1: Oh, ya. Awakmu dutang aku.
0: Iya. Lalu lek aku dutang peno lak pantas.
1: Iya.
0: Lek peno dutang aku gak pantas ya.
1: Iya, malah gak welas gue ya.
0: Iya, gak kualik
1: lah. Tapi sing melaku ya ngerti. Wah, wong tua dibiju elak.
0: Iya, ya. Iya.
1: Tapi ngelak sing liwat nih.
0: Nah, mulanya ditelak di sik. Mulai tak, lek gegeran tak sabut pedang duur ngumbulo ya. Ya.
1: Mumbul.
0: Iya lah tak saben dhuwur mumbul.
1: Supaya gak mudeng-mudeng. Lah malah kesangsang aku bali. Nek kon cepet nisor.
0: Nek cepet nisor mendeo.
1: Aku mendek ya.
0: Iya wis ta, wis mesti nang karo menjangan mesti.
1: Lah nek mendek nek iso terus sican pisan. Cek sican cemet.
0: Wis saiki ana ya, kegeran. Lah ana wong welas mesti pekara napa sini iki ngene.
1: Ya, soal dhuwit ya.
0: Iya, soal dhuwit. Kon... aku ditang peno 100.
1: Heeh. Dhuwit opo?
0: Cocokake 100 pakaian.
1: Piro?
0: 5000 saya.
1: Lah kapan teh? Wong butuh 100 kok engke 5000.
0: 20
1: ribu.
0: Sik golek uang, golek.
1: Suwi-suwi lak tambahke.
0: Tak jupuk ya.
1: Ya apa? Pedang.
0: Perang.
1: Iya, perang.
0: Cuma anu kok wis ireng, cuma ya landhep.
1: Iya. Iya. Aku sing gawa.
0: Nek sing gawa aku.
1: Wong aku sing nagih.
0: Heh?
1: Aku sing nagih.
0: Iya, aku sing gawa. Sik-sik ya. Heeh. Kan kok gawe nyewani pedang 10.000.
1: Iku sewa ta? Ben meneh sementara. Engko nek wis buyar digawe kerugian ngene lho.
0: Tapi ojo sampe roga amanan jan.
1: Iya.
0: Nek kowe ya.
1: Iya ya. Oh iki ta.
0: Nek arep lawang.
1: Aku ngancam kono.
0: Iya. Iya.
1: Carane ngene.
0: Ya apa?
1: Ya apa genah kono iki?
0: Nek ana wong sian.
1: Oh sik turu.
0: Wis kan apa?
1: Utang ya utang.
0: Utang. Oke. Masuk.
1: Ya ana wong gua.
0: Ya sepurane cak.
1: Hah?
0: Aku gak iso mbayar nang. Ya apa?
1: Apa? Kon jaluk sepuro maneh?
0: Iya.
1: Wonge menggok mrene. Anggone gudho wong kok iki. Wong gak duwe iku cobane akeh.
0: Kira-kira wong jere iku.
1: Wis kenceng rene lho. Kene gegeran menggok.
0: Lah penak nyekel pedang wae wedi.
1: Oh, gak didodone dhisik.
0: Iki lho. Oh, iki lho, lek iki soge.
1: Siapa?
0: Ya apa?
1: Pernah lagi aku dah. Loh, gak ditagi ya wong utang.
0: Wulan ngarep ya.
1: Ya wulan tak wulan nih. Ya
0: pernah aku tebel.
1: Ah, kon sabar iku ana batas e. Kepengin podel lakon.
0: Lho ya ojo ngono sih. Sing sabar wong jeneng wong adatno. Ojo main gaman lho.
1: Lho
0: iki gak oleh geger nduk embung gak oleh.
1: Karepku gak geger, tapi sing tepak semayammu.
0: Ya wulan maneh.
1: Wulan-wulan maneh entek wulane. Ah,
0: tak ojo.
1: Aku tak wajo bisa
0: dicek. Kurang dicek.
1: Petang ya petang. Apa gak pedang itu kan tak sempal batukmu kan kok ngomong aja kasar-kasar ya oleh gak kasar ya ngomong diutang-utang ya api balik no semuanya
0: lah ya semuanya lah ada semayanya aku aja ngomong berarti barang ini ya kapan gak kok bacok ini kan bacok ini urusan ya lagi
1: ya bisa ngurung-ngurung ini misi isang
0: kena menen
1: bareng gak nyekel
0: piras utang utang rong puluh ewu tak semayan udah ngarep gak kanti kok ya gak tau utang sampai uang
1: ah iya udah
0: rong puluh biar nilingo
1: gue sejok akan ngomong gue
0: sejok apa-apa.
1: Oh, kan itu tak sebet bisa nih.
0: Oh, kalau salah paham aku perlu sebet.
1: Lah ya apa lagi, butuh duit kan?
0: Iya, butuh duit, tapi aja artinya bat-nyebetnya ini harus jopati lagi.
1: Lah iya, ya apa kamu?
0: Iya,
1: apa? Bisa ngeketak gak?
0: Alam disit lah.
1: Kok susah, kok tak banting bisa nih kok.
0: Itu lah malah sih gegeran biar aku gitu loh.
1: Sekian
0: ini, tak ada dorong puluh, sahur nois.
1: Ngono ta.
0: Iki aku kapan nyaur nang penak?
1: Wis perkara nyaur kok sak duwene kok duwe sarana gak duwe.
0: Iki lho wong, lek penak dudu wong penak iku.
1: Iki lho apa wongan? Nyaur jagane kanca. Kae piro, Mang?
0: 20.
1: Ae ndi?
0: Iya kok dicek ta.
1: Dudu kok 5
0: ta. Wis kawan ya. Sugurane ta ya. Lah anu tak sauri lono
1: kuwi. Wis gampang mari perkara sahur.
0: Bisa iki ae aku.
1: Iya.
0: Ya, tak sarane bersih iki.
1: Iya.
0: Lho ya apa?
1: Iya, wong
0: sithik 20.000.
1: Ya tapi sik kurang 80.
0: Iya ya.
1: Kontrakane omahku kurang nek.
0: Iki lak sik isu ah.
1: Iya, iya.
0: Sik isu kok awan lak wis akeh.
1: Ya wis. Ya wis
0: maneh.
1: Wis dituni ae.
0: Iya, maneh.
1: Rezeki sik gampang rek. Rezeki iki sak dalan-dalan.
0: Iki lho wong.
1: Iya, rupane.
0: Ya, ya apa?
1: Ya.
0: Hah? Ya apa?
1: Iya wis ae dimulai.
0: Aku sepurane aku gak iso nyarus saiki.
1: Kok kon iki gak pisan gak pindho.
0: Kan nyebet ta?
1: Lho ya nek gak nyebet ngenteni apa?
0: Ayo nyebet ta.
1: Ayo
0: tak cekeli.
1: Ayo.
0: Ayo tak cekeli.
1: Ayo.
0: Cek.
1: Ayo.
0: Ayo. Lapo bali. Ayo.
1: Ayo.
0: Lapo
1: bali. Ayo ayo. Iki apa sih iki?
0: Aku yo duwe bali. Eh bali anjuri.
1: Hah?
0: Enggak ngeri aku ini jubok
1: cewek jubok cewek jubok cewek
0: kamu ini
1: jubok apa?
0: Mana ada nyekel pedang nyekel pedang aja kenceng-kenceng lah merocot nang batokku
1: ya wis tak kira-kira
0: wah ya kok
1: duit orang bolo kali bolong bolo ya lah duit ini mah
0: ini mah kok jubok duit jubok kabe jubok kabe ini mah ya apa ya mah
1: lah tambah rusak bisa nang
0: bisa
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, tuntas sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Inna siratal mustaqim billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

0: Simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengeklaim bahwa mencium kucing.

Kalau Bapak Umar bin Khattab kalian buyute Umar bin Abdul Aziz, sami-sami Umar, julukane sami-sami Abu Hafs. Hafs iku singa, Abu Hafs iku singa jantan. Julukane singa jantan. Umar bin Khattab nasabe ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten tiyang jaler asmane Ka'ab. Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Umar bin Khattab, Umar putrane Khattab, Khattab putrane Nawfal, Nawfal putrane Adi, Adi putrane Abdul Uzza, Abdul Uzza putrane Rabah, Rabah putrane Abdullah, Abdullah putane Qurt, Qurt putane Rozah, Rozah putane Adi, Adi putane Ka'ab. Di Sayyidina Umar saking Ka'ab turun 10. Ibune Umar bin Khattab asmane Khontamah, Khontamah binti Hisham, Hisham bin Al-Mughirah, Al-Mughirah bin Abdillah, Abdillah bin Amr, Amr bin Mahzum. Di bapake asmane Khattab, ibune asmane Khontamah. Umar bin Khattab radhiyallahu lahir 13 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adi tuwa Kanjeng Nabi kacek 13 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu wafat tahun 23 Hijrah dalam usia 63 tahun. Jadi khalifah selama 10 tahun 6 bulan kurang 1 hari. Kita di khalifah 10 tahun dangu. Lebih 6 bulan kurang 1 hari. Bapak Umar bin Khattab wonge zuhud. Saking zuhude melarat, melarat, badan senang hidup mewah, hidupnya sangat-sangat sederhana. Saking zuhute niku agemane ku namung setunggal. Nanti Sayyidina Umar bin Khattab kagungan ageman kalih dalu tersendiri, siang tersendiri. Niku sampun ditegur nggih kalih rakyate. Di bajunya tuh hanya satu.
baju malam hari nggih niku, siang hari nggih niku. Sampai tambalane 14. Lambene presiden tambal 14. Salah satu dari tambalan niku kulit lulang. Lulang warnane merah. Dadi nggih ketok jeblok ngoten. Diklambene niku wol, tapi mboten wol alus. Wol layaknya goni. Kaya goni. Nggih. Niku agemane Umar. Tambalane 14. Kalau Bapak nek dahar mboten nate ngangge lawuh warna loro. Dadi nek dahar nek lawuhe garem ya garem tok. Nek lawuhe cokak, cokak tok. Mboten nate dahar lawuhe garem ambek cokak mboten nate. Kula njenengan lawe namung lodeh ambek ayam panggang. Lodeh tok niku enten tahune, enten tempene, nggih. Enten urange, nggih. Enten lomboke, enten uyahe. Enten kunyite, enten iki kelonjengan niku lodeh tok kuwi macem pira. Di Sayyidina Umar ki mboten nek dahar nganggo uyah ya uyah tok. Nek cokak ya cokak tok. Niku zuhute. Para bapak, kebanyakan napa sing didahar Umar niku nggunakaken lauk pauk minyak. Dingangge minyak, namung niku minyak. Minyak goreng. Nggih. Mboten nganggo yang lain. Mboten kersa dahar daging. Mboten kersa dahar samin. Mboten kersa ngunjuk laban, ngunjuk pawan. Ditanya, kenapa kok enggak kersa dahar daging? Mboten kersa dahar minyak samin. Mboten kersa ngunduk susu. Jawabane, tak persiapkan untuk rakyat. Aja sampai aku mangan samin, aja sampai aku mangan daging, aja sampai aku ngombe susu, tak persiapkan untuk rakyat saya. Bapak, bapak malah beliau nanti bersumpah, aku sumpah nek mangan orang nganggo lauk pauk nggih selain minyak. Aku nek mangan nganggo minyak tok gak nganggo liyane. Selama rakyatku durung makmur. Nek rakyatku wis makmur, aku lagi gelem nganggo lauk. Bapak saking zuhute pengane takut datang Gusti Allah ajrih krono jabatan yang dipikul. Lah pian kok menjabat dipaksa. Sak temene Umar bin Khattab mboten kersa. Tapi dipaksa kalih umat. Para bapak, nek saniki mboten dipaksa tapi nyemeksa. Meksa nyalon. Sampai janji-janji ning pasar-pasar, janji-janji.
Niki saking kepingine. Umar bin Khattab ning jabatan zuhud moh. Kono dipaksa. Pengene ajri kuatnya sampai salah memimpin rakyat. Sampai beliau sering berdoa, ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kehancuran umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di atas tanganku. Sambil menangis, sampai wonten wajahe niku metu garis hitam. Saking mripate niku metu garis hitam. Bekas aliran air mata. Saking serange mak seringe nangis iki. Pipine niku membekas garis hitam. Bekase aliran air mata. Para bapak, terkadang ia menangis sampai terjatuh dan tidak keluar rumah, sehingga umat menduga beliau sakit. Beliau berkata, alangkah senangnya hatiku jika aku diciptakan menjadi kambing. Ya laitani kuntu satan. Alangkah senang hatiku jika aku dulu dijadikan menjadi kambing. Setelah aku gemuk disembelih pemilikku, kemudian aku dimakan dan keluar berupa kotoran, serta aku tidak dijadikan menjadi manusia. Aking ajriye datang kusi Allah. Pada suatu hari beliau mengambil batang padi dari tanah dan berkata, alangkah senangnya jika aku diciptakan menjadi batang padi ini. Alangkah senangnya jika aku tidak diciptakan. Alangkah senangnya jika ibuku tidak melahirkan aku. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang bukan apa-apa. Alangkah senangnya jika aku menjadi sesuatu yang terlupakan. Zuhute Umar bin Khattab. Beliau suka membawa karung berisi tepung di atas punggungnya untuk para janda dan anak-anak yatim. Hal itu tidak boleh dilakukan oleh pengawalnya di tengguluk sendiri karena rasa tanggung jawabnya dan takut beban dosanya di hari kiamat. Para bapak, beliau selalu ingat tentang kematian. Ele ngarepe genastane disunyukno. Gak kuat ditarik. Awak-awak. Geni cilik sak menewe awak murah kuat. Apa maneh besok geni neraka. Tiga paning ngarepe geni astane ku dilebokno geni batak. Awak geni cilik sakmene awakmu wis gak kuat. Apa awakmu wani besok ku mlebu neraka.
Bapak, saking kepingin selalu ingat kematian, cincin, cincinnya itu ditulisi. Kafa bil mauti wa idun ya Umar. Cincinnya ditulisi, kafa cukup. Bil mauti dengan ingat kematian. Wa idun dadi pitutur. Ya Umar, wahai Umar. Di panjenengane sering-sering melihat cincinnya. Cincin yang tulisannya cukuplah untuk menjadi pituturmu dengan mengingat kematian, kematian. Bapak-bapak, pengane kapane bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman, kalian majelis syura. Iku pengen ngucapaken syair tentang kematian.

di depan teman-teman, di depan rakyat. Niku menyampaikan syair bab kematian.

Setiap hari diberitakan si fulan mati, si fulan mati. Pasti pada suatu hari akan diberitakan Umar mati. Nangis. Di setiap menyampaikan syair niki nangis.

Setiap hari dan malam kita mati dan hidup lagi. Saben dino, saben wengi kita ini mati hidup lagi, mati hidup lagi. Apa turu? Saat ini kelonjengan urip. Enggak tolong jamaneh mati kabeh. Subuh-subuh urip maneh. Hati mati di sini artinya tidur. Mati hidup lagi. Pasti pada suatu hari kita akan mati, tak akan hidup lagi. Pasti suatu saat bakal mati, ora bakal urip maneh. Urip-urip sudah ganti alam. Karena sesungguhnya kita di dunia ini seperti naik perahu. Naik perahu, kita menanti, padahal bersama kita jalan terus berlalu. Bapak, berarti koyok numpak perahu. Numpak perahu kawitan krosone melaku. Soale pantai tambah jauh, tambah jauh. Tapi sudah sampai di tengah-tengah laut, gak krosok. Nek kapal iku melaku. Seperti orang naik kapal terbang. Pada waktu mulai tinggal landas, kroso nek melaku. Tapi sudah di atas, sudah sampai ratusan kilometer, maka di sana gak kroso nek kapal terbangku melaku. Kelonjengan nggih ngoten, sik cilik nggih krasa tambah gede, tambah gede, tambah gede. Nek umur 40 tahun, umur 30 tahun, rasane kaya nggih mandek. Rasane kaya umur gak tambah. Soale wis gak tambah gede, kaya-kaya umur gak tambah, gak tambah. Niki urip teng dunyaku kaya numpak perahu, diduga berhenti, tapi sesungguhnya zaman adalah berjalan meninggalkan kita. Bapak, Bapak Umar bin Khattab takut datang Gusti Allah. Ya krono zuhudin takut Gusti Allah. Sahabat Umar bin Khattab pernah jatuh tersungkur karena takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Jatuh tersungkur. Dan ngrungokno wong maca Quran, jatuh tersungkur, pingsan. Akhirnya sakit. Kadah rakyate padha sambang, padha sambang, tapi gak weruh jalarane apa. Jalarane krana ngrungokno wacan Al-Qur'an. Ketika beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat." Sampai kepada firman Allah, wa idza suhufu nushirat. Beliau tersungkur karena pingsan, semaput tersungkur. Pada suatu hari beliau lewat bertemu sebuah rumah seseorang, mlaku ngliwati omahe wong. Waktu itu pemilik rumah sedang sholat, membaca surat Wattur wa kitabim mastur.
surat atur. Krungu. Ati sing di omah iku salat pas maca surat Wattur wa kitabim mastur. Beliau berhenti dan mendengarkan. Ketika bacaan sampai pada firman Allah, Inna adzaba rabbika lawaqi malahu min dafi. Beliau turun dari khimarnya dan bersandar ke sebuah tembok. Berdiam diri dalam waktu yang sangat lama, lemes, gak kuat. Kemudian kembali ke tempat tinggalnya, jatuh sakit selama 1 bulan. Masyarakat menjenguk dan mereka tidak tahu sebab apa beliau jatuh sakit. Walau bapak, karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan jabatannya. Beliau hidup sangat sederhana dan sangat tawadhu. Ketika beliau pergi ke negeri Syam, tidak mau dikawal para pengawal. Akan tetapi hanya disertai salah satu dari budaknya. Biasanya presiden itu mek tindak mesti dikawal. Dikawal TNI, dikawal Polri. Umar bin Khattab enggak mau, enggak mau. Namun ngajak budake sitok. Biasanya sing diajak aku budake jenenge Aslam. Namanya Aslam. Dan Aslam itu diajak gantian. Aslam, ayo saiki lunga nang negeri Syam. Samaliku Syria. Engko ya gentenan ya. Aku saka Medina tak numpak unta. Awakmu sing nuntun. Sing nyekeli dadunge unta nuntun ya. Dan wis oleh sak farsah, sak farsahku sak pos. Untuk Indonesia sak farsah itu 7.500 meter. Itu satu farsah itu 7.500 meter. Niki berarti 7.5 kilo. Nggih, Sayyidina Umar naik unta, budake Aslam nuntun. Nek soleh 7.5 kilo, Umar mudun. Budake numpak, Umar sing nuntun. Aku tau nganangen isi ono pogak presiden ngene ya. Walau bapak. Nek presiden nyupiri ono presiden Indonesia. Kalau ada tamu luar negeri disupiri, disupiri. Nah, hati budake genti numpak, Umar nuntun. Waduh Pak. Di Syria dengan Madinah itu jauh. Dapat 7 kilo, budake mudun, nyekel dadunge unta, Umar naik. Kalau bapak, bareng sampun dumugi nggih cedhake negeri Syam, kebetulan wayahe mlebet teng negeri Syam gilirane budake sing numpak Umar sing nuntun. Lho bapak nggih
Di sana menemukan air di pinggir jalan. Badhe mlebet teng negeri Samku enten persiapan air. Memang dipersiapkan nggih kangge Umar. Beliau langsung masuk ke dalam air sambil memegang tali kendali dan menaruh kedua sandalnya pada ketiaknya sebelah kiri. Mlebu neng banyu nggih. Tangane nyekeli dadunge unta, budake numpak unta. Sandale dikempit nggih. Dikempit ning ketiak sebelah kiri. Waktu itu kebetulan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Amir negeri Syam datang untuk menjemput Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Niku termasuk sahabat yang dibubungah Kanjeng Nabi ahli surga. Waktu niku sing dadi amiril mukminin negeri Syam nggih. Niki Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Mergo dikabari Umar bin Khattab akan datang di negeri Syam dijemput nggih. Para bapak tengene banyu-banyu niku. Setelah melihat apa yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka ia berkata, "Ya Amirul Mukminin, sungguh pembesar-pembesar negeri Syam akan datang menjemputmu. Maka tidak baik jika mereka melihatmu dalam keadaan seperti ini." Ki penggede-penggede ini negeri Syam akan menjemput kamu. Kamu kok seperti ini? Nah, nyemplung neng banyu ngempet sandal. Nyekeli dadunge unta, sing numpak unta malah budake. Ki para bapak merasa malu karepe pejabat-pejabat. Umar bin Khattab menjawab, "Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan kami hanyalah sebab Islam, bukan yang lain." Di kami dimuliakan Allah bukan karena jabatan, bukan karena harta, bukan karena kedudukan, tapi dimuliakan Allah hanya karena Islam. Aku tidak peduli apa yang dikatakan mereka. Kula bapak sedaya sing kula waca niku ditulis kali Imam Ghazali di dalam kitab Ihya. Para bapak niki Umar bin Khattab. Danik Umar bin Abdul Aziz Al-Umawi. Dawe Al-Imam Sufyan As-Sauri yang wafat tahun 161. Imam Sufyan As-Sauri. Iki termasuk gurune Imam Maliki. Wafate tahun 161 Hijrah. Beliau mengatakan khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. Khalifah itu banyak, tapi yang rasyidin hanya 5. 1 Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. 2 Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. 3 Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
Yang keempat Ali bin Abi Thalib karomah wajah. Yang kelima Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz iku putu ambek Sayyidina Umar. Hati Umar putane Abdul Aziz. Abdul Aziz iku garwa Laila. Laila niku putune Umar. Laila niku bin Asim, Asim bin Umar. Di Sayyidina Umar gada putra Asim, gada putu Laila, gada buyut Umar bin Abdul Aziz. Kalau bapak iki ambek Sayyidina Umar buyut, nanti pun buyut. Umar bin Abdul Aziz niki lahir tahun 62 Hijrah. Ati mboten menangi dateng Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sedane tahun 23 Hijrah. Lahire Umar bin Abdul Aziz 62. Wafat tahun 101 Hijrah. Dalam usia 39 tahun. Menjadi khalifah selama 2 tahun lebih 14 hari. Oleh bapak rong tahun tok. Karena zuhudnya, oleh bapak adil, karena adilnya rakyate rukun, makmur. Rakyate opo maneh manungsane rukun. Sampai binatang-binatangnya rukun. Aneh. Singa bermain-main dengan sapi. Serigala bermain-main dengan kambing. Musang bermain-main dengan ayam. Rukun. Loh bapak, pejabat iku nek adil, rakyate rukun. Itu hanya menjabat hanya 2 tahun Umar bin Abdul Aziz. Pada zamannya sekelompok domba dan sekelompok serigala hidup bersama-sama dombanya. Bersama-sama dombanya tidak merasa takut dan serigala tidak membunuh berkat keadilannya. Beliau juga sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait jabatannya sebagai khalifah. Beliau semenjak menjadi khalifah badannya kurus sehingga tampak tulang-tulang rusuknya dengan jelas. Penghasilannya sebelum 10 berarti 100 miliar. Itu penghasilnya per bulan itu 100 miliar, 100 miliar. Dan setelah menjadi khalifah wabeh nggih untuk rakyat hingga habis. Sehingga tinggal satu baju gamis yang dipakai dan tidak pernah dilepas hingga kotor. Entek kabeh. Nggih kanggo rakyate, kanggo rakyate. Loh bapak, tinggal baju satu, baju gamis. Sampai kotor. Setelah kotor, gamis itu dibasuh dan beliau berdiam diri di kamar menunggu sampai kering. Gak mampu. Iku zuhudnya sampai di situ.
istrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik mengembalikan semua hartanya di Baitul Mal sehingga dirinya seperti rakyat biasa. Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu jadi khalifah. Jadi khalifah Abdul Malik. Ketika jadi khalifah kurang jujur. Jadi membelikan anaknya namanya Fatimah itu dari uang negara. Perhiasan yang luar biasa. Nilainya cara saiki ratusan miliar. Iku diweno jenenge Fatimah. Menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz. Kalau Bapak bojone dikandani, "Dek, sampean pilih aku apa pilih harta benda dari bapakmu?" "Nek awakmu pilih harta benda dari bapakmu, pisah ambek aku. Nek awakmu milih aku, harta benda dari bapakmu balik noneng Baitul Mal." Oh, bapak mergo ngerti nggih. Kapane bojone niku hartane dari ayahnya khalifah nggih Abdul Malik. Terus bapak akhirnya garwaku milih, "Mas, kalau pilih jenengan mawon, nek pilih aku balekno di perhiasan hadiah dari bapakmu, kembalikan ke Baitul Mal semua." Sampai garwane khalifah koyok rakyat biasa, gak ketoro nek iku garwane khalifah kalau dipandang dari pakaiannya. Umar bin Abdul Aziz dhewe ya ngono, gamise mung sitok sampai kotor, sampai kotor. Nek wis kotor diumbah meneng ning kamar ngenteni sampai garing. Istrinya berkata, "Semenjak menjadi khalifah, beliau tidak pernah mandi jinabat sampai wafat." Terus bapak, saking tanggung jawabe ning rakyat, gak tahu kumpul sing wedok. Gak tahu kumpul. Amat-amate dipameti amat-amat, "Aku saiki gak iso ngladeni awakmu, gak iso. Ya, bojoku dhewe ya gak tak ladeni." Kok gak pernah. Gak tahu waktu sinabat sampai wafat. "Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang sangat takut kepada Allah seperti Umar bin Abdul Aziz. Beliau selalu menangis hingga tertidur. Terkadang ia terjatuh dan menangis semalam suntuk. Beliau selalu ingat kematian. Setiap malam mengumpulkan fukaha agar berbicara tentang kematian, hari kiamat dan akhirat. Kemudian mereka menangis seolah-olah di depan mereka ada jenazah." Di saben bengi iki ngumpulno fukaha. Wong sing ahli fikih iki diperintah bergadian mengaji.
mengaji judulnya bab kematian, bab hari kiamat. Ngaji nangis kabeh. Besok lagi dipanggil lagi fuqaha, sing ngaji ganti maneh. Beliau pernah meminta nasihat kepada seorang alim. Kemudian orang alim itu berkata, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Bapak-bapak, engkau bukan pertama kali khalifah yang akan mati. Kemudian beliau berkata, tambahkanlah untukku. Orang alim itu berkata, dari bapak-bapakmu sampai Nabi Adam alaihissalam, tidak ada seorang pun ya, melainkan telah merasakan kematian. Dan sungguh akan datang giliranmu. Wong apike kaya ngene isi ana sing gak demen karo bapak. Akhirnya wafatnya Umar bin Abdul Aziz karena diracun temannya sendiri. Di Abdil ngene iki gak demen, kancane ku gak demen. Ora oleh ceperan. Eti diracun. Umar bin Khattab seperti itu. Wafatnya ditusuk orang, ya, ditikam. Wala bapak, pengane terus nangis, ya, mendengar nasihat itu. Umar bin Abdul Aziz ku sak temene keturunane sapa, ya. Pada suatu malam Umar bin Khattab niki diderekno budake jenenge Aslam. Niku patroli nggih. Datang desa-desa yang terpencil. Ya niku golek rondo-rondo wong sing melarat-melarat. Mungkin nenggulok karung isine nggih glepung diterno. Dideleh ning ngarepe lawang, ngarepe lawang. Pada suatu malam, bengi-bengi tengah malam, kesel, letih, ngantuk, ambe Aslam. Enten watu loro, watu gede-gede.

pinarak tang watu niku. Lah watu niku ngarepe omah, omah sederhana, omah. Biasane watu loro iku kanggo lungguh-lungguh istirahat ambek sahibul bait sing gadah griya ngene. Lah dalu niku lungguh teng mriku. Umar kali Aslam tengah dalu terkejut krono suara, suara yang menarik. Suara para bapak ono suarane wong bu panjenengan dodol susu kok dicampuri banyu. Niku mboten pareng, Bu. Anake. Sadian susu kok dicampuri banyu. Niki mboten pareng. Ibune jawab, "Nak, nek gak ngene gak badi." Alah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab gak pirsa wae kok. Anaknya jawab, "Bu, senausa Umar bin Khattab mboten pirsa, Gusti Allah pirsa." Nah, kata-kata ini menarik tentang Umar bin Khattab. Umar bin Khattab orangnya jujur, nek ambek wong jujur demen. Akhirnya mengetuk pintu, dodok pintu, pintu dibuka. Umar bin Khattab namung takon, "Bu, wau sing dawuh ngeten sinten?" "Kula." "Lah sing dawuh ngeten sinten?" "Anak kula." "Iki wis duwe bojo dereng. Ampun kula pamit. Gak ngerti neneku Umar." Mergo ngene ku pakaiane klambine tambal 14. Dadi disangkana wong gelandangan. Kundur Umar bin Khattab. Sampai duki dalem putane sing kakung-kakung ditimbali. Umar bin Khattab niku putrane 13. Sing istri 6. Sing kakung pitu. Enten namene Abdullah, enten namene Zaid Aswar, enten Zaid Akbar, enten Abdurrahman Aswar Akbar. Didawi kabeh, "Nak, aku mambengi petuk wong wedok sing solihah." Petuk wong wedok sing solihah, wonge jujur. "Ayo, sapa sing gelem tak rabekno?" Ngacung dhisik Asim. Asim ngacung dhisik, "Kula, Mbah." Anake wong larat lho. Ibuke rondo dodol susu eceran. Oh, Bapak. Apa enak ya Presiden Indonesia ngepek mantu wong desa penjual barang eceran. "Wong nggih, Pak, pun kula purun." Akhirnya enjing dijak Umar bin Khattab, Asim, Aslam. Dodok pintu, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Bu, punti putri ne, dek dalu sing panggil." "Dek dalu." "Ya, mambengi kan aku wis merene." "Ngapunten, lo buteng letos nek jenengan." "Celuken putrimu." Dipun timbali nganggo cadar. "Nak, jenengmu sapa, Nak?" "Zainab." "Wis duwe garwa?" "Dereng." "Wis saiki cadarmu bukaan." Cadar

Iki sifate bagus, iki mun seneng. Akhirnya para bapak dijodokno Asim ambek Zainab. Iki Asim ku putra duwe anak jenenge Laila. Laila. Julukane Ummu Asim, julukane. Akhirnya Laila digarwa ambek jenenge Abdul Aziz. Abdul Aziz bin Marwan. Marwan itu khalifah. Nggih. Para bapak, Laila digarwa kali Abdul Aziz. Ahmad, budak perempuan yang telah dimerdekakan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, datang ke rumah beliau. Dadi Ahmad wis dimerdekakno. Kulino, nggih. Keluar masuk rumah kulino. Bareng lebet griya nyuwun pamit salat 2 rakaat. Wonten masjid, masjid itu di dalam rumah. Loh bapak, biasanya kelonjangan teng omah niku gadah musola. Nanti nek musola teng jone masjid kamar kanggo sholat. Nek jangan niati masjid dadi masjid, niku saged damel iktikaf. Dadi gak perlu neng masjid. Nah iki ada masjid di dalam rumah beliau. Setelah melakukan sholat, ia mengantuk dan tertidur. Dalam tidurnya wanita itu menangis. Kemudian terbangun dari tidurnya. Tadi ngimpi. Waktu tilem ngimpi ku nangis. Akhirnya bangun. Kemudian wanita itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, demi Allah, sungguh aku melihat sesuatu yang ajaib dalam tidurku." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bertanya, "Apakah sesuatu itu?" Wanita itu menjawab, "Aku melihat neraka yang bersuara menderu, membakar ahli neraka. Kemudian dipasang sebuah jembatan di atas neraka itu." Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, "Kemudian dipanggil Abdul Malik." Para bapak, Abdul Malik iku pamane. Abdul Malik iku pamane. Pamane Umar bin Abdul Aziz. Abdul Malik bin Marwan. Dan dibawa ke atas jembatan itu. Dia tidaklah lewat di atas jembatan itu, melainkan berjalan hanya sebentar. Tiba-tiba jembatan itu terbalik, maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Khalifah Abdul Malik itu khalifah. Wah bapak, khalifah di pamane, pamane dewi. Jadi biyen niku ono gak adil. Lewati jembatan, jembatane ambruk, okay. Kecemplung neng rokok. Umar bin Abdul Aziz berkata, "Teruskanlah." Wanita itu berkata, "Kemudian dipanggil lagi Al-Walid bin Abdul Malik." Niki berarti misanan, okay. Misanan ambek Umar bin Abdul Aziz, misanan. Itu juga menjadi khalifah. Al-Walid bin Abdul Malik, dan dibawa ke atas jembatan tersebut. Maka belum lama

Ma'iya liwat, kemudian jembatan terbalik, okay. Maka ia tercebur dalam neraka jahanam. Madinatul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata lagi, kemudian dipanggil pula Sulaiman bin Abdul Malik. Hati kedulure Walid Sulaiman, yeah. Anake pamane, dadi misanane Umar bin Abdul Aziz. Dan dibawa ke atas jembatan. Maka belum lama melintasi jembatan, tiba-tiba jembatan terbalik. Ia tercebur di dalam jahanam. Umar bin Abdul Aziz berkata, teruskanlah. Wanita itu berkata, kemudian engkau. Tangkan waktu itu. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjerit yang keras dan terjungkal pingsan. Yeah. Padahal leh ngomong durung terus. Karena beberapa khalifah sebelumnya semua tercebur di dalam jahanam, tercebur. Wanita itu berdiri menghampirinya seraya memanggil-manggil pada telinganya, ya Amir Mukminin, sungguh aku melihatmu, wallahi, sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat, ya. Engkau tidak terjebur dalam neraka, tapi engkau selamat. Sungguh aku melihatmu, wallahi, engkau selamat, diulang-ulang. Setelah wanita itu memanggil-manggil seperti itu, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah tersadar dan menjerit yang keras sambil meraba-raba meneliti kedua kakinya. Delok isi kene. Para bapak iki Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata kepada seorang dari teman-teman duduknya, ya fulan, sungguh aku tadi malam tidak dapat tidur karena berpikir tentang kubur dan penghuninya. Jika engkau melihat mayit dalam kuburnya setelah 3 hari, pasti engkau tidak senang mendekatinya. Wis telung dino, ambune wis busuk. Pada sebelumnya engkau merasa tenang dengannya, nalikane si urip, dan engkau akan melihat kuburan itu merupakan rumah yang masuk di dalamnya binatang-binatang serangga. Mengalir di dalamnya nanah uwuk, nanah bercampur darah, dan belatung yang merobek-robek tubuhnya, serta aroma yang tidak enak, dan kain kafan yang rusak. Pada sebelumnya dalam keadaan baik, aromanya harum dan pakaiannya bersih. Kemudian beliau menjerit keras, tersungkur pingsan. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya dunia ini bukanlah tempat yang kekal untukmu, akan tetapi tempat yang dipastikan Allah Subhanahu wa taala akan sirna. Dan dipastikan atas penghuninya untuk pergi meninggalkannya. Banyak sekali orang yang membangun bangunan yang kokoh, tidak lama akan rusak. Dan banyak pula orang yang telah mapan hidupnya, menyenangkan, sebentar lagi
ia akan pergi meninggalkannya. Maka usahakan sekuat tenagamu pergi meninggalkan dunia ini dengan cara yang sebaik-baiknya, dengan membawa bekal amal yang baik. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Dunia ini seperti bayang-bayang yang menyusut kemudian hilang. Suatu ketika anak Adam bermewah-mewah dan merasa senang hatinya, tiba-tiba dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan takdirnya pada hari kematiannya. Jasa dan suami miliknya dicabut, semua usaha dari kekayaannya dimiliki orang lain. Dunia ini memang menyenangkan, akan tapi tidak sebanding dengan sesuatu yang membahayakan. Dunia ini menyenangkan dalam waktu sebentar dan menyusahkan dalam waktu yang sangat panjang. Menjelang wafatnya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkhutbah. Setelah membaca hamdalah dan memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya engkau sekalian tidak diciptakan sia-sia dan tidak dibiarkan begitu saja. Karena sesungguhnya engkau sekalian mempunyai tempat kembali. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kalian untuk diadili dan diputuskan tentang apa yang terjadi di antara kalian. Akan kecewa dan celaka pada hari itu seorang hamba yang dikeluarkan Allah Subhanahu wa ta'ala dari rahmat-Nya yang sangat luas, dan dikeluarkan pula dari surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang aman dan selamat pada hari itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertakwa. Menjual harta sedikit dengan imbalan yang besar, menukar yang sirna dengan yang kekal, dan mengganti kesengsaraan dengan kebahagiaan. Tidaklah engkau sekalian mengerti bahwasanya engkau sekalian adalah pengganti orang-orang yang telah mati, dan setelah kematianmu akan digantikan pula oleh orang-orang yang lain. Tidakkah engkau sekalian melihat bahwa setiap hari kalian mengantar orang mati di pagi hari dan sore hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia telah menemui ajalnya dan terputus harapannya. Kemudian engkau sekalian menempatkannya di perut bumi tanpa bantal dan tanpa alas tidur. Ia telah meninggalkan usahanya, berpisah dengan kekasihnya menuju ke tempat hisabnya. Demi Allah Subhanahu wa ta'ala, engkau mengatakan ini dalam khutbahku. Aku mengatakan ini dalam khutbahku bukan karena aku mengetahui bahwa dosa-dosa salah satu dari kalian lebih besar dari dosa-dosa pada diriku. Akan tetapi ini adalah peraturan yang adil dari Allah dalam khutbah ini.
aku memerintahkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan aku melarang bermaksiat kepadanya. Belum baca istighfar. Setelah ini belum baca istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan menutup wajahnya dengan lengan baju, serta menangis sehingga janggutnya basah dengan air mata. Belum sampai ia ke tempat duduknya, beliau sudah meninggal. Jadi meninggal di atas mimbar. Para bapak, makaten niki ceritane Umar bin Abdul Aziz kalian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.